0: Terima kasih ya sahabat-sahabat yang terus setia bergabung bersama kita. Tadi ada Rock Schools Officials. Dora, Dongeng Sonora tadi tayang di pukul 6.20 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lalu lintas disampaikan rekan Yumar dari Jalan Perjuangan dari selepas perempatan Teluk Buyung arah stasiun Bekasi pagi ini terpantau padat merayap. Dari Jalan Tamrin Patung Kuda Arjuna Wijaya Jakarta Pusat kembali sudah bersiap reporter kami. Lia, silakan.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Sudirman ke Sarinah ramai lancar, normal tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas. Kemudian berlanjut juga ke Patung Kuda, lalu lintasnya ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas, baik itu di perempatan Kebon Sirih maupun juga di Bundaran Patung Kuda. Berlanjut ke Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda ke Gambir terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya yang mengarah kembali ke Patung Kuda terpantau lebih lancar lagi, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas, baik itu penyeberangan orang di halte Transjakarta Balai Kota maupun juga di lampu pengatur lalu lintas Patung Kuda. Cuaca cerah, Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Lia. Kemudian informasi dari Bekasi ya, akan disampaikan pantauan lalu lintas pagi ini oleh rekan Yumar. Selamat pagi, Mas Yumar, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, selamat pagi. Arus lalu lintas di Jalan Perjuangan pagi ini kami pantau kendaraan yang datang dari arah Bekasi Utara menuju stasiun Bekasi lalu lintas padat merayap. Kepadatan yang pertama seperti biasa selepas Komplek Prima Harapan Regensi hingga pertigaan Summarecon, selepasnya bergerak ramai lancar dan akan padat kembali selepas lampu pengatur lalu lintas Teluk Buyung menuju stasiun Bekasi. Sepanjang pantauan kami hanya volume lalu lintas saja dan juga dampak perlintasan kereta api di sekitar stasiun Bekasi. Sementara di arah sebaliknya yang menuju kawasan Bekasi Utara, lalu lintas tidak ada hambatan, cuaca cerah. Dari Kota Patriot Bekasi Jawa Barat, Yumar melaporkan. Kita kembali ke Wicak di studio.
0: Terima kasih rekan Yumar untuk informasinya. Hati-hati di jalan. Pak Dami Atawolo menyampaikan lalu lintas Jalan Raya Sunter Kemayoran pagi ini kondusif, ramai lancar di kedua arahnya, cuaca cerah. Informasi penanganan kebakaran ini disampaikan oleh Humas Dinas Gul Karmat Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan ya, Jakarta Timur. Terjadi pagi ini sahabat Sonora di Jalan Raya Pulau Gebang RT 011 RW 03 Kecamatan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ini bangunan yang menjadi objek kebakaran saat ini sudah berhasil dilakukan pemadaman dan masih dalam proses pendinginan pagi ini sahabat Sonora. Terima kasih untuk update informasinya. Tadi juga ada Ibu Kristi memang menyampaikan ada asap, ada api ya, nampaknya ada kebakaran di belakang Terminal Susun Pulau Gebang, sudah ada petugas dan lalu lintas juga tersendat menjelang lokasi. Pak Sito, selamat pagi. Kemudian Pak Edi Sutopo juga update dari Joglo, Jakarta Barat. Pagi ini cuacanya dilaporkan cerah.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
1: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Timo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Mama tidur lagi.
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Sahabat Sonora, langsung saja klik brokosmart.com untuk informasi lengkap. Kemudian bisa tahu produk-produk terkini, tercanggih, tersmart dari Broko. Pastinya bisa belanja langsung juga online di sana. Bisa langsung check out, sahabat Sonora. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasinya Broko. BroConnect di Google Play dan Play Store. Ejaannya B-R-O-C-O ya. Connect. Atau Anda juga lengkap informasinya di brokosmart.com. Diklik ya.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih di Sonora Pagi. Yudi Samadi masih menemani Anda, sahabat-sahabat di TikTok. Selamat pagi, terima kasih ya sudah setia nonton di pagi ini. Semangat untuk yang apapun pekerjaannya, aktivitasnya pagi ini. Ada yang baru mulai buka warung, buka usaha, lagi di jalan, sudah baru sampai kantor, mulai buka laptop, cek-cek email. Semangat terus semuanya. Yang lagi di jalan, masih di jalan juga hati-hati ya pagi ini. Sudah mikirin liburan di bulan September ya, meskipun liburan akhir tahun masih panjang, tapi menuju akhir tahun ada banyak hal menarik nih. Apalagi kalau Anda sedang merencanakan liburan, saya sarankan, saya rekomendasikan Anda datang atau flight ke Macau. Ya, Macau ini destinasi yang sempurna buat traveler Indonesia. Di sini yang suka belanja bisa menikmati diskon fantastis di hotel-hotel mewah. Dari Wynn Palace, Venetian, hingga MGM Cotai, plus diskon ratusan ribu rupiah. Kalau Anda pengen hiburan, tonton spektakuler House of Dancing Water, kunjungi juga tim lab dengan hemat, atau naik gondola dengan potongan harga istimewa. Kabar gembira juga, karena mulai Oktober sampai Desember tahun ini, Tahila Lats dan Mak-Mak, maskot resmi Dinas Pariwisata Macau, akan berkolaborasi dengan Garuda Indonesia secara eksklusif. Kampanye promosi terbatas yang nggak boleh dilewatkan. Booking sekarang juga melalui Traveloka, Klok, Agoda, atau langsung di website resmi. Liburan, impian Anda menunggu. Macau, destinasi wisata terbaik Anda.

0: Informasi Jalan Tol.
1: Update informasi lalu lintas di ruas tol pada pagi ini, sahabat Sonora, kita akan mulai dari tol dalam kota. Terpantau padat dari Cawang sampai dengan Tebet, sebaliknya Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang lancar. Tol Jakarta Tangerang Karang Tengah kilometer 11 sampai Kunciran kilometer 14 padat, kepadatan masuk keluar rest area. Sebaliknya Kunciran kilometer 16 hingga 14 padat, kepadatan keluar masuk rest area. Dari Kembangan sampai Kedoya juga padat. Tol Jor W2U Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami lancar dua arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar dua arah. Tol Jor E Taman Mini Cikundir Cakung Rorotan juga lancar di kedua arahnya. Begitu juga di ruas tol Jagorawi dari Cawang Taman Mini Cibubur Bogor hingga Ciawi juga terpantau lancar untuk kedua arahnya. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 15 sampai Tambun kilometer 19 padat. Ini kepadatan masuk keluar rest area. Cikarang Pusat kilometer 36 hingga 39 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Karawang Barat kilometer 45 hingga 41 padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan truk tronton terbalik miring di lajur 1. Tol MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arah. Tol Purbalenyi Dawuan Padalarang Paster Cilenyi terpantau lancar juga di kedua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol.
2: Bank Indonesia kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam keputusan terbaru Rapat Dewan Gubernur Agustus 2026, BI Rate dipertahankan di level 5,75%. Kemudian, suku bunga deposit facility ditahan di level 4,75% dan lending facility di level 6,50%. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai stimulus kebijakan. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7% di 2026.
0: Redaksi Kompas Bicara.
1: Baik sahabat Sonora Network, sahabat Kompas dan Smart Listener, kita sudah terhubung bersama dengan Wakil Pemimpin Umum Kompas sekaligus wartawan senior harian Kompas, Mastra Paulus Tri Agung Kristanto. Kita akan bahas berita-berita menarik yang ada di Harian Kompas edisi hari ini, Jumat 4 September 2026 di halaman utama. Kita sapa dulu ya Mastra, selamat pagi Mastra.
3: Selamat pagi Yudi, selamat pagi sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu, terima kasih Masra. Ini kabut asap mengganggu ratusan penerbangan, judul utama Kompas di halaman yang pertama.

0: catatan Kompas terkait karhutla ini seperti apa, Mas Tra?
1: Iya, sampai dengan hari ini kita masih melihat bahwa kebakaran lahan yang terjadi di Kalimantan masih terus terjadi, dan dari catatan Kompas menunjukkan bahwa kabut asap itu sebagai bagian dari atau sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan itu membuat jarak pandang di landasan pacu hanya 200 meter. Nah, ini tentu saja akan mengganggu penerbangan, dan ada data yang ditunjukkan hari ini di halaman 1. Jadi bagaimana kemudian persentase perubahan jumlah penumpang pesawat di Kalimantan. Yang menarik adalah kemudian di seluruh Kalimantan, Kalimantan Barat ada, di Kalimantan Tengah ada, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dan kalau melihat gambaran petanya yang ditampilkan, meskipun kecil tapi kelihatan sekali bahwa warnanya merah putih, bukan menyambut kemerdekaan itu karena tapi itu gabungan antara membara dan asap yang makin pekat. Dan di Kalimantan Barat misalnya kebakaran hutan ini yang terparah membuat penerbangan sipil tidak bisa tepat waktu. Kendati Bandara Udara Internasional Supadio Pontianak di Kabupaten Kuburaya tidak sampai lumpuh total, tetapi ya perubahan-perubahan itu pasti terjadi. Dan tentu kalau kita belajar dari penerbangan, ya keselamatan menjadi nomor satu.
0: Betul.
1: Dan ada tulisan yang menarik dari analisis budaya sekaligus melengkapi ini, meskipun agak di halaman satu agak berjarak jauh asap dari kuasa. Jadi itu analis dari budaya dari Linda Ibrahim yang menunjukkan bagaimana kemudian ya apapun coba mengaitkan gitu dari situasi yang sekarang ada. Dan memang dari parbahasa jauh panggang dari api, tetapi ini membuat sebuah presetan. Dan kita tahu bahwa situasi negara kita dengan soal kabut asap itu rasanya sudah terjadi setiap tahun.
0: Betul.
1: Ya, dan penegakan hukum sudah dilakukan, tapi rasanya sih belum cukup kalau melihat seperti ini. Dan tidak cukup prihatin, saya kira pemerintah dan masyarakat juga harus terus memberikan perhatian bagaimana agar kemudian kabut asap ini tidak terus mengganggu. Karena kita nggak mungkin juga disebut sebagai eksportir kabut asap terbesar, kan.
0: Jadi
1: ini juga pasti akan bisa mengganggu situ relasi dengan negara-negara di sekitarnya, gitu, negara tetangga kita. Dan sahabat Surah, sahabat Kompas bisa mengikuti perkembangannya kabut asap ini dengan di Kompas.id maupun besok di harian Kompas.
0: Baik. Ini beberapa sahabat yang menyaksikan live TikTok kita pagi ini, ada yang dari Singapura, dari Kuala Lumpur, itu juga mengeluhkan kabut asap, termasuk dari Kalimantan. Itu ada yang aktivitas harus pakai masker, sekolah di PJJ-kan, dan aktivitas masyarakat lain juga betul-betul terdampak, Mas Tra. Bukan hanya penerbangan ya, memang semua hal bisa terdampak.
1: Semua kehidupan pasti akan terdampak, dan kita melihat bagaimana juga dampaknya terhadap anak-anak sekolah, kemudian juga bukan hanya manusia tapi
0: satwa
1: juga terganggu. Dan kita melihat bagaimana kemudian perkembangan-perkembangan ini rasanya tidak cukup prihatin tadi, karena ini sudah sering terjadi. Dan harus diakui kita belum melihat apa yang akan dilakukan pemerintah dengan lebih tegas lagi. Itu bahkan kemudian kalau kita mendengar bagaimana reaksi di masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan sejumlah daerah yang kemudian masih ada kepala dinas yang mendorong tetap sekolah tetap dijalankan, kan itu ya sesuatu yang kontraproduktif yang terjadi di masyarakat. Jadi rasanya tidak ada sesuatu kebijakan yang lebih baik yang harus mengorbankan kesehatan, apalagi mengorbankan keselamatan dari anak-anak kita. Yudi.
0: Baik. Oke, kita ke berita apa lagi nih, Mas, yang akan kita mungkin sedikit elaborasi pada pagi hari ini, Mas?
1: Iya, berita yang menarik menurut saya adalah situasi geopolitik dunia yang kemudian Belanda memindahkan 86 ton emasnya ke Inggris.
0: 86 ton mas, luar biasa.
1: 86 ton, jadi ya kalau ini kan milik negara, cadangan negara kan. Berbanding dengan, mungkin kita nggak usah membandingkan dengan yang 74 kilogram yang sebelumnya milik, dianggap milik sebagai milik perorangan gitu. Jadi karena situasi di Amerika Serikat dan juga pasti berdampak di Kanada yang dekat dengan Amerika Serikat, nampaknya kemudian Belanda memilih kebijakan untuk memindahkan 86 ton emas cadangannya ke Inggris, karena Inggris ini kan yang merupakan pusat, salah satu pusat perdagangan emas global. Sehingga kemudian harapannya kalau misalnya terjadi sesuatu, ya Belanda bisa menjual emasnya, cadangannya itu dengan lebih cepat daripada kalau ada di Amerika. Dan sebelumnya sekitar 31,3% emas Belanda di New York, itu sekitar 19,7% di Ottawa, 18,1% di London, dan 30,8% di Belanda. Jadi itu gabungan-gabungan yang kemudian dipindahkan. Tapi saya kira ini sesuatu yang ya kita juga jadi tahu kan, ternyata Belanda cadangan emasnya lumayan banyak ya, sebagai sebuah untuk menyangga perekonomian saja. Dan kita nggak tahu kalau di Indonesia berapa ya cadangan emasnya yang
0: berapa,
1: ada untuk
0: berapa ton gitu mas.
1: Iya, karena kita biasa jualan emas kan di kita, jadi tentu saja mestinya Indonesia mestinya lebih banyak,
0: betul,
1: sudah habis gitu mungkin ya.
0: Betul.
1: Jadi ini sesuatu yang menarik, sahabat Surat Smart Listener, sahabat Kompak. Bagaimana kemudian ya, kita tahu selama ini kalau sebuah negara biasanya kemudian bagaimana dia mengeluarkan uangnya dan sebagainya, dia punya cadangan emas sebagai apa, tolok ukurnya gitu. Dan ternyata Belanda punya, ini baru sebagian karena 86 ton itu pasti sebagian, dan membuat kita semua ingin tahu bagaimana keseluruhannya. Jadi kalau melihat datanya pada akhir tahun 2025, DNB itu dari banknya Belanda, jadi di Netherlands Bank itu mempunyai 612,4 ton emas senilai 72,2 miliar euro. Jadi ya lumayan besar gitu, dan sebagai sebuah negara rasanya dia mungkin ya sudah aman lah gitu. Tadi pertanyaan kita sebenarnya Indonesia kayak apa ya? Ya kita berharap nanti semoga Kompas bisa melaporkan bagaimana kemudian cadangan-cadangan emas dari negara-negara yang ada. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah karena datanya tidak secara terbuka kan pastinya dikeluarkan. Jadi
0: baik. Oke, dari Belanda, Inggris kita ke Bangladesh ya mas. Ada sosok Runakan
1: Owas. Atau sedikit ke itu, ke di halaman satu ya. Ke Rusia, Presiden Prabowo bertemu dengan Putin. Presiden Putin kemarin, tentu, dan beritanya dibaca di halaman 9, sahabat Sonar, sahabat Kompas. Kemudian kasus keracunan juga makin sering terjadi di sejumlah daerah. Ini makan bergizi gratis, ya laporan-laporannya lumayan banyak. Ketika kemarin di Jawa Timur ada muktamar NU, juga terjadi juga ada laporan di pesantren yang terjadi juga. Dan ya tadi kita pindah ke halaman 16 di sosoknya.
0: Runakan.
1: Ya ini kalimat pertamanya sudah menarik. Datang dari keluarga kaya, jadi keluarga kaya pasti akan menjadi sorotan di media gitu. Tetapi karena mungkin gaya hidupnya, bagaimana dia melakukan pengeluaran dan sebagainya, pasti karena menarik, karena salah satu hal yang menarik sahabat Surah, sahabat Kompas, dari sebuah karya jurnalistik adalah people, orang kan. Dan ini sosok ini selalu bicara tentang people, tentang orang gitu. Dan keluarga-keluarga kaya itu selalu dari sorotan, karena itu banyak media yang selalu melaporkan tentang 100 orang terkaya di dunia. Itu selalu terjadi. 100 orang terkaya di Indonesia, barangkali juga muncul juga 100 orang terkaya di Bangladesh. Nah, ini ada Runakan bagian dari orang terkaya, orang-orang kaya di Bangladesh, tetapi bukan karena kayanya, tetapi runakan ini meskipun datang dari keluarga kaya, tetapi punya perhatian yang tinggi, yang baik, dan punya, kalau kita di Indonesia punya kesetiakawanan sosial gitu, ia setia menolong warga miskin yang tinggal di kawasan Char, pulau yang terbentuk dari endapan lumpur di sungai Bangladesh. Dan kiprahnya lebih dari 2 dekade menjadi oase bagi kaum terpinggirkan yang nyaris kehilangan harapan. Kemudian runakan sahabat Jurnal, sahabat Kompas juga menerima sejumlah penghargaan, salah satunya Ramon Magsaysay, dan itu adalah penghargaan internasional yang sangat prestisius. Kemudian juga menerima Green Award dari Positive Planet, kemudian juga menerima penghargaan dari Soft Foundation Social Entrepreneur Award. Jadi, dan ini sudah sejak lama, misalnya karena penghargaan itu sudah diterima misalnya di tahun 2012, baru Ramon Magsaysay-nya diterima tahun ini. Sahabat Trona, Smart Pixel, dan sahabat Kompas, Yudi, bisa siap bacanya di halaman 16, runakan oase di Pulau Lumpur.
0: Yudi. Mantap. Terima kasih banyak Mas Ra, luar biasa. Sebetulnya kurang ya, kita masih butuh waktu untuk mengelaborasi karena banyak hal menarik di berita Kompas hari ini dan di kompas.id tentu saja. Terima kasih Mas Ra, selamat melanjutkan.
1: Kalau kita ulas semua nanti nggak jadi baca. Sahabat Sonorat, sahabat Kompas nggak jadi baca.
0: Di spill
1: semua. Jadi silakan nikmati harian Kompas hari ini dan kompas.id tentu saja.
0: Yeah.
1: Juga Sonora, jangan lupa.
0: Terima kasih Mas Ra dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu Mas Ra.
1: Oke, terima kasih dan selamat berkarya untuk bangsa.
0: Selamat berkarya untuk bangsa. Masih banyak berita menarik lainnya di Harian Kompas edisi hari ini, sahabat Sonora, silakan Anda bisa dibaca di selengkapnya di hari ini, Jumat 4 September 2026. Dan untuk akses digitalnya bisa langsung klik laman kompas.id.
2: Demikian redaksi Kompas Bicara.
3: Broko.
4: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
3: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
4: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
3: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
4: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
3: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
4: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
3: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
4: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
5: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
4: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
5: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
0: Langsung saja klik brokosmart.com, sahabat Sonora, untuk tahu produk-produk berkualitas dari Broko. Siapa tahu Anda lagi membutuhkan salah satu di antaranya. Dan bisa belanja langsung juga di situ. Klik langsung, bisa check out langsung. Dan kemudian juga bisa menikmati promo-promo yang ada di brokosmart.com. Jangan lupa juga untuk download aplikasinya di Bro Connect ya, di Play Store maupun di App Store. Aplikasi Bro Connect.

0: Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta mencatat dalam kurun waktu 2 bulan terakhir tercatat ada 457 kasus kebakaran di Jakarta. Korsleting listrik menjadi penyebab kebakaran di Jakarta. Nah, sebetulnya apa yang harus kita lakukan ya? Kemudian apalagi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memitigasi kebakaran terjadi di Jakarta? Untuk membahasnya kali ini kita juga sudah terhubung dengan Tubagus Haryo Kabaryanto, Sekjen Forum Warga Kota Indonesia. Selamat pagi, Pak Haryo.
1: Selamat pagi, Mas Yodi.
0: Terima kasih untuk waktunya, Pak Haryo. Jadi, siap. Bagaimana Forum Warga Kota Indonesia menilai kesiapsiagaan masyarakat menghadapi lonjakan kebakaran di Jakarta, khususnya di kawasan padat penduduk, apalagi saat ini musim kemarau sekarang kita sedang masuki, Mas Haryo?
1: Ya, betul sekali, Mas Yodi. Jadi, kalau kita lihat data yang keluar kemarin, beberapa hari yang lalu, dalam 2 bulan aja 450-an kasus kebakaran ya. Dan saya tinggal di Pondok Ranggon dan kemarin ada kebakaran lagi tuh, jadi mungkin data ini akan terus bertambah dengan seringnya waktu. Kemarin pagi dan tadi pagi juga ada, saya monitor. Dan saya kira banyaknya kasus dan saya kira perlu ada pendataan yang lebih konkret ya dari Pemda DKI Jakarta. Jadi perlu ada analisis betul terhadap 450 kasus itu apa saja, dan kalau bisa dianalisis penyebabnya apa dan itu ada di titik mana saja, dan titik itu apakah kawasan industri, kawasan pemukiman, pemukiman padat dan seterusnya, saya kira itu menjadi data dasar bagi Pemda DKI untuk melakukan sesuatu ke depannya. Karena ini bukti berarti bahwa selama ini peta bencana yang ada itu tidak terlalu efektif. Misalnya kalau itu terjadi banyaknya di tempat pemukiman yang padat, berarti kan apakah sudah ada upaya-upaya yang konkret dilakukan oleh Pemda bersama dengan warga tentunya untuk mengantisipasi dan memitigasi ketika itu terjadi. Dan bagaimana dengan nasib para penyintas korban kebakaran misalnya, nasib mereka seperti apa, apakah ada skema untuk membantu mereka dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang ini problem yang berulang, tetapi tetap pemadam kebakaran, berpuluh-puluh pemadam kebakaran berhasil mematikan api, itu bukan keberhasilan, tetapi justru ketika mencegah terjadinya kebakaran itu baru keberhasilan dari sebuah mitigasi bencana, begitu Mas Yudi.
0: Ada kalimat bijak, mencegah lebih baik daripada mengobati ya Mas. Jadi kalau menurut Mas Haryo, ini pencegahan atau langkah mitigasi atau antisipasinya apakah memang kurang efektif atau apa yang mesti diperkuat untuk menekan angka kebakaran ini, Mas Haryo?
1: Ya, Pemda DKI tidak bisa bergerak sendiri, mereka harus mengajak warga dan subjek dari soal ini juga adalah warga itu sendiri sebetulnya. Baik. Sehingga harus bersama-sama. Misalnya, apakah pernah ada audit bencana di masing-masing RT RW misalnya, khususnya misalnya di kawasan padat, ada nggak audit misalnya listrik, audit tentang akses, misalnya apakah damkar bisa lewat kampung itu, kalau tidak bisa lewat, apakah ada damkar, ada APAR yang juga standby di tiap-tiap RT misalnya, atau ada nggak pelatihan yang dibuat oleh Pemda DKI untuk memang warga-warga yang ada di titik dan di peta rawan bencana kebakaran gitu, Mas.
0: Betul, betul. Itu penting ya, Mas Haryo ya. Dan kalau itu jangka, mungkin kalau jangka panjang kita bicara long term, karena ya kita tidak bisa menampik fakta bahwa Jakarta pemukiman padat penduduk atau mungkin juga kota-kota seperti Jakarta yang kondisinya seperti ini, apa sebaiknya strategi yang perlu diterapkan agar kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau, apalagi karena diperkuat lagi dengan suhu yang tinggi, kelembaban yang rendah. Kira-kira grand design atau strategi jangka panjangnya seperti apa sih menurut teman-teman dari Forum Warga Kota Indonesia ini, Mas Haryo?
1: Ya, saya kira pertama tentunya teman-teman di Pemda harus punya peta bencana ya, peta potensi bencana.
0: Baik.
1: Dan dengan titik-titik peta potensi bencana, bisa aja itu bisa petanya, bisa untuk banjir, bisa untuk kebakaran, bisa untuk macam-macam. Sehingga, nah ketika untuk kebakaran misalnya, ada pendekatan langsung kepada warga di mana memang mereka punya potensi di sana. Nah, Pemda misalnya dan warga bekerja sama misalnya dengan PLN misalnya melakukan audit misalnya kalau memang potensi besar penyebab kebakaran itu adalah konsleting misalnya. Kalau penyebabnya adalah api karena puntung rokok, karena bakar sampah dan sebagainya, makanya perlu juga ada semacam mungkin semacam penyuluhan, semacam training, gimana sampai di tingkat RT dan RW misalnya dihimbau, bahkan misalnya sampai di tingkat warga ada pelatihan-pelatihan bagi titik-titik RT-RT titik rawan bencana tadi untuk misalnya ketika terjadi apa yang harus dilakukan misalnya untuk mencegah, meminimalisir tadi misalnya, apakah misalnya setiap rumah punya apar misalnya, atau misalnya di rumah kalau bisa bernegosiasi dengan Pemda, apakah ada hidran kampung misalnya, sehingga ketika damkar tidak bisa masuk, tetapi memang ada karang taruna misalnya yang sudah dilatih sedemikian rupa sehingga ada hidran di situ, sehingga mereka tinggal pasang selang dan mereka bisa lakukan itu secara mandiri misalnya. Tetapi itu semuanya perlu ada stimulus, perlu ada program, dan itu adalah tanggung jawab dari pemerintah sendiri gitu loh, dari Pemdanya sendiri, sehingga masyarakat diajak untuk ikut serta, karena kalau Pemda sendiri tidak akan mungkin bisa melakukan itu semua.
0: Baik, kata kuncinya tadi dari Pak Haryo adalah subjeknya juga adalah warga yang harus terlibat. Terakhir Pak Haryo, mungkin pesan untuk warga kota sendiri seperti apa untuk memitigasi kebakaran ini supaya tidak terjadi lagi, bisa kita minimalisir dampaknya begitu?
1: Ya, kalau untuk warga sih sangat simpel ya. Mulai dengan periksa risiko rumah. Kadang-kadang di kawasan padat atau di kawasan tertentu misalnya mereka saking takutnya dengan keamanan, pintu semuanya diteralis gitu. Nah, ini banyak juga kasus kejadian ketika kebakaran, si pemilik rumah nggak bisa keluar dengan leluasa karena hanya teralis. Jadi semuanya mati dan semuanya jalan untuk menyelamatkan diri tertutup dan seterusnya. Baik. Dan juga misalnya jangan, itu makanya saya bilang itu jangan jadikan rumah sebagai perangkap. Jadi ketika ada kejadian, mereka malah nggak bisa keluar dari rumah itu. Tadi periksa rumah secara berkala, terus juga susun rencana keluarga misalnya ketika ada kebakaran, apakah misalnya surat-surat berharga dan sebagainya mungkin ada di satu koper, sehingga ketika ada kejadian misalnya mungkin tas itulah yang akan diselamatkan lebih dulu ketimbang hal-hal yang barang berharga lain, TV dan sebagainya. Tapi ada satu tas misalnya isinya ijazah, dokumen keluarga, akte kelahiran, akte bla bla bla, itu mungkin itu bisa mereka siapkan terlebih dahulu. Jadi setiap rumah di Jakarta seharusnya mereka punya emergency case yang bisa ketika ada terjadi bencana apapun mereka bisa ambil itu duluan dan menyelamatkan data, bukan hanya data, terutama memang orangnya, dan saya kira data-data berkas berharga itu juga mereka harus selamatkan. Saya kira secara garis besar semacam itu, Mas Yudi.
0: Baik. Terima kasih Pak Tubagus Haryo Kabaryanto, Sekjen Forum Warga Kota Indonesia, sudah berbagi bersama Sonora pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu. Selamat pagi Pak Haryo.
1: Selamat pagi. Salam sehat.
0: Salam sehat. Demikian bincang-bincang kita bersama dengan Sekjen Forum Warga Kota Indonesia, Tubagus Haryo Kabaryanto, sahabat Sonora, soal memitigasi bencana kebakaran yang sangat penting dilakukan, terutama untuk kita yang tinggal di kota seperti Jakarta yang padat pemukimannya.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora Update. Kejaksaan Agung mendalami dugaan pemberian uang pengusaha properti Tan Kian senilai 40 miliar rupiah kepada ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Anang Supriyatna mengatakan setidaknya ada dua berkas yang melibatkan Febri, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi asal dari TPPU. Diberitakan sebelumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah diduga menerima uang senilai 40 miliar rupiah dari pengusaha properti Tan Kian. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku membuat daftar peringkat pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terindikasi melakukan penyimpangan dari daftar tersebut. Purbaya menegaskan ada pegawai yang kemudian dirumahkan. Purbaya juga mengaku hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya Kementerian Keuangan membenahi jajaran internal untuk meningkatkan kualitas penerimaan pajak. Ia pun mengatakan pegawai pajak yang dinilai memiliki kinerja baik akan dipindahkan ke kantor pusat atau kantor pajak dengan potensi penerimaan yang besar.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat-sahabat Sonora, selamat pagi. Kita lanjutkan kebersamaan di Sonora Pagi dengan tamu istimewa saya pagi ini. Kalau Anda sempat lihat di Instagram Sonora, kita sudah promokan talk show kita pagi ini. Ini adalah talk show yang sangat keren sekali yang harus Anda tonton selama 1 jam ke depan. Sudah hadir bersama kita, sudah gak asing lagi sebetulnya.
2: Yes.
1: Pak Yes, apa kabar?
2: Baik, dahsyat, luar biasa. Yes.
1: Semangat atmosfernya, vibe-nya tuh selalu positif. Yes. Pak Yes, sudah hadir di studio Sonora. Yes, Kiel Zebua, Direktur dari Hobi.
2: Betul. Ya.
1: Hobi akan berbagi revolusi bisnis properti yang akan jadi pilihan Anda tahun ini, sahabat Sonora ya. Jadi kalau kita bicara properti, kaitannya dengan tren staycation di Indonesia tahun ini semakin meningkat. Mayoritas tamu menginap 1 malam dengan rasio lebih tinggi dari rata-rata global. Dan ini berdampak langsung ke bisnis hotel di peak 2 yang okupansinya terus naik, terus meningkat. Apalagi dengan adanya rute baru dari Malaysia yang makin mendorong angka kunjungan, ditambah banyaknya destinasi wisata yang strategis lokasinya, maka Peak 2 bisa menjadi pilihan utama baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, di tengah momentum ini, Hobi HOBEE ya hadir dengan terobosan terbaru revolusi bisnis properti di tahun 2026, di mana Anda bisa memiliki bisnis properti di Peak 2 sekaligus gratis staycation selama 10 tahun, sahabat Sonora. Nah, detailnya kita akan bahas bersama Pak Yes pagi ini, Pak Yes. Oke, Pak Yes, mungkin boleh dicerahkan nih sahabat-sahabat Sonora pagi ini secara singkat, Hobi ini seperti apa, bagaimana konsep dan model bisnisnya, Pak ya?
2: Yes, jadi Hobi merupakan terobosan pertama dan satu-satunya di Indonesia di mana Anda bisa memiliki bisnis properti dengan modal sangat minim tanpa perlu repot operasional. Seperti yang kita ketahui, banyak orang ya bahkan alergi dalam tanda kutip bisnis properti karena menganggap modalnya besar sekali. Ya, memang kenyataannya seperti itu dan operasionalnya juga tidak mudah. Tapi Hobi hadir supaya semua orang, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, sobat Sonora, bisa memiliki bisnis properti bahkan di lokasi yang sangat strategis dan prestisius hari ini. Nah, namanya bisnis properti, tentunya kita bisa dapat income dari hasil sewa menyewa. Nah, sewa menyewa di properti itu ada yang tahu, ada yang bulanan, ada yang harian. Nah, kira-kira mana yang lebih menguntungkan nih? Tahunan, bulanan, harian? Dan tentunya biasanya adalah
1: harian dong, Pak.
2: Harian, betul.
1: Lebih gede, Pak, ya.
2: Betul. Jika disetahunkan, maka lebih untung harian dibandingkan tahunan. Dan yang lebih menarik adalah sebenarnya ketika harian itu terus dilakukan dengan maksimal, ya, potensi income-nya juga setiap tahunnya juga mengalami kenaikan. Nah, tapi memang ya, kalau Anda melakukan sewa menyewa properti harian, otomatis operasionalnya cukup rumit. Ya, cukup repot. Ya, karena ketemu konsumen yang berbeda setiap harinya. Beda dengan tahunan. Kalau tahunan, Anda ketemu konsumen hari ini, dia misalnya ngontrak ruko Anda 1 tahun, tahun depan baru Anda ketemu lagi. Pak, perpanjang nggak? Sudah selesai. Tapi kalau harian, tiap hari Anda akan ketemu orang yang berbeda dan operasionalnya cukup repot. Nah, tapi itulah luar biasanya di Hobi, di mana Anda tidak perlu repot operasional, Anda tidak perlu repot meng-hire karyawan, Anda tidak perlu repot maintenance dan lain sebagainya. Kami yang lakukan, Anda tinggal jadi pengusahanya saja. Jadi tidak perlu repot sama sekali karena semua operasional, ya, manajemen dan lain sebagainya kami yang lakukan secara full. Dan yang menarik sebenarnya di properti, tentunya ini paling penting, bahwa di properti itu selalu ada ya konsep bahwa kunci keberhasilannya adalah 3L.
1: Oke.
2: Ya kan?
1: L pertama,
2: lokasi.
1: L kedua,
2: lokasi.
1: L ketiga,
2: lokasi juga.
1: Lokasi.
2: Yes, ya. Salah lokasi salah semuanya, Pak. Gitu. Propertinya sama, bentuknya sama, bangunannya sama, lokasinya kurang tepat, hasilnya juga kurang tepat. Ya, kita misalnya paling simpel beli ruko pinggir jalan sama ruko di dalamnya saja, itu hasil sewanya berbeda. Ya, apalagi kita di bisnis sewa menyewa harian atau biasa disebut hotel, ya, lokasi sangat penting. Ya, bahkan kalau enggak 3L, 5L. Iya kan?
1: 2L-nya apa, Pak?
2: 2L-nya sama, lokasi lagi. Iya kan? Jadi lokasi merupakan kata kunci paling utama di bisnis properti untuk menghasilkan income yang luar biasa. Nah, lokasi seperti apa sih yang bagus?
1: Baik.
2: Nah, hari ini saya mau bagikan kepada sobat Sonora. Yang pertama adalah Anda mesti mencari lokasi yang dekat dengan bandara. ya, karena banyak traffic ya, hilir mudik manusia di daerah bandara datang dan pergi, otomatis sewa menyewa propertinya cukup tinggi. Nah, selain bandara, di mana Pak? Saya nggak dapat tempat di bandara. Carilah tempat dekat universitas.
1: Oke, kampus,
2: kampus. Kampus, baik. Ya. Satu universitas rata-rata 10.000 mahasiswa, tuh. 80% biasanya berasal dari luar kota. Otomatis sewa menyewa properti jadi jauh lebih tinggi. Pak, saya cari yang bandara nggak dapat, Pak. Universitas juga nggak dapat. Di mana lagi, Pak, tempat yang paling bagus buat bisnis properti? Yang ketiga, mau tidak mau adalah di lokasi pariwisata. Iya kan? Ya. Namanya lokasi pariwisata, otomatis sewa menyewa properti juga menjulang tinggi. Nah, yang menarik, kami akhirnya menemukan dan sudah berjalan dan beroperasional satu lokasi yang di mana memenuhi tiga kriteria tersebut sekaligus.
1: Dekat bandara, dekat kampus, dekat pariwisata juga.
2: Yes. Oh. Ya kan? Satu saja itu sudah luar biasa, apalagi tiga.
1: Tiga-tiganya.
2: Nah, tiga ini luar biasa. Di mana itu yang dekat bandara, banyak universitas dan juga dekat dengan banyak lokasi pariwisata, tidak lain dan tidak bukan adalah di Peak 2.
1: Peak 2.
2: Yes, ya. Seperti yang Bapak Ibu juga pasti tahu, Sobat Sonora juga tahu bahwa Peak 2 tentu dekat dengan bandara. Exit tol pertama pasti bandara. Yang kedua, akan dibangun banyak sekali universitas di sana. Ya, bahkan dari universitas dari Malaysia saja kelas dunia itu akan ada belasan universitas di sana. Ya. Yang ketiga, ini yang jauh lebih menarik. Sadar tidak sadar, hari ini Peak 2 sudah menjadi destinasi wisata internasional. Ya. Bahkan total pengunjungnya hari ini jauh lebih banyak dibandingkan total pengunjung ke Bali. Ya, Anda kalau sekarang ke sana pasti waduh banyak sekali orang, ih kayaknya orang Indonesia gitu ya. Kayaknya dari Bekasi nih, tapi ngomongnya bahasanya bahasa Melayu.
1: Bahasa Melayu.
2: Iya, orang Malaysia banyak sekali di sana. Dari China, dari Singapura itu banyak sekali weekend-nya ke Peak 2. Ya, karena di Peak 2 itu ada banyak titik-titik lokasi pariwisata, ya, ada Aloha, ya, pinggir pantai pasir putih, ya, ada Lands End, ada Pancoran untuk kuliner, ya. Akan bahkan ke depan akan lebih dari 100 titik pariwisata, bahkan juga ke depannya akan ada stadion dan juga sirkuit Formula One.
1: Wow.
2: Jadi potensi income-nya akan sangat luar biasa sekali jika Anda memiliki bisnis properti di Peak 2. Ya, sangat luar biasa sekali. Nah, biasanya orang mungkin juga para sobat Sonora juga tahu bahwa wah Pak Yes, saya sudah tahu Peak 2 memang mantap.
1: Oke. Okay.
2: Saya tahu kalau saya bisnis properti di sana mantap, ya kan? Saya juga tahu ini potensinya ke depannya akan luar biasa sekali karena ini sebuah kota baru lagi nih yang dekat dengan bandara. Tapi kan ujung-ujungnya bisnis UUD kan?
1: Iya. Ya
2: kan?
1: Berapa Pak gitu ya?
2: Iya, pertanyaannya begitu. Betul. Ya. Modalnya berapa nih Pak? Duitnya berapa yang harus keluar ya kan? Karena ya seperti yang Anda ketahui di lokasi prime seperti Peak 2, ya jangankan Anda berbisnis ya, Anda beli rumah saja sudah puluhan miliar rupiah.
1: Betul.
2: Ya. Tapi inilah yang menarik dan kenapa hobi hadir, supaya menjadi jembatan agar Anda ya Sobat Sonora, dimanapun Anda berada, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, Anda bisa memiliki bisnis properti di Peak 2 dengan modal sangat terjangkau. Berapa modalnya? Anda tidak perlu mengeluarkan miliaran rupiah, Anda tidak perlu mengeluarkan ratusan juta rupiah. Khusus 8 orang pertama hari ini, hanya dengan 18,5 juta rupiah, Anda sudah bisa memiliki bisnis properti di Peak 2 selama 10 tahun tanpa tambahan biaya apapun. Bahkan itu lebih murah dibandingkan ya Anda ngontrak aja lebih murah. 10 tahun 18,5 juta rupiah. Ya, bahkan khusus Anda 8 orang pertama hari ini, Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah. Selebihnya Anda bisa cicil 12 kali tanpa bunga. Ya, jadi sangat luar biasa sekali. Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya Anda bisa cicil 12 kali tanpa bunga. Itu sebabnya Anda bisa hubungi ya tim kami, karena dari pengalaman kemarin Sonora saya masuk, wah baru segmen 1 saja sudah antusiasmenya luar biasa.
1: Okay.
2: Ya, jadi Anda bisa hubungi Risa, ya Anda bisa hubungi Risa dengan format di WhatsApp atau di SMS hobi HOBEE spasi nama Anda. Lalu kirimkan ke Risa, mm-hmm. Anda bisa catat nomornya di 0852 5555 2729. Anda bisa catat ya nomornya di Risa di 0852 5555 2729.
1: Hanya 8 orang, kesempatan ini terbuka. Silakan sahabat Sonora, siapa cepat dia dapat ya. Right here right now, jangan nunggu lagi,
2: yes.
1: Ya. 8 orang, silakan Anda langsung bisa menghubungi Mbak Risa di nomor WhatsApp atau SMS. Ketikkan hobi HOBEE spasi nama Anda, kirim ke 0852 5555 2729. Sekali lagi pelan-pelan ya, 0852 5-nya 4 kali 2729. Kita akan bahas lebih dalam lagi,
2: yes.
1: Properti bisnis menarik nih di Pick 2 bersama Hobi di segmen yang berikutnya, di segmen yang kedua. Tetap bersama kami.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Bro, Broko, Broko.
4: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
3: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
4: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
3: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
4: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
3: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
4: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
3: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
4: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
5: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
4: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
5: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
1: Langsung saja klik brokosmart.com sahabat Sonora untuk tahu produk-produk berkualitas yang bikin rumah Anda semakin smart, dan pastinya Anda bisa belanja langsung di sana. Klik brokosmart.com.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ini bisnis properti modal minim tanpa repot, sahabat Sonora, karena akan diurus semua oleh hobi. Dan ini ada 8 orang yang akan mendapatkan kesempatan istimewa nih kalau Anda mau gabung. Menarik sekali ya, 18,5 juta rupiah bisa menikmati 10 tahun ya Pak ya,
2: yes,
1: tanpa tambahan biaya. Dan hari ini ada spesial lagi promo, DP 7,5 juta rupiah, cicinya bisa dicicil 12 kali sisanya, dan tanpa bunga. Silakan. Kalau Anda mau tahu lebih detail bagaimana hobi menjadi mitra yang strategis untuk Anda, langsung saja WhatsApp, hubungi Mbak Risa. Ya, ketikkan hobi spasi nama Anda, hobinya H-O-B-E-E spasi nama Anda, kirim ke 0852-5555-2729. Sekali lagi, ketikkan hobi spasi nama Anda, kirim ke 0852-5444-2729. Ya, langsung saja di segmen yang kedua ini akan saya tanya langsung, benefit apa saja yang bisa didapatkan oleh mitranya?
2: Benefitnya pertama, terima kasih dulu untuk para sobat Sonora, luar biasa antusiasmenya. Dan benefit yang Anda dapatkan ketika Anda berpartner dengan hobi, yang pertama adalah Anda akan mendapatkan sharing profit 50-50 ya, dari semua properti yang Anda mungkin misalnya tersewakan selama 10 tahun.
1: Baik.
2: Ya kan? Itu udah luar biasa sekali. Pak, saya mau 100%. Bagaimana, Pak? Bisa, caranya Anda harus keluar modal ya lebih besar, mungkin berapa puluh miliar gitu ya, apalagi di pick 2. Jadi ini hanya 18,5 juta rupiah, bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya dicicil tanpa bunga, Anda bisa dapatkan sharing profit 50-50.
1: Okay.
2: Itu udah luar biasa. Yang kedua, banyak juga yang bertanya, Pak, kan saya partner nih, ya saya bergabung dengan hobi, boleh gak sih saya nginep gratis gitu, cobain gitu di pick 2 gitu. Boleh sekali, ya boleh sekali di kami boleh, dan bahkan kami memberikan 6 malam nginap gratis setiap tahunnya selama 10 tahun. Okay. Ya, bahkan itu kalau di total itu sudah 60 malam.
1: Betul.
2: Ya kan, 60 malam Anda dapat gratis. Anda mau pakai sendiri boleh, Anda mau kasih keluarga boleh, Anda mau jual lagi ibaratnya sewa-sewain ke orang juga boleh, 100% keuntungan Anda, karena itu hak Anda berpartner dengan hobi. Nah, yang ketiga juga, ini juga yang menarik, Pak Yes, saya ternyata di luar kota, karena Sobat Sonora ini ternyata juga banyak di berbagai kota ya.
1: Betul.
2: Setahun ini saya nggak ke Jakarta, Pak Yes, hangus dong ini 6 malam saya, gimana ya biar nggak mubazir, boleh nggak 6 malam saya di tahun ini dititip kelolakan di manajemen, sehingga manajemen mohon disewa-sewakan, nanti kita sharing profit deh 50-50, nggak apa-apa daripada mubazir, gitu. Boleh nggak? Boleh sekali. Itu ya, itu juga boleh sekali. Lanjut juga yang keempat, Anda juga akan mendapatkan ya, mendapatkan hak privilege, di mana Anda akan mendapatkan hak privilege 50% unlimited selama 10 tahun.
1: Okay.
2: Maksudnya bagaimana? Dengan Anda berpartner dengan hobi, maka kalaupun misalnya jatah menginap Anda sudah habis dan Anda masih mau lanjut, ya, Anda cukup bayarkan 50% saja.
1: Baik.
2: Tidak perlu 100%. Jadi keuntungan untuk Anda sudah 50%. Dan di situ juga menjadi peluang bisnisnya.
1: Oh.
2: Ya, di mana kalau misalnya ada saudara kenalan Anda mau nginep di pick 2, bilang aja, "Oh, nginep aja, saya partneran sama hobi."
1: 50% juga.
2: Yes.
1: Oh.
2: Jadi mereka bayarnya 100%, Anda bayar ke hobi 50% aja.
1: Okay.
2: Selisihnya 50% masuk ke kantong Anda. Ya kan? Tanpa perlu Anda repot ngurusin tamunya, tanpa perlu Anda laundry, tanpa perlu Anda maintenance, Anda sudah dapat 50%-nya. Dan yang lebih menarik ya, bahwa ini kan perjanjian bisnis, pasti harus legalitasnya jelas.
1: Betul.
2: Ya. Anda baru DP saja 7,5 juta rupiah hari ini, maka kami langsung mengirimkan kepada Anda surat perjanjian partnership antara Anda dengan Mobis yang akan dinotariatkan di notaris di Warmer King, sehingga berkekuatan hukum tetap. Jadi ada surat perjanjiannya hitam di atas putih, ya, bahkan masih bentuknya fisik walaupun sekarang juga udah era digital. Ya saya masih konvensional kalau soal ini, tetap Anda pegang fisiknya juga. Ya, Anda baru DP saja itu Anda sudah mendapatkan suratnya, bisa ditandatangani. Dan bahkan nanti ketika Anda hubungi tim kami, mereka bukan hanya meminta nama dan data diri Anda, juga termasuk nama dan data diri ahli waris Anda. Karena bisnis ini bisa diwariskan. Dan juga jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama selama 10 tahun ke depan, kerjasama bisnis ini terus berlanjut ya dengan ahli waris yang sudah Anda tunjuk sebelumnya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Dan yang lebih penting adalah ketika Anda berpartner dengan hobi, Anda nggak repot ngurus karyawan, Anda tidak repot bayar IPL, Anda tidak repot maintenance furniture dan lain sebagainya, peremajaan furniture. Kami yang lakukan semua, Anda tinggal jadi pengusahanya saja.
1: Semua sudah beres, diatur oleh hobi. Anda tinggal tenang. Ya, terima share, profit sharingnya tadi.
2: Betul.
1: Kalau kita bicara proyeksi 10 tahun, Pak. Hitung-hitungan mungkin potensi keuntungan dari hobi ini. Bagaimana nih, Pak?
2: Wah, ini yang biasanya banyak yang ditanyakan ya, proyeksi keuntungannya. Ini yang menarik. Tadi ya, dari menginap gratisnya aja 60 malam tadi ya, 6 kali 10 tahun 60 malam aja. Taruhlah let's say dengan harga sekarang 500.000 per malam rata-rata. 60 kali 500.000 itu yang Anda dapatkan saja benefitnya sudah lebih dari 30 juta.
1: 30 juta.
2: Itu dengan asumsi tidak ada kenaikan harga sewa, harga hotel selama 10 tahun ya. Anda sudah dapat 30 juta. Padahal tadi promonya 8 orang pertama hanya 18,5 juta rupiah. Jadi dari menginap gratisnya saja sudah untung ya. Oke, taruhlah kita menggunakan hak diskon tadi ya kan, hak privilege 50%. Misalnya satu hari tersewa, misalnya satu hari tersewa satu kamar dengan rate harga hari ini di 500.000. Tadi sudah dikatakan bahwa kita kan sharing profit 50-50. Anda 250.000, kami 250.000. Ya. Nah, satu hari berarti Anda sudah dapat bersih 250.000. Ya. Dikali 30 hari, ya.
1: 7 juta.
2: Ya, taruhlah satu hari satu kamar aja Anda gas gitu ya. 7.500.000. Sudah lumayan ya kan ya. Lalu dikali misalnya 12 bulan. Ya, dikali 12 bulan itu kurang lebih di 90 juta.

0: hari ini tersewa, besok enggak, lusa tersewa, besoknya enggak. Ya 50%-nya berapa, Pak? Yes, 50%-nya berarti potensi income Anda masih di 450 juta.
1: Wow.
0: Masih lumayan. Ya kan? Dengan tadi dibandingkan dengan Anda bergabung hanya 18,5 juta rupiah.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan saya suka kasih asumsi yang lebih konservatif gitu. Taruhlah 10% saja okupansinya. Ya. Jadi kalau 30 hari ya, di 30 hari 3 hari saja yang terisi. Itu kalau Anda bisnis sendiri sudah pasti tutup. Ya kan? Karena Anda harus nanggung biaya operasional.
1: Betul,
0: di hobi tidak, Anda tidak menanggung biaya operasional. Kalaupun hanya okupansi 10% selama 10 tahun, Anda masih bisa mendapatkan 90 juta rupiah. Jadi potensi income-nya yang terburuk sekalipun itu sudah masih bagus sekali. Ya, apalagi kalau Anda maksimalkan dengan luar biasa. Nah, itu sebabnya ya, benefitnya sudah saya bagikan, proyeksi keuntungannya juga sudah dahsyat, menginap gratisnya saja sudah menguntungkan, apalagi Anda maksimalkan masif sewa-sewakan dengan hak privilege, itu juga jauh lebih dahsyat lagi, ya kan? Bahkan okupansi 10% saja Anda masih dapat 90 jutaan, ya. Itu sebabnya Anda bisa langsung hubungi Risa. Anda bisa hubungi Risa di 0852 5555 2729. Anda bisa hubungi Risa di 0852 5555 2729.
1: Iya. Hanya 18,5 juta rupiah saja.
0: Yes.
1: Satu orang nih, satu lot ya Pak ya, istilahnya.
0: Yes.
1: Pak ya. Silakan, dan hari ini ada penawaran spesial DP 7,5 juta rupiah, sisanya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga. Silakan langsung bisa daftarkan diri Anda ke Mbak Risa di 0852 5555 2729. Ketikan hobi, H-O-B-E-E spasi nama Anda, kirim via WhatsApp atau SMS ke 0852 5-4 kali 2729.

Ya, update info tol kita mulai dari tol dalam kota, padat dari Cawang sampai Pancoran. Sebaliknya Tanjung Duren kilometer 14 sampai Slipi kilometer 12.500 juga padat. Kemudian dari Senayan sampai keluar Semanggi juga pagi ini lalu lintasnya terpantau padat. Bergeser ke tol Jakarta-Tangerang dari Karangtengah kilometer 11 sampai Kunciran kilometer 14 padat. Kepadatan masuk keluar rest area. Sebaliknya Kembangan kilometer 7 sampai Kedoya kilometer 4 juga padat. Tol Jor W2U Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar dua arah. Kemudian tol Jor W2S Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya padat dari Bintaro sampai dengan Ulu Jami. Tol Jor E Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi lancar. Sebaliknya Cibubur kilometer 14 sampai 12 padat. Cililitan kilometer 2 sampai Cawang juga padat. Kemudian pantauan lain di ruas tol Jakarta Cikampek padat dari Bekasi Timur sampai Tambun. Lalu di kilometer 36 hingga 39 Cikarang Pusat ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya Karawang Barat dari kilometer 45 sampai 41 padat ada penanganan kecelakaan kendaraan truk tronton terbalik miring di lajur 1. Untuk tol MBZ dan tol Purbalenyi pagi ini lalu lintasnya dilaporkan dua arah bergerak lancar.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Pagi yang luar biasa bersama Pak Yes, ya, Yeheskel Zebua, Direktur Hobi, sudah memberikan kita banyak pencerahan, insight ini. Kalau mau dapat passive income di 2026 in this economy ya, Pak, ya, yang very challenging gitu ya.
2: Betul.
1: Ini adalah peluang yang harus Anda manfaatkan. Silakan. Dengan 18,5 juta rupiah saja Anda bisa menikmati profit sharing ya 50-50 10 tahun tanpa ada tambahan biaya. Dan kalau Anda daftar hari ini, DP cukup bayar DP 7,5 juta rupiah, sisanya cicil 12 kali tanpa bunga. Langsung hubungi Mbak Risa di 0852-5555-2729. Ketikkan hobi spasi nama Anda, kirim via WhatsApp ke 0852-5444-2729 ya. Properti di Peak 2,
2: yes,
1: yang premium, yang sunrise gitu ya.
2: Yes, betul.
1: Artinya kalau satu lot ya 18,5 juta rupiah. Boleh dong kalau misalnya ada yang berminat lebih dari satu lot ini.
2: Ya, yes. Jadi memang kita satuannya biar memudahkan menyebutnya lot gitu ya. Dimana ketika Anda berpartner dengan hobi 18,5 juta rupiah, itu Anda berarti bergabung dengan satu lot. Nah, tadi pertanyaan Mas Yudi, boleh nggak lebih? Boleh sekali. Bahkan saya selalu menyarankan para partner untuk berpartner dengan hobi lebih dari satu lot.
1: Baik.
2: Ya, bukan hanya 2-3 lot, tetapi minimal di 10 lot.
1: 10 lot.
2: Ya.
1: Siap.
2: Mengapa? Ketika Anda berpartner dengan hobi satu lot, maka hanya satu kamar yang bisa Anda operasionalkan dalam satu malam sekaligus.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Dan kalau misalnya Anda berpartner dengan hobi 10 lot, berarti ada 10 kamar yang bisa dioperasionalkan untuk Anda setiap harinya selama 10 tahun.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Nah, tentu apalagi di Peak 2 sekarang sudah ada Nice Convention Center.
1: Betul.
2: Ini pusat pameran dan pertunjukan terbesar di Indonesia, pameran mobil, pameran properti, pameran ekspor impor, sekarang semuanya pindah ke Peak 2.
1: Yeah.
2: Otomatis demand sewa menyewa propertinya jadi jauh lebih tinggi. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah ketika ada event besar tersebut, sewa menyewa tinggi, sayang sekali kalau Anda cuma punya satu lot, karena cuma bisa mengoperasionalkan satu properti saja, satu unit saja, satu kamar saja. Sedangkan potensinya besar sekali, karena di saat yang sama puluhan ribu orang datang. Itu sebabnya saya selalu menyarankan minimal 10 lot ya Anda berpartner. Jadi keuntungannya juga 10 kali lipat, potensi keuntungannya jauh lebih besar. Dan yang lebih menarik, masa partnershipnya jauh lebih panjang ya, bukan 10 tahun tetapi 12 tahun. Gitu. Dan 2 tahun terakhirnya itu adalah masa keemasan Anda. Mengapa? Karena harga sewa properti itu pasti mengalami kenaikan setiap tahunnya. Nah, di tahun ke-11, tahun ke-12 itu masa panennya, peaknya tinggi sekali ya kan, dibanding harga sekarang. Sekarang saja rata-rata di harga 500 ribuan per malam, apalagi 11 tahun kemudian.
1: Betul.
2: Pasti jauh lebih tinggi dan menghasilkan income yang besar juga untuk Anda. Jadi itu sebabnya saya selalu menyarankan untuk para partner minimal 10 lot, karena potensi income-nya 10 kali lipat, jauh lebih besar dan waktunya jauh lebih panjang. Dan bahkan kami punya promo spesial ya, khusus untuk Anda yang berpartner dengan hobi 10 lot hari ini. Ada promo surprise spesial ya, nanti itu nanti diinfokan oleh Risa.
1: Okay.
2: Ya, jadi Anda bisa hubungi Risa saja ya.
1: Baik.
2: Jadi nanti Anda tanya, "Pak, kalau mau Mbak Risa kalau mau beli 10 lot bagaimana bergabung 10 lot?" ya. Anda bisa ke Risa di 0852 5555-2729. Anda bisa hubungi Risa ya dengan format hobi spasi nama Anda, lalu kirimkan ke Risa di 0852 5555-2729.
1: Siapa cepat dia dapat.
2: Yes.
1: Ya, 8 orang yang terpilih ya.
2: Yes, betul.
1: Yang akan mendapatkan kesempatan. Ini saya jadi penasaran nih promonya. Saya penasaran promo spesial untuk yang sambil 10 lot ini apa ya.
2: Ya.
1: Tanya Mbak Risa yang
2: langsung
1: bisa ngasih.
2: Langsung tanya Mbak Risa aja.
1: Oke. Okay. Tapi kalau gambaran tadi, satu lot saja ada 900 juta dalam 10 tahun, Pak. Kalau setengahnya aja 450 juta gitu ya. Kalau 10 lot atau yang lebih dari 1 lot ini mungkin bisa dikasih gambaran juga nih.
2: Yes.
1: Dengan tambahan durasi 12 tahun tadi, Pak.
2: Yes. Uh-huh. Ada bayangkan ya, kalau tadi 1 lot aja itu potensi income maksimal bisa sampai di 900 juta.
1: Yeah.
2: Kalau 10 lot itu bisa 9 miliar, bahkan itu hanya hitung 10 tahun, bahkan lebihnya. Bahkan lebih 2 tahun lagi kondisi peaknya. Kurang lebih di 10,5 miliar bahkan.
1: Wow.
2: Jadi sudah sangat luar biasa. Padahal, kalaupun Anda bergabung 10 lot, misalnya cash hari ini, berarti itu hanya 185 juta rupiah. Kalaupun misalnya Anda punya uang 185 juta rupiah, hari ini datang ke peak 2 dan mengatakan, saya mau bisnis properti. Pasti semua orang melongo dan bertanya, bisnis apa 185 juta rupiah saja? Sulit sekali.
1: Betul.
2: Ya kan? Kalaupun mau bikin bisnis makanan aja, sewa rukonya 1 tahun sudah habis 185 juta rupiah. Jangankan 10 tahun. Tapi di hobi, Anda bisa memiliki bisnis properti selama 10 tahun, bahkan kalau 10 lot 12 tahun, mengoperasionalkan 10 unit properti yang bisa disewa-sewakan dan menghasilkan income untuk Anda selama 12 tahun ke depan. Jadi ini sangat-sangat-sangat luar biasa sekali ketika Anda berpartner dengan hobi 10 lot. Bahkan Sobat Sonora sebelumnya kayaknya ya, 2 hari atau 3 hari lalu ketika saya datang, itu banyak sekali yang berpartner dengan hobi 10 lot.
1: Langsung 10 lot?
2: Yes, langsung 10 lot. Karena mereka, Anda yang indra penciuman bisnisnya tinggi pasti tahu persis ya, bahwa 2 tahun lebih 2 tahun itu adalah masa panennya Anda. Apalagi tadi future developmentnya ke depan di lokasi yang prime ini sangat luar biasa. Iya, setiap sekali Anda pergi misalnya ke peak 2, wih, ada yang baru lagi, ada yang baru
1: selalu
2: lagi.
1: Ada yang baru.
2: Selalu ada yang baru. Dan setiap hal yang baru itu mendatangkan traffic wisatawan. Setiap mendatangkan traffic wisatawan, berarti potensi income sewa menyewa propertinya jadi lebih tinggi. Bahkan Pak Pramono Anung juga mengatakan ya, waktu dia dilantik ya, direct flight, penerbangan langsung dari Kuala Lumpur ke Jakarta itu hanya 5 kali dalam 1 hari. Tapi hari ini sudah 16 kali dalam 1 hari. Ya, 16 kali pesawat bolak-balik dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Sampai dia bertanya-tanya, apa yang menjadi perbedaan? Ternyata Jakarta ini sekarang bukan hanya menjadi kota bisnis atau jasa. Dulu kan seperti itu, ibu kota dan menjadi pusat bisnis. Sekarang juga Jakarta menjadi pusat pariwisata. Ya, terutama dari Malaysia dan Southeast Asia lainnya, Asia Tenggara lainnya. Dan ternyata itu didorong karena pengembangan properti di peak 2. Ya, jadi wisatawan dari Malaysia itu biasanya itinerary tour and travelnya dia landing dari Soekarno Hatta langsung ke peak 2 ya, menginap di sana, taruh tas, baju dan lain sebagainya, wisata kuliner dulu.
1: Okay.
2: Ya, cari pantai di Aloha gitu ya, atau ke Pancoran atau ke Batavia, istirahat menginap satu malam, lalu besok pagi langsung ke Halim Perdana Kusuma.
1: Untuk
2: naik kereta cepat.
1: Oh, wus.
2: Ya, naik wus karena di mereka di Malaysia kan tidak ada wus. Gitu.
1: Nyoba ya,
2: jadi mau coba dan penasaran dan memang sejak 20 tahun yang lalu bahwa orang Malaysia suka sekali pergi ke Bandung kan.
1: Ya.
2: Gitu. Betul. Jadi mereka naik bus dari Jakarta ke Bandung, di Bandung mereka habiskan waktu 2-3 hari ya, habis itu pulang lagi ke Jakarta naik bus, baru berbelanja di Tanah Abang gitu ya, di beberapa tempat pusat Mangga 2, pusat perbelanjaan. Kembali lagi mereka ke peak 2 ya. Jadi peak 2 jadi basisnya mereka. Mereka rehat lagi di sana, wisata kuliner lagi, bermalam satu malam, besok pagi flight pagi mereka balik lagi Malaysia. Ke Malaysia. Nah, lihat di sana bahwa potensi sewa menyewa properti di peak 2 memang tinggi sekali, dan itu tidak lihat high season low season, hampir setiap hari. Persis seperti yang Pak Gubernur katakan, setiap hari 16 penerbangan direct Malaysia ke Indonesia, ke Jakarta terutama karena ada pengembangan dari peak 2.
1: Luar biasa ini sahabat Sonora. Kalau saya pernah ke peak 2 nonton konser dan penuh.
2: Betul
1: luar
2: sekali.
1: Kalau tadi event-event ada MICE tadi ya Pak.
2: Betul.
1: Ya? Jadi ini memang harus gerak Anda.
2: Yes.
1: Jadi mitra dari hobi ya,
2: yes,
1: Pak ya.
2: Betul.
1: Untuk
2: sekali.
1: Punya properti di peak 2, langsung saja hubungi Mbak Risa di 0852 55 55 2729 ya, ketikan hobi HOBEE spasi nama Anda, kirim via WhatsApp ke 0852 5x4x2729. Saya dan Pak Yes akan kembali sesaat lagi.
0: Tetap setia bersama kami di

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Yes, kita masih bersama Pak Yes, Yeskel Zebua, Direktur Hobi, luar biasa,
2: yes.
1: Banyak insight menarik, ya sahabat Sonora. Jangan sampai ketinggalan, hanya 8 orang saja yang dikasih kesempatan mendapatkan promo spesial hari ini. 18,5 juta rupiah untuk bisa memiliki properti di PIK 2, dan hari ini DP bisa dibayar 7,5 juta rupiah dulu, kemudian sisanya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga. Dan tentu saja ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Sebetulnya kalau tadi kita kasih semua kan dipikirin sama hobi ya Pak ya,
2: ya.
1: Gak usah repot, gak usah ribet. Menjawab pertanyaan dari Pak Zainuri. Pak Zainuri tadi, kemudian juga sebelumnya tadi ada Pak Sanjaya. Selamat pagi, bagaimana hobi membantu mitra agar bisnis properti bisa langsung jalan dan menghasilkan, mulai dari renovasi, branding, sampai listing di OTA atau booking platform? Apakah semuanya di handle, Pak?
2: Oke. Jadi ini menarik, di hobi ini Anda bisa bisa kelola sendiri, Anda bisa sewa-sewakan sendiri, Anda juga bisa titip kelola kepada kami. Jadi sangat-sangat fleksibel sekali. Jika Anda ingin mengelola dan mensewa-sewakan, pasti potensi income-nya jauh lebih besar untuk Anda, ya. Kami sudah sediakan banyak dari segi branding, ya. Ke berbagai media juga mereka sudah tahu hobi, dan juga selain itu kita juga punya banyak tadi ya, foto stock shoot dan lain sebagainya, renovasi tadi ya, maintenance dan lain sebagainya, kami yang lakukan, Anda tinggal jadi pengusahanya saja. Jadi enak sekali ya, jauh lebih mudah ketika Anda berpartner dengan hobi. Makanya banyak orang bahkan bergabung dengan hobi 10 lot karena mereka bilang, daripada saya beli unit, bahkan unit properti misalnya apartemen, setelah saya beli ratusan juta rupiah, saya juga harus sewakan sendiri, saya harus renov sendiri, harus gaji karyawan sendiri, harus bayar biaya maintenance sendiri, dan akhirnya mereka ribet untuk mengurus hal itu semua. Mereka lebih baik bergabung di hobi. Kenapa? Karena di hobi ya, ketika Anda berpartner, sekali berpartner tidak ada tambahan biaya apapun selama 10 tahun. Ya. Maka karyawan kami yang urus, ya, maintenance kami yang handle, laundry, housekeeping dan lain sebagainya kami yang handle semua, peremajaan furniture kami yang handle semua. Anda tinggal jadi pengusahanya saja.
1: Betul-betul passive income, real definisi.
2: Iya.
1: Menikmatinya saja,
2: yes,
1: ya.
2: Yes, betul.
1: Terima kasih banyak tadi kalau kita bicara PIK 2 sebagai sebuah lokasi-lokasi-lokasi yang sangat strategis ya untuk properti. Ada Mbak Angelika, kenapa PIK 2 disebut lahan emas untuk bangun bisnis properti cepat? Faktor apa dari kawasan PIK 2 yang bikin propertinya cepat naik nilai dan cepat disewa, Pak?
2: Yes, faktornya adalah banyak memang karena dari master plan-nya akan dibangun lebih dari 100 titik pusat pariwisata di sana yang mendatangkan traffic. Dan sudah terbukti, ya, jangankan 10 tahun ke depan, hari ini total kunjungan ke PIK 2 jauh lebih banyak, ya, wisatawan jauh lebih banyak dibandingkan Pulau Bali. Yang sudah legend, sudah berpuluh-puluh tahun ya. Total kunjungannya Anda bisa search di Google sendiri, total kunjungannya jauh lebih banyak yang ke PIK 2 saat ini ketimbang bahkan pergi ke Bali. Jadi ini sudah membuktikan bahwa master plan ini berjalan dengan cukup berhasil. Padahal masih banyak titik-titik pusat pariwisata yang akan dibangun. Bahkan kedepannya akan dibangun sirkuit Formula One di sana. Bayangkan setiap ada event, ada puluhan ribu, ratusan ribu orang datang ke sana, otomatis sewa menyewa propertinya akan jauh lebih besar. Dan hari ini kesempatan untuk para sobat Sonora, Anda bisa memiliki bisnis properti di PIK 2. Bayangkan tadi hanya 18,5 juta rupiah, bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya Anda cicil tanpa bunga. Siap. Itu sebabnya Anda bisa langsung hubungi tim kami, ya. Anda bisa langsung hubungi tim kami karena ini udah di momen-momen terakhir ya, sepertinya ya. Anda bisa langsung hubungi tim kami ya, Risa. Ya, Anda bisa hubungi Risa dengan format hobi, HOBEE spasi nama Anda, lalu kirimkan ke Risa ya di 0852 5555 2729. Anda bisa hubungi Risa di 0852 5555 2729.
1: Langsung saja sahabat Sonora hubungi Mbak Risa, apalagi kalau Anda ya mau langsung ambil 10 lot ya, 185 jutaan tadi.
2: Yes.
1: Ya, akan ada promo spesial menarik lagi. Apa itu promonya? Mbak Risa yang kasih tahu.
2: Ya, kan? Betul.
1: Sini. Langsung saja sekali lagi hubungi Mbak Risa di 0852-5555-2729. Sekali lagi, Anda bisa langsung daftarkan diri Anda sebagai mitra hobi ke Mbak Risa. Ketikkan hobi, H-O-B-E-E, kemudian kirim, spasi nama Anda, kirim ke 0852, 5-nya 4 kali, 2729. Langsung saja sekarang, karena hanya 8 orang saja yang mendapatkan kesempatan istimewa ini, dari hobi ya, sebuah revolusi bisnis properti di tahun 2026. Di menit-menit terakhir ini, Pak Yes mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement untuk sahabat-sahabat Sonora dengan tawaran hobi yang menarik ini, Pak.
2: Yes, jadi ini yang saya selalu sampaikan bahwa bisnis properti adalah bisnis untuk semua orang ya. Banyak orang bilang, wah yang kaya makin kaya, yang sulit makin sulit nih. Enggak, sebenarnya kalau ada jembatannya. Hobi merupakan jembatan di mana Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda bisa memiliki bisnis properti dengan modal minim tanpa perlu repot operasional di lokasi paling prime saat ini di Peak 2. Bahkan khusus 8 orang pertama hari ini, hanya dengan 18,5 juta rupiah saja, bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya Anda bisa cicil tanpa bunga dan tanpa tambahan biaya apapun lagi. Itu sebabnya ya, Anda bisa langsung hubungi tadi tim kami supaya Anda mendapatkan promo spesial ini. Dan lagi-lagi karena kemarin saya sempat di Sonora juga, betul, ya. Betul. Wah, itu luar biasa sekali, cukup membludak. Dan saya bersyukur sekali, terima kasih untuk para sobat Sonora yang menghubungi. Tapi memang saya selalu bilang 8 orang ya sudah 8 orang gitu. Makanya hari ini saya hadir lagi karena kuota 8 orang di hari beberapa hari lalu sudah penuh gitu ya. Itu sebabnya Anda bisa langsung hubungi Risa ya, Anda bisa langsung hubungi Risa di 0852 5555 2729. Anda bisa hubungi Risa di 0852 5555 2729.
1: Siap, terima kasih Pak Yes untuk yes. waktunya pada pagi hari ini. Wah, ini yang nanya ke studio juga
2: ya, banyak sekali ya.
1: Nanti mungkin akan kita refer ke yes. tim Pak Yes ya, dengan ya. Mbak Risa bisa dibantu. Dan terima kasih sahabat-sahabat Sonora sudah menyaksikan dan mendengarkan siaran kita pada pagi hari ini. Kita tunggu 8 orang yang beruntung, yang 8 orang yang terpilih ya, karena ini memang terbatas sekali. Jadi siapa-siapa dia dapat, langsung saja bisa menghubungi Mbak Risa. Anda bisa daftarkan, registrasikan menjadi mitra hobi Mbak Risa di 0852 5555 2729. Sekali lagi ketikkan hobi, H-O-B-E-E, spasi nama Anda, kirim via WhatsApp ke 0852 5-nya 4 kali 2729. Dan untuk Anda yang mungkin baru mendengarkannya di ujung-ujung ya, jangan khawatir karena video perbincangan kita pagi yes. ini bersama Pak Yes akan disimpan di YouTube. Silakan bisa dicari di kanal YouTube Sonora FM. Jangan lupa di like dan share ke siapapun yang membutuhkan. Apalagi ini adalah sebuah revolusi bisnis properti yang luar biasa dari hobi. Pak Yes, sekali lagi terima kasih.
2: Thank you, terima kasih.
1: Sukses masih. Untuk hobi, Pak Yes. Kita you. Ketemu lagi nanti next time. Dan terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan siaran kami pagi ini bersama hobi. Pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
4: Ngapain sih? Ih,
3: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
4: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
3: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
4: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapat, visual dapat, hiburan juga dapat.
3: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan Badan Gizi Nasional atau BGN mendapat alokasi anggaran Rp 240,15 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Ia menjelaskan dari total anggaran tersebut 232,82 triliun rupiah atau 96,95% akan digunakan untuk program peningkatan gizi nasional yang mencakup pelaksanaan makan bergizi gratis. Sementara itu BGN mengalokasikan 7,33 triliun rupiah atau 3,05% untuk program dukungan manajemen. Pemerintah akan menguji coba skema bantuan sosial atau bansos berbasis transfer tunai langsung atau cash transfer pada awal 2027. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, skema tersebut akan mengubah pola pemberian bantuan dari subsidi pada produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Pemerintah, menurut Luhut, kini menyiapkan sistem pendataan penerima manfaat sebagai bagian dari perubahan skema tersebut.
0: Demikian Sonora Update. News, traffic and music, Sonora FM.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, buat yang sedang mencari aktivitas menarik dan ingin menikmati sejuknya Jakarta, ya, silakan. Saya Yudi Samadi punya rekomendasi seru buat Anda sekeluarga. Mampir aja ke pameran Flona 2026 yang digelar satu bulan penuh dari tanggal 28 Agustus sampai 28 September 2026 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pameran ini buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam dan yang paling penting, acaranya gratis, jadi bisa diakses oleh siapapun yang datang ke sana. Di Flona 2026, Anda bisa menikmati suasana hijau di tengah kota sambil melihat beragam tanaman hias dan bunga yang cantik, serta tingkah pola dari hewan-hewan yang imut dan lucu. Gak cuma melihat flora dan fauna, Anda juga bisa menikmati berbagai atraksi dari komunitas yang ada di Jakarta, foto selfie di berbagai instalasi unik, hingga mendapatkan inspirasi untuk mempercantik halaman atau lingkungan rumah. Dijamin koleksi foto di media sosial Anda semakin keren. Selain refreshing dan jalan-jalan, Anda juga bisa kulineran dan belanja di berbagai tenan UMKM yang menyajikan aneka menu dan produk kreatif lokal. Makin seru kan? Tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga buat datang ke Flona 2026 dan menikmati berbagai keseruannya di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Nah, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya, sahabat Sonora bisa langsung cek akun Instagram @DKI Jakarta, @TamanHutanDKI, dan @FlonaJakarta. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

0: shall confess.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta masih di Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi. Kali ini PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga Pertamax Green 95 sebesar Rp2.550 per liter menjadi Rp19.150 per liter dari sebelumnya Rp16.600 per liter terhitung Rabu lalu. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan penyesuaian harga Pertamax Green 95 mengikuti perubahan harga sejumlah produk BBM non-subsidi yang sebelumnya telah dilakukan, yakni Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan Dex Lite. Kitty mengatakan penyesuaian harga tersebut tidak mengubah komitmen Pertamina Patraniaga dalam menjaga kualitas produk dan memberikan layanan kepada konsumen. Pertamax Green 95 merupakan BBM dengan Research Octane Number atau RON 95 yang menggunakan campuran bioetanol.

Ya, sahabat Sonora, pergerakan positif mewarnai pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada pagi ini. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat 27,80 poin atau 0,42% ke level 6.695,69. Penguatan juga terjadi pada kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45. Indeks LQ45 naik 2,58 poin atau 0,39% ke posisi 665,35. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menguat dalam pembukaan perdagangan akhir pekan ini. Rupiah menguat 51 poin atau 0,29% menjadi Rp17.628 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menguat dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.679 per dolar Amerika Serikat. Perkembangan IHSG dan rupiah selanjutnya masih akan menjadi perhatian pelaku pasar sepanjang perdagangan hari ini.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia. Dalam setiap langkah kecil yang kita ayunkan, terkandung investasi besar untuk kesehatan fisik dan mental. Yuk, mulai hari ini, kita jadikan jalan kaki sebagai kebiasaan harian. Sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jawa Tengah bersiap menyambut hajatan nasional. Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 hadir di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 11 hingga 20 September 2026. Dengan tema menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia emas yang berkeadapan, ribuan kafilah dari 38 provinsi akan berkompetisi di berbagai cabang MTQ

produk deret mini, pameran UMKM hingga seminar internasional tentang Al-Quran, sains, dan teknologi. Ayo hadir, saksikan, dan ramaikan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang. Bersama tebarkan cahaya Al-Quran untuk Indonesia yang berkeadaban. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Masih di Sonora Pagi, sahabat Sonora. Satu informasi dari negeri Sakura. Seorang peserta pelatihan teknis asal Indonesia meninggal dunia setelah terjepit mesin pengaduk di sebuah pabrik di kota Otake, Prefektur Hiroshima, Jepang, Rabu malam waktu setempat. Polisi mengidentifikasi korban sebagai Indra Kurniawan berusia 21 tahun dan korban dilaporkan mengalami pendarahan setelah lehernya terjepit mesin saat bekerja seorang diri dalam proses produksi cat. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kecelakaan termasuk memeriksa rekaman kamera pengawas karena tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, DPRD DKI Jakarta menyampaikan rencana Transjakarta Laut perlu kajian komprehensif sebelum direalisasikan. Selengkapnya kita akan simak laporan dari reporter kami berikut ini. Lia, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, DPRD DKI Jakarta menyampaikan rencana pengelolaan transportasi laut oleh PT Transjakarta membutuhkan kajian komprehensif sebelum realisasi. Ketua Komisi BDPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Paloh, mengatakan rencana ekspansi Transjakarta ke sektor transportasi laut perlu dibarengi dengan perhitungan anggaran terkait dengan skema subsidi, harga tiket, kesiapan sumber daya manusia, hingga aspek keselamatan. Hal itu diungkapkan dalam rapat kerja DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif.
3: Apakah nanti pengelolaan dermaga ini Transjakarta pengemudi tentu perlu ada pembahasan bagaimana nanti perawatannya dan hal-hal yang lain. Kan kalau misalnya kita hitung bahwa polanya Transjakarta ini kan memang BRT maupun non-BRT kan rupiah per kilometer, mereka pakai operator semuanya. Nah nanti yang untuk operasional di wilayah laut itu seperti apa? Kan ini kan harus lebih dalam lagi dong. Ya kan, jangan kita keluarkan misalnya mungkin menyampaikan ide terini, tapi saya tidak ada, misalnya mungkin yang lebih mendalam. Karena ini terkaitan dengan apa? Operasional, fiskal, dan lain-lain.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut, Nova Paloh menambahkan DPRD DKI juga meminta evaluasi terhadap armada kapal milik Dinas Perhubungan yang belum optimal. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Lia. Sahabat Sonora, DPRD DKI Jakarta menyampaikan rencana Transjakarta Laut perlu mendapatkan kajian komprehensif sebelum direalisasikan.
0: Demikian Liputan Sonora.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya Sonora Pagi untuk edisi hari ini berakhir ya, Jumat 4 September 2026. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami di Sonora Pagi sejak pagi sampai dengan saat ini. Berbagi info, berbagi komentar, berbagi pendapat, termasuk juga sahabat-sahabat yang tadi nonton live TikTok kita di pagi ini. Kita akan jumpa lagi Sonora Pagi di Senin nanti pukul 5 pagi. Sesaat lagi akan ada Sonora Hits, program yang akan memutarkan lagu-lagu hits menemani aktivitas sahabat-sahabat di pagi jelang siang kali ini. Yudi Samadi pamit. Terima kasih dan tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM. News, traffic, and

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: ampun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Sonora, tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora.
0: Ada satu musisi pendatang baru dari California yang masih berusia 19 tahun mencuri perhatian lewat lagu patah hati. Namanya Alyssa Grace yang viral berkat lagu berjudul Bloodstream. Lagu ini sempat masuk ke daftar top 50 song Spotify di beberapa negara termasuk Inggris, Irlandia, Selandia Baru, dan Australia. Lagu Bloodstream sendiri berbicara tentang keterikatan emosional yang begitu kuat terhadap seseorang hingga sosok tersebut seolah-olah sudah menjadi bagian dari diri sendiri. Meski hadir sebagai pendatang baru dan berstatus sebagai penyanyi indie, namun lagu Bloodstream bisa menembus chart arus utama seperti Billboard Hot 100 Amerika Serikat dan tangga lagu utama Inggris UK Singles Chart. Memperkenalkan, Fresh Hit Sonora minggu ini, Alyssa Grace, Bloodstream.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: News, traffic and music, Sonora FM.

Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Komisi J DPRD DKI Jakarta mengusulkan tarif Ragunan naik jadi Rp10.000. Bagaimana selengkapnya? Laporan akan disampaikan oleh reporter Lia Muspiro. Silakan, Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif Ragunan menjadi Rp10.000. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, menilai penyesuaian tarif perlu dilakukan demi membenahi berbagai sarana dan prasarana di Ragunan. Ia menyebut APBD masih mensubsidi 70% biaya operasional Ragunan, sehingga untuk kemandirian perlu penyesuaian tarif. Salah satu hal yang bisa ditingkatkan andai ada penyesuaian tarif adalah tingkat keamanan kandang.
3: Kita imbangi dengan apa namanya kualitas pelayanan ya, karena yang namanya harga itu kan nggak bisa stuck gitu terus, ini udah 20 tahun loh nggak naik-naik. Nah tentunya kami juga ingin standar pelayanan naik ya, tapi kalau dengan anggaran masih 3.000-4.000 ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Ragunan masih disubsidi 70% dari APBD. Nah harapan kami dengan peningkatan tarif ini ya, Ragunan bisa mandiri, tentunya bisa lebih profesional ke depannya.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Kenneth menambahkan pengelolaan Ragunan juga bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola lahan yang masih tersedia. Komisi C DPRD DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif masuk Ragunan di angka Rp10.000. Menurutnya angka Rp10.000 masih rasional dan ramah di kantong jika dibandingkan dengan beberapa destinasi wisata di Jakarta seperti Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Lia, terima kasih. Komisi C DPRD DKI Jakarta mengusulkan tarif Ragunan naik jadi Rp10.000. Kita ke laporan selanjutnya. Anggota Komisi 13 DPR Rike Diapitaloka mempertanyakan mengapa masih ada keluhan masyarakat mengenai status desil mereka yang berubah padahal dana penentuan desil sangatlah besar. Lili Satya sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan Lili.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Anggota Komisi 13 DPR Rike Diapitaloka mempertanyakan mengapa masih terjadi keluhan di masyarakat mengenai perubahan desil. Desil adalah peringkat kesejahteraan rumah tangga. Semakin kecil angka desilnya, semakin rendah tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga tersebut. Ditemui di Komplek Parlemen, Rike pun menyayangkan masyarakat diminta melakukan verifikasi jika desilnya salah. Padahal dana untuk penentuan desil tersebut tidaklah sedikit.
5: Anggaran 7 triliun penentuan desil, lalu hasilnya adalah kemudian data, misalnya data sen kemarin 2025, tiba-tiba orang diputus 11 juta penerima bantuan iuran, ada yang lagi cuci darah, ya kemudian sekarang ditambah lagi untuk anggaran reksosek, lalu desilnya salah, data sennya salah, dengan gampang indikasinya BPS mengatakan bahwa ya kan ada ruang untuk verifikasi. Kalau dengan anggaran 7 triliun kesalahan seperti itu, rakyat disuruh verifikasi, pertanyaannya duitnya kemana? Tapi begitu data yang mereka salah, berpengaruh terhadap penerimaan penerima PIP, bansos bidang pendidikan maupun untuk beasiswa, lalu meleset data penerima subsidi listrik, energi, BBM, gas, lalu meleset akhirnya persoalan penerima bansos yang lain, berapa juta orang yang terdampak.
4: Kesalahan dalam penentuan desil sendiri berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya. Adapun desil 1 hingga 5 diantaranya mendapatkan prioritas dalam subsidi energi, bansos, pendidikan, dan juga kesehatan. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Lalu Hadrian Irvani, juga meminta BPS untuk menjelaskan dan memperbaiki data desil. Lalu juga meminta BPS menyelesaikan perbaikan data desil masyarakat yang dinilainya tidak sesuai dalam waktu maksimal 2 pekan. Target tersebut berlaku setelah masyarakat mengajukan sanggahan melalui kanal yang telah disediakan oleh BPS. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Selamat siang sahabat Sonora. Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air dini hari tadi setelah menyelesaikan kunjungan ke Vladivostok, Rusia. Presiden menekankan pentingnya mengubah paradigma geografis perairan internasional menjadi jembatan penghubung kemakmuran bersama, alih-alih menjadi batas pemisah antar negara. Selain itu, pemerintah Indonesia berharap kerjasama dengan Rusia membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia di pasar Eurasia. Sahabat Sonora, nilai tukar rupiah menguat pada pembukaan perdagangan pagi tadi. Rupiah naik 51 poin atau 0,29% ke level 17.628 rupiah per dolar Amerika Serikat dari penutupan sebelumnya 17.679 rupiah. Analis The Financial Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi pernyataan Dovis, pejabat Federal Reserve. Sementara itu harga emas Antam naik Rp31.000 menjadi Rp2.670.000 per gram dalam perdagangan hari ini.
1: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Ya, senang sekali seperti biasa sahabat Sonora ya. Kita ketemu di Jumat siang di program yang pasti Anda selalu tunggu-tunggu ya sahabat Sonora. Anda meminta kami memutar edisi siang. Bu Pinka, selamat siang Mas Riko. Lama gak lihat tambah ganteng. Waduh. Ujian yang luar biasa siang hari ini. Terima kasih Mbak Pinka. Baik sahabat Sonora, untuk Anda yang ingin berpartisipasi silakan ya. Kami tunggu di 0812-122-9200. Sudah ada beberapa sahabat yang bergabung di kesempatan siang hari ini. Saya langsung saja deh sambil menghemat waktu ya. Barangkali Anda sudah menunggu dan pasti menunggu. Mas Agung Santoso di Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat. Ini lagunya Air Supply Goodbye. Wah, sudah goodbye saja Mas Agung ya. Salamnya untuk semua pendengar Radio Sonora di mana pun berada, dan juga kru yang pergi bertugas, khususnya yang lagi siaran. Sehat selalu dan tetap semangat. God bless you. Baik. Terima kasih Mas Agung. Dan satu lagi boleh deh ya, sebelum nanti saya beranjak juga untuk teman-teman yang ada di TikTok ini ya. Ada Pak Terry Kurniawan, selamat siang. Justin Bieber, judulnya Sorry, di Grogol atau Meten ya, Jakarta Barat, Pak Terry. Terima kasih banyak. Langsung gas ya di 12 tank ya. Oke, kita nikmati lagu 2 ya, Air Supply Goodbye dan juga Justin Bieber Sorry. Semoga bisa menghibur ya sahabat Sonora ya. Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati saat-saat santai, istirahat siang di hari terakhir mungkin minggu kerja Anda ya sahabat Sonora ya. Ini belum goodbye ya, hanya lagu yang tadi diminta oleh Mas Agung Santoso dari Air Supply. Goodbye.

Ya, lagu dari Justin Bieber, sahabat Sonora, judulnya Sorry. Lagu ini dirilis 2015. Oke, saya akan ke TikTok. Ini ada Lan underscore Kur minta lagunya Ruang Rindu dari Leto. Oke, sudah siap. Teman-teman yang ada di TikTok, selamat siang. Mungkin untuk Anda yang baru saja gabung, terima kasih loh, sudah tampak ramai sekali nih di TikTok. Oke, di WA sebentar, ada Anda di 081388 sekian-sekian ya. Halo, itu aku mau pesan lagu judulnya I Love You dari Celine Dion. Terima kasih ya, semangat teruntuk orang spesial. Oke, okay. Ada akun TikTok Sayang Aku minta lagu dari Cool Colors, Tataplah. Oke, okay. Lagunya sudah ketemu. Masih di TikTok juga, sudah bergabung di kesempatan kita untuk siang hari ini. Oh, ini ada Kak Winarni Andansari Ismail. Lagunya dari Slang, Terlalu Manis. Untuk Kak Vanda Grung, Kak Zizi, sahabat dan juga kru Sonora ya. Oke, saya nanti pilihkan yang piano version ya. Versi piano dari Slang yang Terlalu Manis. Tiga lagu kita akan dengarkan sahabat Sonora ya. Sambil temani apapun aktivitas di kesempatan siang hari ini. Ini banyak yang sudah mulai menikmati makan siang ya.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92. Terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Stay tune terus di AMKM Siang.

yang generasi 90-an ada Kak Umi nih ya, lagu zaman SMP katanya. Masih terus bersenandung ya. Cool Colors tetaplah mungkin familiar banget dengan lagu ini. Dirilis 1996.

0: Ya, sebelum saya putarkan lagu dari Slang Terlalu Manis, saya akan sapa ada Kak Umi yang bergabung, ada Bang Zul, juga ada FZH underscore Zah, Faizah ini mungkin namanya ya. Setia Radio Sonora Pontianak Kalbar yang terletak di Seira Dalam. Oke. Okay. Ada Virgo juga, zamannya boyband Indo. Betul sekali. Oke, ini lagu dari Slang sudah saya siapkan untuk temani siang hari Anda.
1: Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: informasi jalan tol.
1: Kami teruskan informasi lalu lintas. Kita mulai dari tol dalam kota Angke ke Pluit padat. Untuk kondisi sebaliknya, Tomang exit Darmais juga padat di tol dalam kota. Tol Jakarta Tangerang ke Bonjeruk Kunciran padat, kepadatan masuk keluar rest area. Sebaliknya Tangerang kilometer 17 ke arah Kunciran di 14 juga padat, kepadatan masuk keluar rest area. Lanjut untuk tol Jor W2U Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami lancar dua arahnya. Kemudian tol Jor E Taman Mini Cikuni Cakung Rorotan lancar juga dua arahnya. Kita menuju ruas tol Jagorawi dari Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Sebaliknya Cipayung kilometer 9 ini padat, ada kecelakaan kendaraan Traga Box. Ini terbalik miring di lajur 2 dan 3, tetap hati-hati. Kita sekarang ke ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Barat kilometer 12 ke arah Tambun ini padat. Kemudian Cikarang Pusat ke arah kilometer 39 ini juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Karawang Barat kilometer 45 ke arah 41 padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan truk tronton terbalik miring di lajur 1 untuk ruas tol Jakarta Cikampek. Kita ke tol MBZ, sahabat saudara, Anda akan lewat di MBZ. Ini Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arahnya. Kemudian perkembangan di ruas tol Purbalenyi dari Dawan pada larang Paster Cilenyi. Ini juga lancar dua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, satu lagu untuk Kak Restituta Indarwati, lagunya dari Ismi Aziz ya, judulnya Kasih. Sudah saya siapkan, semoga terhibur, ini lagunya. Semoga bisa memberikan semangat tersendiri ya. Ismi Aziz, judulnya Kasih, sahabat sonora, Anda yang mungkin punya lagu yang sama yang ingin diputar, Ismi Aziz, ini lagunya ya, semoga bisa menghibur.

Ada yang senyum-senyum sahabat Sonora ya. Kak Restituta Indarwati katanya ingat lagunya. Ismi Aziz kasih lagunya emang enak ya.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Yeah, waktunya bingkisan hari bahagia, sahabat Sonora. Selamat ulang tahun untuk Anda yang hari ini merayakan pertambahan usia atau berulang tahun ya. Banyak mungkin yang berulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Sehat selalu, semoga gembira dan juga bahagia ya. Tapi ada juga sahabat kita nih, sahabat Sonora ya, yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun begitu ya. Kita sapa dulu deh, sudah tersambung ini ya, sudah menunggu. Halo, Bang Sandi.
2: Halo, iya betul Mas Iko.
1: Saya panggil Mas, Bang atau Pak ini?
2: Sama aja.
1: Sama aja.
2: Apa saja.
1: Oke, iya. Siapa yang berbahagia Mas Sandi?
2: Rekan saya Mas Iko.
1: Oh.
2: Rekan kerja, iya.
1: Oh, di kantor, gitu?
2: Iya, rekan kerja dulu di kantor. Kalau saya udah pensiun nih sekarang.
1: Gak apa-apa, tapi tetap semangat ya Pak Sandi ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Pak Sandi boleh tahu ada di mana ini, Pak?
2: Sekarang sih saya di rumah.
1: Di Bekasi, Jakarta atau?
2: Bekasi.
1: Oh, di Bekasi ya. Luar biasa. Betul. Sahabat Sonora banyak loh yang di Bekasi ya.
2: Oh gitu ya.
1: Oke, okay. Iya. Ulang tahun yang keberapa kalau boleh tahu ini? Mbak Yeni ya, betul ya?
2: Mbak Yeni, betul. Dia ulang tahun ke-40.
1: Oh, 40. Berarti iya. masih bekerja ya, Pak Sandi ya?
2: Dia masih bekerja di kantor saya masih. Saya yang udah pensiun duluan.
1: Oke, okay. Baik. Kita akan coba hubungi ya. Pak Sandi ya, sebentar ya, ditunggu ya. Halo?
3: Halo?
1: Halo, siapakah ini?
3: Aku Septiani ini.
1: Makasih banyak loh sudah menunggu begitu ya. Mbak Yeni, ini ada yang mau menyampaikan kabarnya ulang tahun ya? Kabarnya atau beneran ini?
3: Apa? Kurang juga suaranya.
1: Ini ulang tahun bener kabarnya atau memang gimana nih?
3: Wah, hari ini memang aku ulang tahun.
1: Oke, boleh tahu tadi dikasih tahu ada yang menyampaikan ke saya ada informasi begitu. Ulang tahun ke-40?
3: Betul,
1: udah tua. Betul, ya udah tua ya. Mirip-mirip lah dengan saya tuanya. Baik, kayak ini ada yang ingin menyampaikan, silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Riko.
1: Sama-sama.
2: Ini buat teman saya, Mbak Yeni. Hari ini ulang tahunnya.
1: Ayo, siapa?
3: Ini.
1: Siapa? Halo.
2: Ayo, nggak kenalin ya.
3: Pak Sunardi bukan?
2: Iya, betul. Masih kenalin aja, udah 2 tahun kita nggak ketemu ya.
3: Tapi masih aktif di Instagram sih.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya, kadang-kadang chatting-chattingan gitu.
1: Oke, ada yang ingin disampaikan Mas Pak Sandi?
2: Iya, mau ngucapin selamat tahun baru, tahun ulang tahun
1: ulang
2: yang
1: tahun.
2: ke-40.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
3: Amin.
2: Sukses, panjang umur.
3: Amin.
2: Iya, sama keluarga sehat-sehat saja ya.
3: Amin.
1: Wajah. Iya. Ini yang di ulang tahun kok senyum-senyum aja. Ini ada yang ingin disampaikan mungkin?
3: Gimana ya? Sebenarnya udah lama juga nggak ketemu. Kaget juga sih diteleponin.
1: Oh, kaget juga ya. Iya. Tapi untung teleponnya diangkat ya, nggak kaget langsung pingsan atau gimana.
3: Iya.
1: Kayak ini di ini kan pertemanannya luar biasa ya. Meskipun Pak Sandi sudah purna karya begitu ya, tapi untuk kebahagiaan teman di lingkungan kerja beliau masih ingat. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Spesial nih, ada mungkin momen-momen tertentu yang mungkin lucu begitu ya, atau
3: momen pada saat Pak Sandi sih suka traktir teman-teman ya.
1: Oke.
3: Okay. Suka traktir teman-teman, suka bercanda bareng gitu, momen yang dirindukan.
1: Oke, okay. Jadi seneng ditraktir ya Pak Sandi. Ini luar biasa nih. Ini kita ada 1, 2, 3, 4 Pak Sandi, boleh lah ya.
2: Iya. Apa tuh ya? Ya suka makan siang bareng juga gitu dulu yang memori-memorinya.
1: Oke, okay, luar biasa. Baik, Mbak Yeni, ini Sonora juga berbahagia untuk ulang tahun pertama manusia dari Mbak Yeni. Ada hadiah nih Mbak Yeni dari Sonora. Mau?
3: Oh, thank you banget, mau banget.
1: Ada uang digital di nominalnya Rp250.000.
3: Ah, aku juga bisa traktir Pak Sandi nanti.
1: Wah, traktir balik ya.
3: Oh, iya.
1: Baik, selamat sekali lagi. untuk okay, Mbak Yeni. Pak Sandi, terima kasih banyak ya sudah join, Pak Sandi.
2: Ya, terima kasih Mas Riko.
1: Salam untuk keluarga.
2: Selamat bertugas.
1: Terima kasih juga. Mbak Yeni, terima kasih banyak. Selamat siang.
3: Terima kasih, Bang Riko.
1: Oke, nanti lagunya ikut aja ya.
3: Oke, ya.
1: Oke, gak apa-apa ya. Baik, Pak Sandi, selamat siang. Mbak Yeni, selamat siang. Bye-bye. Ya, sahabat Sonora itu tadi sahabat-sahabat kita yang berbahagia ya, yang mengucapkan Pak Sandi untuk rekan kerjanya dulu. Ada Mbak Yeni, ulang tahun yang ke-40. Ah, luar biasa. Selamat ulang tahun juga untuk Opa Akib dan juga Pak Gufron yang hari ini juga berulang tahun. Luar biasa ya, sahabat Sonora ya. Ulang tahun merupakan sesuatu yang menyenangkan pasti. Untuk Anda yang berulang tahun, sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga di usia yang baru ini selalu sehat, bahagia, dan semua harapannya bisa terwujud. Nah, sahabat Sonora, di hari ulang tahun ini, semoga Anda juga bisa memberikan hadiah ya. Tapi kalau kita kasih hadiah, biasanya untuk orang yang tersayang, ini bentuknya mungkin bisa barang dan sebagainya. Tapi kali ini coba dikasih hadiah untuk diri kita sendiri yuk. Salah satunya dengan memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sahabat Sonora, program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun loh ya, tapi siapapun bisa memanfaatkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Nah, setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa untuk tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, ini penting ya, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat ya, kesehatan adalah investasi terbaik, jadi yuk manfaatkan program Cek Kesehatan Gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini, sahabat Sonora, dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
0: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.
1: Ya, untuk Mbak Yeni dan juga Pak Sandi, saya akan hadirkan satu lagu yang barangkali boleh menjadi hiburan tersendiri siang hari ini.

Kita teruskan AMKM Siang, sudah pukul 12 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk sahabat-sahabat Sonora, Deka Helen putar-putar di Sawang Depok, minta lagu dari Teddy Swims, judulnya The Door. Oke, di Sawangan ya Kak Helen ya, selamat bertugas untuk Rico dan juga kru, Ito, Rico dan kru. Lagu yang dikirim untuk Tante Magda Simajuntak di Pasar Rebo dan juga semua sahabat Sonora dimanapun berada. Terima kasih lagu yang sudah diputarkan. Oke, tadi juga ada yang minta lagu dari JCG ya. Price tag sudah saya siapkan. Oke, oh Ibu Pinka ya. Sebentar, Bu Pinka tadi sudah. Oke, lagunya buat Michelle, Olivia, Bu Riza, Mas Riko dan juga semua sahabat Sonora dimanapun berada. Thanks, baik. Ditunggu, kemudian juga ada sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Tadi Kak Helena di Sawangan. Lanjut, sebentar, saya scroll di WA dulu ya sahabat Sonora. Jadi harus gantian nih ya, WA TikTok. Mas Riko selamat siang dari Pak Charles di Cakung, lagunya Boyzone, Father and Son. Lagu untuk seluruh kru dan juga pendengar Sonora. Terima kasih Sonora Mas Riko. Baik, sama-sama. Langsung kita gas 3 lagu, kita hadirkan untuk Anda.

0: Baik, mendekati pukul 13, selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Ya, kita relax sebentar, nanti kami akan sampaikan juga update di pukul 13 ya sahabat Sonora ya. Tapi saya ingin juga sapa nanti sebelum kita putarkan lagu dari Boyzone, Father and Son ya. Ada Kak Z nih, nanti Kak Z ditunggu lagunya Kak Z ya. Tapi Kak Z kirim voice note sebentar.
1: Wah, ada Mas Riko sih.
0: Oh iya.
1: Mas Riko, apa kabar?
0: Baik Kak Z.
1: Aku mau request lagu, boleh gak?
0: Boleh
1: pastinya. Z, mau request lagu dong Mas Riko. Aku mau lagi agak-agak sedikit kesel gitu kali ya. Aku minta lagunya Judika dong, Aku Yang Tersakiti, boleh kan?
0: Boleh.
1: Sebenarnya sih gak tersakiti juga sih, cuman lagi pengen aja. Okay. Lagunya aku dedikasiin buat teman-teman Sonora. Ada Kamaya, ada Bu Rianti, ada Bu Riza, Pak Vera, terus Bu Sri Petojo, ada Bang Tony, ada siapa lagi ya, Bang Yoga di Pontianak yang jauh di sana. Terus
0: siapa lagi?
1: Terutama buat Kak Maya. Ya, terutama buat Kak Maya. Kita harus selalu berjuang ya Kak Maya ya. Semangat. Untuk Mas Riko, ucapannya selamat bertugas.
0: Thank
1: Jangan
0: you.
1: Lupa bahagia.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Kak Z. Kak Z, nanti lagunya saya coba putarkan setelah kita update ya. Nanti ada Sonora update untuk Anda. Saya dengarkan dulu, perdengarkan untuk Anda lagu dari Boyzone ini, Father and Son. Tadi ada yang minta nih sahabat Sonora ya. Boyzone, Father and Son. Sambil menunggu, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama dengan kami, silakan ya. Di 0812-1229-200. Atau mau nonton siaran Sonora boleh juga ya, di TikToknya Sonora.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan optimalisasi APBD 2026 terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga. Pemprov DKI menyebut pengelolaan anggaran diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat sekaligus menjaga efektivitas belanja daerah. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto menjelaskan, evaluasi dan optimalisasi anggaran dilakukan agar setiap program dapat berjalan sesuai prioritas pembangunan Jakarta. Dari lapangan tenis, sahabat Sonora, petenis Indonesia Janice Chan bersama dengan pasangan gandanya asal Kanada, Leila Fernandez, mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 6-1-6-1 atas pasangan Isabel Haverlack, Nina Rasidik pada Kamis waktu New York. Keduanya menang mudah pada babak pertama dan melanjutkan perjuangan di turnamen Grand Slam tersebut. Hasil ini menjadi modal positif bagi Janice untuk terus melangkah dan mengharumkan nama Indonesia di pentas tenis dunia.
0: Demikian Sonora Update. Sonora Network.
1: Oke, ini untuk lagu dari Judika, Aku Yang Tersakiti ya. Lagu ini tadi diminta oleh Kak Z. Semoga terhibur Kak Z, ini lagunya. Salam menikmati momen-momen siang hari ini. Salam menikmati makan siang ya. Judika.

Ya, semoga yang galau-galau hanya Kak Zia aja ya. Tapi galau sambil menikmati roti. Pakai susu lagi enak banget ya. Baik, kita teruskan sahabat Sonora. Saya akan ke TikTok ini ya. Ini saya harus scroll lagi karena cukup banyak sahabat-sahabat yang bergabung. Ada Sun and Moon. Mas, ya saya dipanggil Mas nih ya, bukan Bang. Boleh request lagunya Whitney Houston yang I Have Nothing untuk mama saya yang ada, yang sedang santai di rumah. Oke, lagunya sudah saya siapkan, Whitney Houston I Have Nothing. Lanjut, kemudian ada Bu Sylvia. Wah, Bu Sylvia ini penikmat lagu country ya. Dari Blackhawks, I'm Not Strong Enough to Say. Untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya, selamat Maxi. Bung Rico, udah Maxi? Belum ibu. Thank you Bang Rico. Persahabatan sejati akan selalu terjadi kalau ada cinta sejati. Semoga hari ini membawa sukacita dan bahagia untuk Bung Rico dan keluarga. Amin. Terima kasih banyak Bu Sylvia ya. Tadi ada Kak Sansan juga di Gunung Sahari ya. Jadi izinkan saya untuk scroll lagi sahabat Sonora ya, karena cukup banyak. Oh ini akunnya Sansan Liandri 1 ya. Lagunya dari Blackpink dengan Pink Venom. Oke, sudah ketemu lagunya. Kita nikmati lagu pesanan dari Anda. Tiga lagu kami hadirkan sengaja untuk menghibur di kesempatan AMKM siang. Semai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Ya mungkin Bu Sylvia sedang asik bersenandung ya Bu Sylvia ya. Lagunya pas didengarkan siang hari ini. Semoga bisa menambah semangat Bu Sylvia. Salam kami untuk keluarga dan mungkin sahabat-sahabat yang suka lagu country ya.

Baik, saya minta maaf dulu boleh ya sahabat Sonora. Kok minta maaf Bang Rico ya, karena beberapa sahabat nih sudah menunggu begitu ya untuk lagunya diputar. Ada Bu Nur juga, ada Pak Johan. Pak Johan, lagunya sudah kami siapkan, ditunggu ya Pak Johan ya. Ini lagu spesial tadi untuk Bu Sansan ya, sudah kami siapkan dari Blackpink. Pink Venom sudah siap mengudara. Semoga terhibur.

Ya, menyenangkan siang hari ini sahabat Sonora, kita bisa dengar lagu dari beragam genre ya sahabat Sonora ya. Tadi country dan juga jenis-jenis lagu yang lain, pop rock begitu ya. Kita akan jumpai juga untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Tadi ada akun TikTok SSN Soekarno. Lagunya dari Katon Bagaskara, Menjemput Impian. Oke, terima kasih banyak sudah bersabar. Ada Mas Franz juga tadi minta lagu dari sebentar ya, The Course ya, Radio. Lanjut ini ada Bu Nur juga sudah mengingatkan saya, salamnya untuk Bu Sumila, Bu Oriza, Bu Liliani, Bu Fanda, Bu Foni, Bu Silvia, Bu Yulia Pastel. Selamat istirahat siang ya, salam sehat selalu untuk yang bacain, terima kasih. Di Pekalongan cuacanya cerah. Lagunya seperti biasa, Anggun yang Kutunggu. Sudah ketemu lagunya Bu Nur? Ditunggu, terima kasih sudah bersabar. Oke, Pak Johan, selamat siang. Lagu dari Frankie Sailatua, Perahu Retak, kirim untuk Bu Nur di Pekalongan, Bu Sri di Petojo, Bu Rianti di Gunung Putri. Ada Yanti di Kota Bumi, juga untuk Mami Susi di Kalibata. Baik Pak Johan, ditunggu ya Pak Johan ya. Mas Ivan, selamat siang. Terima kasih sudah menunggu juga ya. Bang Riko, apa kabar? Semoga gembira selalu. Kabarnya baik Bang Ivan. Semoga Bang Ivan juga oke ya, baik dan juga gembira. Lagunya dari Vira Taliza, Primavera. Salam untuk Sobat AMKM, Bu Tin, Bu Iren, Mas Iskandar di Lenteng Agung. Semoga keadaan gembira semuanya ya. By the way, makan siang nasi padang itu nikmat banget Bang Riko. Jangan lupa ngopi. Oke, boleh. Nasi padang ya, kita nikmati setelah siaran nanti. Nasi padang. Ini ada lagu dari Kala Project dulu kita hadirkan untuk Anda. Semoga terhibur tetap di AMKM Siang.

Ya, lagu dari Club Project Menjemput Impian. Ini kami baru dapatkan informasi dari teman-teman di Pusat Informasi Radio Sonora ya. Ini ada kebakaran melanda apartemen Pavilion Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 85 personil pemadam kebakaran atau damkar dikerahkan untuk menjinakkan api si jago merah. Objek yang terbakar, ini informasi kami terima, lantai 5 apartemen Pavilion. Nanti informasi update-nya akan kami hadirkan terus untuk Anda. Jadi tetap di Sonora FM 92 Jakarta.

Ya, kami informasikan sejenak ya sahabat surat terkait kebakaran yang terjadi di apartemen Pavilion. Kami terima data-datanya di Jalan Kiai Haji Mas Mansur ini, Karetengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara dugaan penyebabnya ini masih belum diketahui tentunya ya, dan juga korban yang berhasil dievakuasi ada 14 orang. Saat ini proses penyisiran dan evakuasi korban yang terjebak ini masih dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran.

0: Informasi jalan tol.
1: Siang ini kami juga update untuk Anda perkembangan lalu lintas di tol dalam kota. Dari Cawang, Tebet, ini padat. Angke ke Pluit juga padat. Sebaliknya Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang lancar. Ruas tol Jakarta Tangerang, ini kami terima informasinya sahabat Sonora untuk perkembangan informasi yang kami terima ya. Di seputar ruas tol Jakarta Tangerang dari Kedoya ke arah Kunciran padat, kepadatan keluar masuk rest area. Sebaliknya Tangerang kilometer 19 ke arah Kunciran di 14 juga padat. Tol Jor W2U Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami lancar dua arahnya. Tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar. Di ruas tol Jagorawi dari Cawang hingga Cibubur Bogor Ciawi lancar. Sebaliknya di Cipayung kilometer 9 ini padat. Ada kecelakaan kendaraan Traga Box terbalik miring di lajur 2 dan 3. Perkembangan sebagian ruas tol Jakarta Cikampek kami terima untuk Bekasi Timur kilometer 16 ke arah Tambun 19 ini padat. Imbas dari kepadatan masuk keluar rest area. Cikarang Pusat kilometer 36 ke arah 39 juga padat. Untuk arah sebaliknya Karawang Timur kilometer 55 ke arah 50 juga padat. Karawang Barat kilometer 49 ke arah 44 ruas tol Jakarta Cikampek ini terpantau padat. Lanjut sahabat Sonora, tol MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arahnya. Satu lagi kami terima dari

Baik, sahabat Sonora, kita teruskan. Sudah 39 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Rico Marbun akan terus bersama dengan Anda sampai nanti pukul 14. Lanjut ya, kita akan ke Kemayoran. Ada Mas Hari Haryawan. Terima kasih, maaf menunggu ya Mas Hari ya. Halo Mas Rico, lagunya Bizarre Love Triangle dari New Order. Oke, sudah disiapkan ini cadangan lagunya. Oke, baik. Lagunya dari Frente sudah disiapkan ya. Untuk semua sahabat Sonora, selamat hari Jumat, salam kompak di udara, salam untuk Om, Tante, Mas, Mbak, kru penyiar Sonora, salam untuk Om Yumar tuh katanya ya, dan juga Mas Lili, baik. Ditunggu ya, Mas Hari ya, terima kasih banyak sudah mau bersabar ini ya, karena laris manis. Lanjut, ada Mbak Indri dari Senen juga sudah menunggu lagunya, judulnya dari ONMS ya. Hanya Rindu, lagu ini untuk semua yang mendengar, yang merindukan mama dan semua pendengar setia Sonora serta penyiarnya. Oke. Baik, tadi juga ada yang minta lagu dari Virsa di TikTok Sonora. Sebentar saya cek kembali ya. Ini harus scroll ke atas sahabat Sonora sedikit ya. Sedikit berusaha untuk kemudian ngecek kembali yang minta Virsa tadi ya. Oke, sebentar. Lanjut. Oke, tapi lagunya sudah ketemu kok. Semoga terhibur ya. Kita langsung nikmati saja lagu-lagu pesanan dari Anda.

Ya, masih ada waktu, saya ingin bacakan. Ada Kak Lydia di Tanjung Duren. Terima kasih Sonora untuk acara donor darah kemarin. Oh iya, kemarin kita menggelar aksi donor darah ya. Kak Lydia hadir nih sepertinya ya. Senang bisa bertemu seluruh penyiar minus Bang Yudi. Oh iya, Mas Yudi pas siaran ya. Kak Lydia sudah melihat wajah hebat langsung, wajah-wajah hebat Mas Sony, ada Hans, Rico, Marara, ada Olive juga, Roar, Katy Perry. Oke, okay. Untuk seluruh sahabat Sonora, ada salam dari Kak Lia, khususnya ikut donor darah kemarin ya. Terima kasih Bung Rico, sama-sama ya Kak ya. Oke, okay, berikutnya ada, tadi sudah ya Kak Indri di Jakpus, lagunya dari NMAS, Hanya Rindu. Sudah kami siapkan. Kak Nita, terima kasih, salam kenal ya Kak Nita ya. Terima kasih banyak dengerin Sonora, selalu bersama dengan Sonora, hanya absen saja. Sambil tanya-tanya ya. Salam untuk keluarga Kak Nita ya. Sehat selalu. Ada Pak Philips. Oke. Terima kasih banyak sudah bergabung Pak Philips ya. Lagunya Matahariku. Titip salam buat Bu Oriza, Bu Nur, Bu Silvia, Bu Rianti, Bang Noval. Tak lupa Bang Yudi habis ketemu di Intermoda BSD. Oh. Salam sehat selalu. Terima kasih Bang Rico. Sama-sama Pak Philips. Mohon maaf menunggu ya Pak Philips ya. Mohon dimaafkan. Semoga terhibur ini lagu-lagu yang sudah dipesan. Saya akan udarakan untuk kalian.

Baik, mendekati pukul 14, sahabat Sonora, 14.00 ya waktu Indonesia Barat. 2 jam sudah saya temani Anda di AMKM Siang. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung, yang dicuekin. Mohon maaf ya, nggak ada maksud untuk nyuekin ya. Terima kasih banyak, cuma agak sedikit sibuk tadi ya. Baik, Mas Andi, terima kasih banyak untuk infonya. Saya pamit ya, nanti kita ketemu di sore hari, sahabat Sonora ya, untuk Sonora hari ini. Sekali lagi saya undur pamit, terima kasih banyak untuk waktu bersama dengan Anda. Luar biasa lagu-lagunya, semuanya enak untuk dengar, tapi memang waktunya yang terbatas ya. Sekali lagi saya pamit, sampai jumpa sahabat Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang, sahabat Sonora. Komisi 11 DPR menyepakati usulan tambahan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan atau BKKBN sebesar Rp500 miliar untuk tahun anggaran 2027 mendatang. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan juga obat kontrasepsi. Wakil Ketua Komisi 11 DPR, Charles Honoris, mengatakan pengadaan alat dan obat kontrasepsi ini penting karena berkaitan dengan upaya pengendalian kependudukan untuk memastikan struktur penduduk tetap sehat. Dari dunia internasional, sahabat Sonora, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan berdiskusi dengan penasihat senior mengenai kemungkinan mengakhiri operasi militer Amerika di Iran. Pembahasan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan kawasan dan dampak konflik terhadap keamanan serta jalur energi global. The Wall Street Journal melaporkan para penasihat telah memperingatkan Trump eskalasi konflik dengan Iran dapat mengancam keberlangsungan Partai Republik dalam pemilu SLA yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 mendatang.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Anjing yang nakal, dongeng dari Yunani. Pada zaman dahulu, ada seorang pedagang yang bertempat tinggal di dalam pasar. Ia punya anjing yang sangat dimanja. Tapi sayangnya anjing itu sangat nakal, tidak mau ikut aturan, dan senang sekali mengganggu orang yang belanja di pasar. Tingkahnya yang nakal bikin banyak orang marah. Seringkali anjing itu iseng menggigit tumit kaki orang yang lagi berbelanja. Jadinya banyak orang yang gak suka dengan tingkah anjing itu. Sang pedagang mendapatkan banyak laporan tentang kenakalan anjing miliknya itu. Pedagang itu pun segera bertindak. Ia mengikatkan seutas tali di leher anjing, ujung talinya diberi sebatang kayu. Ketika anjing itu berjalan, maka terdengar suara keras yang berbunyi. Suara itu jadi tanda kalau si anjing sedang berjalan. Nah, sejak saat itu, setiap orang jadi tahu kalau si anjing nakal itu sudah datang. Tapi sayangnya, anjing itu gak kapok. Dia justru merasa bangga dengan ikatan kayu di lehernya itu. Dan tindakannya semakin gila dan konyol. Si anjing menganggap kayu yang menempel di lehernya itu sebagai lambang kebanggaan sang majikan kepadanya. Maka dari itu, dia masih sering menggigit para pembeli yang berlalu lalang di pasar. Kelakuan anjing yang buruk itu tidak luput dari perhatian seekor anjing tua yang juga tinggal di pasar. Merasa dirinya sedang diperhatikan, sang anjing muda justru sombong dan tetap tidak menyadari kelakuannya.
3: Hei, bapak tua jelek, mengapa kau mengawasiku?
4: Oh, tidak anak muda, untuk apa aku memperhatikanmu? Dirimu itulah yang ingin jadi perhatian orang. Apakah kamu tidak malu dengan keadaanmu sekarang? Jangan bangga dengan kenakalanmu, nak.
2: Jawab sang anjing tua dengan tenang. Anjing muda itu tersinggung karena dinasihati. Walaupun begitu, dia mendekati sang anjing tua untuk mendengarkan petuah darinya.
4: Aku ini lebih tua darimu. Aku lebih tahu apa yang telah kamu alami saat ini. Ingatlah, tanda kehormatan yang kamu banggakan itu sebenarnya adalah tanda peringatan saja dari tuanmu yang telah membajakanmu. Bukannya malu, justru kamu jadi sombong. Janganlah kau teruskan kelakuan burukmu, nak. Hidupmu itu masih panjang. Berbuat baiklah kepada orang lain.
2: Sang anjing muda pun terdiam. Dia merasa malu karena selama ini tidak menyadari kesalahannya. Maka dari itu, mulai keesokan harinya, sang anjing muda pun belajar menjadi anjing yang baik dan penurut. Pesan moral dari dongeng ini adalah, selalu dengarkan nasihat dari orang yang lebih tua ya.
1: Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng. Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di Dongeng Sonora esok hari.
0: Pesona.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Baik sahabat Sonora, Korlantas Polri menggelar ANEF Tur Jawali 2026 dalam rangka pemanfaatan aplikasi real-time untuk menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teresia Olive.
3: Baik sahabat Sonora, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri resmi membuka rapat analisa dan evaluasi atau ANEF pelaporan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau Tur Jawali tahun anggaran 2026 berbasis aplikasi. Acara yang dihadiri perwakilan jajaran Polda dari seluruh Indonesia ini dibuka langsung oleh Kasubdit Tatip Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Ari Satmiko. Mewakili Dirgakum Korlantas Polri yang berlangsung di kawasan timur Jakarta. Dalam arahannya, Kombes Pol Ari Satmiko menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepolisian sekaligus penguatan keselamatan di jalan. Menurutnya, infrastruktur dan sistem transportasi memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional. Dalam ANEF tersebut, turut dipaparkan evaluasi data kecelakaan lalu lintas nasional berdasarkan sistem IRSMS. Berikut disampaikan Kasubdit Tatip Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Ari Satmiko.
4: Ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan rapat ANEF pelaporan kegiatan Tur Jawali dengan menggunakan aplikasi Tur Jawali tahun 2026. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa lintas yang menggunakan jalan merupakan urat nadi kehidupan, mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, sehingga kepolisian dalam hal ini sebagai bagian dari institusi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik juga perlu terus berkembang dan berinovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas. Salah satu upaya dalam menurunkan pelanggaran fatalitas kecelakaan lintas yang dilakukan oleh petugas Polri adalah dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli pada titik atau daerah rawan pelanggaran, rawan kecelakaan lalu lintas, biasanya disebut black spot. Saat ini polisi lalu lintas sudah berinovasi dalam upaya pendataan dan pelaporan kegiatan Tur Jawali yang dilakukan petugas dengan menggunakan aplikasi Tur Jawali, sehingga data dan laporannya menjadi valid dan up-to-date, serta kepada petugas pengamanan fungsi Tur Jawali dapat termonitor dari dalam mengendali

0: Mengingat populasinya yang terus melonjak mencapai lebih dari 173,5 juta unit kendaraan terdaftar di Indonesia, Polri terus memodernisasi pemantauan lalu lintas. Salah satu langkah krusialnya adalah dengan optimalisasi aplikasi Turjawali. Aplikasi ini memungkinkan pelaporan kegiatan personil di lapangan, mulai dari tingkat Polda, Polres, hingga Kapolsek dapat termonitor dari ruang kendali secara real time. Dengan pemantauan berbasis data yang valid dan akurat, penempatan personil di titik-titik rawan kecelakaan atau black spot, rawan pelanggaran, dan rawan kemacetan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Kombes Pol Ari Satmiko pun meminta seluruh peserta menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan di wilayah masing-masing demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang lebih baik. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik Olive, terima kasih laporannya. Kita beralih dari Korlantas Polri menuju ke Balai Kota Jakarta. Diperlukan untuk menangani banjir rob secara menyeluruh, pemerintah Provinsi Jakarta masih menunggu pemerintah pusat untuk membangun giant seawall di sepanjang jalur utara Jawa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lia Muspiro.
2: Baik, sahabat Sumora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa segmen Jakarta masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Pramono menyebut Tanggul Laut Raksasa diperlukan untuk penyelesaian banjirop secara menyeluruh. Sementara itu, Pemprov Jakarta, kata Pramono, telah membangun tanggul-tanggul pesisir untuk menangani banjirop.
3: Tanggul-tanggul pesisir, kalau di Jakarta sendiri sebenarnya relatif sudah tertangani. Dan kalau kemudian ada banjir rob dan sudah berulang kali, kita bisa mengatasi itu. Tapi memang kalau ingin menyelesaikan secara menyeluruh dan jangka panjang, maka giant seawall itu sangat diperlukan. Dan kami menunggu arahan dari pemerintah pusat.
2: Ya, sahabat Sumora, Tanggul Laut Raksasa segmen Jakarta sepanjang 19 km, Pramono berharap pembangunan yang segera dimulai. Demikian Lamus Pro melaporkan, kembali ke studio.
4: Demikian liputan Sonora.
5: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
6: Terima kasih banyak untuk
7: selamat. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
8: Amin.
9: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
10: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Usai merilis album Edelweiss tahun lalu, penyanyi jebolan Indonesian Idol Tiara Andini resmi merilis lagu solo perdananya di tahun ini berjudul Tulang dan Nadi. Lagu ini kembali menghadirkan genre ballad emosional, menyampaikan kisah tentang cinta yang bukan dibangun atas kesempurnaan, melainkan tentang memilih untuk tetap bersama dalam setiap fase kehidupan. Dirilis sejak 30 Juli lalu, Tulang dan Nadi sukses memperoleh 2 juta lebih streams di Spotify dan 1 juta lebih views di YouTube. Memperkenalkan, Fresh Hits Sonora minggu ini, Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Fresh Hits Sonora.

0: daftarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Liputan Sonora.
3: Ya, sahabat Sonora, sih, penghuni lantai 22 apartemen Pavilion Jakarta Pusat bisa keluar dari tower 3 dibantu oleh petugas dinas kebakaran. Hingga kini petugas kebakaran masih melakukan pemadaman di lokasi. Bagaimana laporan selengkapnya? Rekan Lili sudah siap menyampaikan. Silakan, Lili.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saat ini kami masih berada di sekitar kawasan apartemen Pavilion yang ada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan hingga saat ini upaya pemadaman dan juga upaya untuk benar-benar membuat kondisi apartemen ini kondusif dari kebakaran yang terjadi pada sekitar pukul 11:29 lalu hingga saat ini masih dilakukan oleh petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dibantu dengan petugas-petugas dari apartemen. Dan beberapa saat yang lalu juga kami menemui salah seorang penghuni apartemen yang berada di lantai 22, yaitu Mbak Siha, yang pada kejadian sedang berada di kamarnya. Dan beliau mengatakan tidak tahu secara persis di lantai berapa pusat api, dan ia bisa keluar dari lantai 22 dibantu oleh petugas dinas pemadam kebakaran dengan menggunakan Bronto Skylift.
5: Bagaimana Mbak kejadiannya Mbak?
6: Sebenarnya saya tuh lagi tidur ya, terus saya juga taunya tuh diinfoin dari kakak saya. Kakak saya gak sengaja tuh lagi scroll TikTok dan dia lihat live TikTok itu, katanya tuh di Ayana ada kebakaran. Terus kakak saya tuh, Ayana kan deket gedung saya ya kan. Terus pas saya keluar kamar tuh buka jendela, kok iya asapnya tuh makin kenceng gitu kan ya, makin-makin. Terus saya tuh pindahlah ke apa namanya tuh, ke kamar saya yang lain. Ternyata pas saya lihat ke bawah tuh udah banyak mobil pemadam kebakaran tuh ya kan. Terus ketakut saya tuh, gedung mana ini yang kebakaran? Pas saya tunduk ke bawah ternyata gedung saya yang kebakaran. Di sana saya mulai panik tuh. Ya udah pas saya buru-buru ngambil anduk ya kan. Saya basahin. Pas mau buka pintu buat turun tangga, udah pekat banget. Udah gak bisa kemana-mana tuh saya tuh, jadi stuck di atas.
5: Mbak sendiri tahu gak kebakarannya di lantai berapa dan Mbak di lantai berapa?
6: Kurang tahu, tapi saya tinggal di lantai 22. Nah,
5: saat itu apakah asap juga udah sampai di lantai 22 Mbak?
6: Udah pekat banget. Terus juga alarmnya itu, alarm kebakarannya itu kecil banget, mah lebih kencang alarm HP saya. Itu kayaknya manajemennya harus dibenerin sih.
5: Oh gitu.
6: Dan security juga harus rajin-rajin patroli lah.
5: Nah Mbak sendiri saat ini bisa turun ke bonus bagaimana caranya?
6: Tadi dibantu sama petugas pemadam juga, pakai tangga darurat ya.
4: Iya, sahabat Sonora, hingga saat ini petugas dinas pemadam kebakaran masih terus berupaya memadamkan sisa-sisa api dan juga menghalau asap yang masih ada di tower 3 apartemen Pavilion yang ada di Jalan K.J. Mas Mansur, Jakarta Pusat. Sahabat Sonora, demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora. Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Oktavianus menegaskan pentingnya memperkuat penanganan tuberkulosis atau TB melalui deteksi dini dan pengobatan hingga tingkat masyarakat. Beni menyebut Provinsi Banten berhasil melampaui target penemuan TB. Hingga Agustus 2026, penemuan kasus di Banten mencapai 112% dari estimasi dengan keberhasilan pengobatan mencapai 91%. Menurut Wakil Menteri Kesehatan, capaian ini menjadi contoh yang dapat diterapkan di daerah lain dengan mendorong penguatan desa siaga TB. Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai gangguan kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 13.000 kasus ISPA secara kumulatif di wilayah terdampak. Selain itu, sahabat Sonora, paparan asap juga memicu penyakit batuk, sesak napas, iritasi mata, serta memperburuk asma dan penyakit paru. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat berada di area berasap.
2: Demikian Sonora Update.

Hey, sahabat Sonora, senang sekali kita bisa terus melanjutkan kebersamaan di program-program dari Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Saya Rico Marbun, sahabat Sonora, kita akan sama-sama menikmati 2 jam ini ya. Saya akan temani Anda sampai nanti pukul 18. Lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan untuk Anda, ditambah nanti ada beragam informasi akan kami sajikan ya. Yang saat ini sedang di jalan, tetap hati-hati ya sahabat Sonora ya. Anda ingin berbagi pantauan lalu lintas, silakan kami tunggu di 0812-122-9200. Lagu pembuka sudah kami siapkan untuk Anda. Semoga tetap semangat sore hari ini.

Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung di live TikTok Sonora. Saya Rico Marbun, ada Kak Asmara, Bang Bonar, kemudian Kak Z, ada Kak Peti, ada Mas Eko sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Ya, sahabat Sonora yang lagi di jalan tetap hati-hati ya. Kita akan sedikit berinteraksi boleh lah ya terkait udara di Jakarta nih sahabat Sonora. Ini ternyata memburuk dalam beberapa hari terakhir. Pada Kamis kemarin misalnya indeks kualitas udara Jakarta ini sempat mencapai 160 dan masuk kategori tidak sehat. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengimbau masyarakat khususnya kelompok rentan seperti bayi, balita, dan lansia lebih berhati-hati. Ani mengatakan jika kondisi udara tidak baik, masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan bila harus keluar, disarankan menggunakan masker ini sebagai perlindungan dari paparan polusi udara. Jadi masyarakat yang sudah merasakan gejala ISPA sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter dan mendatangi fasilitas kesehatan. Pemerintah mengingatkan, polusi dapat memperburuk kondisi warga yang memiliki penyakit penyerta seperti asma atau riwayat penyakit paru-paru. Ya, apakah Anda turut merasakan bagaimana kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya, sahabat Sonora ya? Belakangan mungkin cukup banyak, ya mungkin kita melihat fenomena orang batuk pilek ya, sahabat Sonora ya. Jadi benar, ada baiknya kita pakai masker kalau dirasa batuknya tidak bisa ditahan begitu ya, dan intensitasnya agak sering. Tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu Ani Ruspitawati, ada baiknya juga Anda menggunakan masker. Sudah pakai masker? Ya, sebetulnya untuk kehati-hatian saja ya, sahabat Sonoraya, mengingat yang batuk pilek itu biasanya gampang menular ya, apalagi kondisi kesehatan Anda ataupun kondisi kesehatan saya kurang baik gitu ya. Jadi gampang terserang imunitasnya, jadi gampang pilek dan juga gampang batuk ya. Lagu dari Coklat sudah kami siapkan biar tambah semangat sore hari ini.

0: Ya, lagu dari Coklat Sabah Sonora. Selamat sore untuk Mas Gideon, ada Mas Kamal hadir, Bang Mahfud juga bergabung. BPI Pamulang panasnya full. Wow, ini dia nih teman-teman di BPI Pamulang ya. Saya dulu kalau nggak salah punya teman di daerah BPI Pamulang nih. Oke, terima kasih. Wina, selamat sore. Sayang udah nggak di Jakarta, nggak bisa dengerin Sonora. Masih bisa kok lewat live streaming. Silakan Anda mampir di Sonora ID maupun di sonora.co.id ya. Dengerin ataupun nonton siaran TikTok Sonora juga oke. Oh, Mbak Asmara menyampaikan di Solo panas pol, grogol panas banget bang, kata Bang Gideon ini ya. Oke. Baik, kita akan tahu nih bagaimana perkembangan kali ini lalu lintas ya sahabat Sonora, bagaimana perkembangan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Kita akan bergabung dengan Aibda Yogi Supono. Aibda Yogi, silakan dengan laporannya Aibda.
1: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mas Riko. Untuk pantauan yang pertama, tadi sekitar pukul 11.30 ada kebakaran di apartemen Pavilion Tanah Abang Jakarta Pusat. Saat ini sudah pemadaman oleh petugas damkar dan saat ini masih ada pengalihan arus lalu lintas di seputaran objek lokasi, terutama lalu lintas dari City Walk dialihkan ke arah Hotel Le Meridien agar pengendara tetap berhati-hati apabila melintas karena masih proses penanganan. Dan untuk kebakaran juga ada informasi di wilayah Jakarta Barat, tadi sekitar pukul 13.48 WIB di lapak barang bekas Jalan Kedoya Utara Jakarta Barat. Saat ini sudah selesai, sudah pemadaman, namun masih tahap pendinginan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk proyek perbaikan jalan, tadi pagi di wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Outring Road Cengkareng Jakarta Barat, depan Universitas Satya Gama Jakarta Barat, yang sempat ada ketersendatan arus lalu lintas siang tadi, maaf sekitar pukul 14 atau 15 sudah dibuka dua lajur untuk di seputaran objek lokasi dan sudah normal kembali. Dan untuk proyek infrastruktur masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di seputaran depan Komplek Kemhan, Jalan Dewi Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas, dan satu lagi depan Park Hotel, Jalan Dewi Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini arah sebaliknya dengan yang tadi, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Utara, ini proyek pengaspalan di Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan. Saat ini tinggal finishing, lalu lintas sudah mulai normal, namun masih ada beberapa konstruksi agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan MT Haryono, samping gerbang tol Kuningan 2 atau tepatnya depan gedung Brilian yang mengarah ke arah Cawang. Ini di lajur kiri juga ada proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 4 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Baik, terima kasih Aibda Yogi Supono sudah menyampaikan kepada kita sahabat Sonora bagaimana update perkembangan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya.
2: Dengarkan Sonora Network.
3: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
4: Terima kasih banyak untuk
5: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
6: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Anda masih mendengarkan Sonora Hari Ini.
0: Lanjut terus Sonora Hari Ini, sahabat Sonora, saya Rico Marbun masih bersama dengan Anda. Ada di akun TikTok bergabung dengan kita, Grawenting, betul ya? Mohon maaf kalau salah menyebutkan. Ibu RR di... Oh, ada dari Mimi buat Papa. Minta lagu ya. Nanti untuk acara MKM, tadi sudah saya sampaikan sih sebetulnya ya. Nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita sore ini dengerin ataupun menikmati playlist yang sudah disiapkan. Tadi ada beberapa info. Ada Mahfudin Leostoser, BP Pamulang, panas ya. Di Solo, Kak Asmara juga menyampaikan panas pol. Grogol tadi Bang Gideon menyampaikan panas banget rasa ya. Oke, Bang Dendi di RATM Bekasi ya. Mudah-mudahan gak salah bacanya ini ya. Hadir, oke, absen ya, siap. Oke, itu beberapa sahabat yang bergabung. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung boleh banget di live TikTok Sonora ya. Ingin berbagi informasi lalu lintas juga boleh. Kami tunggu 0812-122-9200. Lagu-lagu terbaik sudah dan akan kami terus siapkan untuk Anda ya. Ini lagu dari Savage Garden, judulnya I Want You.

Ya, selamat sore untuk Mas Ruli Hidayat. Ini menyampaikan lalu lintas di Jalan Sunter Utara ya, depan pom BBM ini macet parah, mobil isi bahan bakar minyak ya, ngantri ya berarti ya. Baik, lalu lintas macet di sana. Terima kasih banyak Mas Ruli untuk kiriman informasinya, dan ini pasti berguna ya untuk sahabat yang kebetulan lewat di ruas jalan yang sama. Tetap hati-hati, kami akan terus temani Anda. Oke, Anda yang ingin berbagi pantauan sama seperti Mas Ruli, silakan sahabat Sonora. Saya tunggu di Pusat Informasi Radio Sonora 0812 122 9200.

Ya, sahabat Suara, selamat sore. Saya ucapkan untuk mungkin Anda yang baru saja meninggalkan tempat aktivitas atau kantor ya. Baru saja selesai mengerjakan segala tugas pekerjaan Anda atau mungkin baru siap-siap atau belum akan meninggalkan. Karena mungkin ada beberapa tugas yang harus Anda jalankan, ada meeting online ataupun ketemu klien dan sebagainya ya. Jangan khawatir, kami akan terus temani Anda. Ada rajanya galau. Akun TikTok memang nih lucu-lucu dan keren-keren ya sahabat Sonor ya, di Menteng. Kemudian ada Ibu Marsiti Siti. Sore Mas Riko hadir, ketemu lagi. Iya Ibu, terima kasih loh sudah mampir di live TikToknya Sonora. Selamat sore juga untuk Mas Yunus Nicholas, kemudian juga ada Randy, dan juga ada sahabat yang lain bergabung, ada Azam juga bergabung, Irwanda Saleh Hasan bergabung juga di kesempatan sore hari ini. Sahabat Sonor, kalau bicara mengenai udara di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Jadi langkah ini menurut Gubernur penting di tengah potensi buruknya kondisi lingkungan dan juga kualitas udara. Beliau menyebut, Pramono menyebut berdasarkan prediksi BMKG, fenomena El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga Januari 2027. Sementara itu, sahabat Sonor, untuk data dari BPBD DKI Jakarta, sebanyak 457 kejadian kebakaran terjadi di Jakarta sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Jadi kondisi kemarau dan kebakaran menjadi perhatian yang serius ya sahabat Sonor, karena asap dan juga emisinya dapat memperburuk kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat, termasuk kita ya. Baik sahabat Sonora, ada tanggapan? Bagaimana Anda mencermati kualitas udara di sekitar Anda? Apakah karena panas terik, kayak oksigennya kayak kurang gitu ya? Gak ada angin dan sebagainya, hanya terik saja. Tidak ada angin sepoi-sepoi, jadi kesegaran ketika di luar rumah gitu jadi berkurang ya. Apakah seperti itu? Boleh, Anda bisa berinteraksi bersama dengan kami 0812-122-9200. Lagu dari Fun Factory, Celebration.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
2: Selamat sore sahabat Sonora, kami ajak Anda untuk update bagaimana perkembangan informasi di sejumlah ruas tol khususnya di bawah pengelolaan Jasa Marga. Kita langsung menuju tol dalam kota. Dari Kuningan hingga Senayan dan dari Jelambar ke Pluit padat, sebaliknya dari Semanggi ke Cawang terpantau padat. Tol Sediatmo, tol bandara ini lancar dua arahnya. Di ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat di Kunciran sampai dengan res area kilometer 14. Untuk arah sebaliknya padat dari Meruya hingga res area kilometer 13. Kita bergeser sekarang menuju ruas tol Jagorawi. Informasi yang kami terima, lalu lintas ramai lancar dua arahnya. Sementara perkembangan di ruas tol Jakarta-Cikampek menuju Cikampek ini padat dari Bekasi Barat sampai dengan res area kilometer 19 dan menjelang res area kilometer 39. Imbas dari antrian BBM. Sebaliknya menuju Jakarta tersendat di Karawang Barat sampai dengan kilometer 41 karena masih ada sisa kejadian kecelakaan di sana. Tetap hati-hati sahabat Sonora ya. Lanjut untuk informasi lainnya kami terima di tol layang MBZ. Ini lalu lintas lancar di kedua arahnya. Demikian sahabat Sonora beberapa informasi yang tentu untuk Anda yang lewat di sejumlah ruas tol bisa berguna ya, manfaatkan informasi tadi.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang saat ini sudah di jalan. Tadi ada beberapa informasi di ruas tol ya. Anda ingin berbagi pantauan di ruas arteri misalnya silakan. Kami tunggu di pusat informasi Radio Sonora. Nomornya sudah dicatat, sudah disimpan. 0812-1229200. Oke, lanjut ya. Masih soal kualitas udara di Jakarta. Mungkin di sekitar sekeliling Anda, wah masih terasa sejuk kok Mas Riko ya. Karena banyak pohon dan sebagainya. Tapi mungkin di tempat lain kok panas terik ya. Tidak ada angin bertiup sepoi-sepoi. Ini kalau di Palmera, saya dari lantai 3, nengok ke sebelah kanan. Pepohonan ada angin ya. Mereka digoyangkan ke kanan dan ke kiri. Sudah mulai agak adem sih ya. Tapi bagaimana dengan di tempat Anda? Ada Jas Iman from SG. Dari Singapura berarti ya.

Ya, semakin sore semakin rame, sudah mulai berdatangan warga-warga TikTok ya. Nonton siaran sore dan kesempatan sore hari ini, saya Rico Marbun bersama dengan Anda. Ya, sahabat Sonora, buat Anda yang sedang mencari aktivitas menarik dan ingin menikmati sejuknya Jakarta, saya Rico Marbun punya rekomendasi seru buat Anda sekeluarga. Mampir aja ke pameran Flowna 2026 yang digelar satu bulan penuh. Ini mulai dari tanggal 28 Agustus sampai 28 September 2026 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Jadi pameran ini buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam ya. Dan yang paling penting, acaranya gratis, tis-tis ya. Di Flowna 2026, Anda bisa menikmati suasana hijau di tengah kota sambil melihat beragam tanaman hias dan bunga yang cantik serta tingkah pola hewan-hewan yang imut dan juga lucu. Gak cuma melihat flora dan fauna, Anda bisa menikmati berbagai atraksi dari komunitas yang ada di Jakarta.

foto selfie di berbagai instalasi unik hingga mendapat inspirasi untuk mempercantik halaman atau lingkungan rumah. Dijamin koleksi foto di media sosial Anda semakin keren. Selain refreshing dan jalan-jalan, Anda juga bisa kulineran dan belanja di berbagai tenan UMKM yang menjanjikan aneka menu dan produk kreatif lokal. Seru kan? Tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga Anda buat datang ke Flona 2026 dan nikmati berbagai keseruannya di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Surya bisa langsung cek akun Instagram @DKIJakarta, @TamanHutanDKI, dan Flona Jakarta. Sahabat Sonora, informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Mas Zola, selamat sore. Selamat sore Bung Riko, selamat sore kembali ya. Sehat selalu, sehat, amin. Bang Zola juga sehat ya. Ada Pak Philip ternyata bergabung dengan kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih Pak sudah bergabung. Kak Jelly Tobing juga bergabung. Wah, luar biasa nih ya. Silakan yang mau mampir ke TikTok Sonora boleh banget. Dan bisa sampaikan informasi lalu lintas juga oke. Di pusat informasi Sonora juga nggak apa-apa ya. Di TikTok juga boleh. Sampai pukul 18, saya Rico Marpun bersama dengan Anda. Lanjut terus. Lanjut tentunya lagu-lagu terbaik akan dan terus kami siapkan untuk Anda ya. Matchbox 20, push!

0: Ya, sekali lagi tetap hati-hati untuk Anda yang mungkin saat ini tengah berkendara, sahabat Sonora ya. Ada Pak Joni, ini sudah siap menyampaikan perkembangan informasi lalu lintas. Pak Joni.
1: Sonora.
0: Hai, silakan
1: saya,
0: Pak.
1: Pak Joni silakan. Sedang berada di Jor.
0: Ya.
1: Kurang tahu mengapa sore hari ini volume dari truk dan juga kendaraan ekspedisi makin meningkat dibanding hari-hari biasa. Jadi lumayan memberikan kemacetan. Maka pesan saya tetap sabar karena memang padat sekali, baik di lajur 1, 2 ataupun 3. Sehat terus dan semoga bermanfaat bagi yang searah. Terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore Pak Joni, terima kasih banyak informasi update yang disampaikan ya. Kita lanjutkan Sonora hari ini.
2: Terus dengarkan Sonora Network.
3: Bank Indonesia kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam keputusan terbaru Rapat Dewan Gubernur Agustus 2026, BI Rate dipertahankan di level 5,75%. Kemudian, suku bunga deposit facility ditahan di level 4,75% dan lending facility di level 6,50%. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai stimulus kebijakan. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7% di 2026.
4: Dengarkan terus Sonora hari ini.
0: Ya, sudah ada yang bergabung di WA Sonora 0812-122-9200. Ada Kang Dede Sulaiman, betul ya. Kadang sore hari bisa melihat matahari senja tanpa kacamata hitam, awan mendung, atau polusi udara. Terima kasih Kang Dede sudah berbagi respon begitu ya. Ada Mbak Wati ini ya. Selamat sore Mas Riko. Selamat sore Mbak Wati. Ikutan absen sore, cuaca di Duri sore ini masih cerah ya. Tanda serunya 3. Sehat dan semangat bertugas. Aku gak punya TikTok mas, jadi dengerin aja selalu di radio analog. Kalau malam, kalau di kerjaan siang selalu streaming. Wah luar biasa Mbak Wati, sahabat setia Sonora. Terima kasih Mbak Wati. Terima kasih juga sudah absen sore hari ini. Ada Mas GNG, ngopi dulu bang. Baik, sudah mulai ngantuk kali ya, kelihatan ya. Anda mungkin saat ini sedang ngopi, selamat menikmati kopi segar Anda ya. Banyak yang menikmati kopi juga memakai apa, mencampurnya dengan es. Segar mungkin ya, panas-panas gitu ya. Ada juga yang suka kopi hangat atau panas. Anda bagian mana nih ya? Yang pakai es kah atau yang suka kopi panas atau hangat? Boleh berbagi info atau berbagi cerita silakan ya. Pukul 16 lewat 48 menit, saya Rico Marbun bersama dengan Anda sahabat Sonora.

Ya, kembali ke kualitas udara di Jakarta, sahabat Sonora. Bagaimana Anda melihatnya? Memang cuaca panas terik, kemarau ya, cukup menyengat ya, sahabat Sonora ya. Di beberapa titik memang ataupun wilayah belum sempat hujan atau belum hujan. Tapi mungkin di tempat Anda, kalau saya di Depok pernah hujan sudah cukup lama ya, 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu ya, sempat hujan di Depok. Di Bekasi, di Tangerang, silakan absen, sudah hujan kah atau belum?

Ya, sahabat kami Bang Cani, Kang Cani lah ya, dari Cirebon, Jawa Barat, yang juga sudah mampir di TikTok Sonora. Oke. Mbak Rara kemana Bang Kakak? Mbak Rara ada ya, ada keperluan lain di kesempatan sore ini. Terima kasih banyak Bang Cani yang ada di Cirebon ya. Betul ya Cirebon ya. Ini saya bacanya Cani benul ya, mudah-mudahan gak salah ya sahabat Sonora ya. Enak kalau nyebut nama orang sampai salah ya. Ya sahabat Sonora, kalau kualitas udara di Jakarta dinyatakan tidak sehat, apakah Anda tetap mau keluar rumah atau bekerja beraktivitas seperti biasa, atau memilih membatasi kegiatan di luar ruangan? Nah, ini yang saya mau tadi sempat sampaikan ya. Mau di luar saja kah? Mungkin tetap pakai masker Bang Riko, atau membatasi kegiatan di luar ruangan? Boleh. Silakan Anda berpendapat 0812-122-9200 ya. Oke, kita teruskan. Ada Ibu atau Mbak Herni Kim. Oke, terima kasih. Halo Mas Riko, halo juga Ibu Herni. Udara nggak bersahabat Bang, kata Bu Herni. Ya betul, jadi memang penting kita untuk mempersiapkan diri ya. Bisa pakai masker. Mungkin pendapat pribadi ini ya, bisa membatasi kegiatan. Kalau dirasa nggak perlu ya, panas sekali di luar. Kalau ada yang bilang panasnya pol gitu ya, bahasa Jawa mungkin. Mending di dalam aja Bang Riko. Boleh, Anda bisa sampaikan pendapat Anda. Bu Herni tadi sampaikan di TikTok Sonora ya. Pendapat yang bisa sampaikan lewat WA boleh 0812-122-9200. Kamulah satu-satunya sahabat Sonora.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia pada perdagangan sore ini ditutup melemah 31,41 poin atau 0,47% ke level 6.636.47. Sebanyak 256 saham naik, 363 saham turun, dan 172 saham stagnan. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sore ini ditutup menguat 0,11 atau 11% atau 22 poin ke level 17.633 rupiah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menegaskan tarif listrik untuk periode triwulan 3 2026 atau periode bulan Juli sampai September 2026 tidak naik. Salah satu alasan utamanya demi menjaga daya beli masyarakat. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan atau Dijen Gakum, Kementerian SDM menyebutkan pemerintah juga akan memberikan subsidi dan kompensasi listrik untuk membantu memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.
1: Demikian Sonora Update.
2: Ya, satu jam pertama sudah kita lewati sahabat Sonora. Selamat sore untuk Kong Men ya. Kong Men di TikTok Sonora Bogor hadir, Bang. Bogor katanya panas pol di sana. Baik, Mbak Erni atau Bu Herni menyampaikan tetap jaga kesehatan ya Bang Riko, sama-sama ya. Ada Bang Jojo Next Stream Majua-jua. Ahoy, selamat sore Sonora dan kru. Semoga semua dalam kondisi full power. Mantap, luar biasa. Kekuatan penuh ya Bang Jojo. Ya, kalau kemarau ataupun cuaca panas terik ya masih tanda kutip menghantui sekeliling kita ya sahabat Sonora. Apakah Anda memutuskan untuk kemudian membatasi kegiatan? Kalau perlu aja Bang Riko keluar ya, karena panas banget. Tapi gimana mau di dalam Bang Riko, kerjaan kita kok di luar ya, di lapangan ya. Baik, boleh berbagi cerita kepada kami 0812-1229-200. Lanjut ya, kita nikmati lagu-lagu yang tentu enak untuk didengar, menemani apapun aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini.

Lagu dari Anggun sahabat Sonora, judulnya Deep Blue Sea ya. Selamat sore Butin di Bekasi. Selamat sore Bang Riko, selamat sore Ibu. Bekasi masih cerah, terang benderang pagi sampai siang panas pol ya. Terima kasih banyak Butin untuk informasinya ya. Bukan hanya di Bekasi ya, tadi di Citayam juga ada yang absen ini Kak Mila Astuti. Citayam juga panas pol di sana ya cuacanya ya. Di Kota Cirebon juga ada Kang Chani tadi menyampaikan. Terima kasih banyak. Butin di Bekasi tadi ya. Ada Lai Widodo Sibarani di Pontianak. Sore ini sahabat Sonora sudah mulai hujan turun ya. Walaupun tidak deras, tetapi cukup mengurangi asap, rintik-rintik masih turun. Baik, terima kasih Lai Widodo, salam kami untuk keluarga. Semoga kabut asap di Kalimantan Barat ya khususnya, dan juga daerah-daerah lain boleh hilang gitu ya. Jadi masyarakat boleh melanjutkan aktivitas dengan leluasa, tanpa harus menghirup partikel udara yang bisa saja berdampak bagi kesehatan. Terima kasih Bang Kongmen sudah like TikTok Sonora, sudah 11K ini, keren sekali ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung, kita lanjutkan ya Sonora hari ini. Riko Marbun terus bersama dengan Anda, Jason Brass, I'm Yours. Untuk Anda sahabat Sonora, pukul 17.12 menit waktu Indonesia Barat.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana memastikan pemerintah telah menyiapkan rekonstruksi Desa Sade pasca terbakar. Bagaimana laporan selengkapnya? Rekan Olive sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan Olive.
3: Baik sahabat Sonora, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata resmi menyiapkan langkah-langkah strategis untuk pemulihan jangka panjang Desa Adat Sade pasca musibah kebakaran. Pemulihan ini berfokus pada penyusunan master plan rekonstruksi yang menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Menteri Pariwisata atau Menpar Widianti Putri Wardana menyampaikan empati mendalam kepada masyarakat terdampak, karena ia menegaskan bahwa rumah adat di Sade memiliki nilai historis yang tinggi serta menjadi tumpuan mata pencarian warga. Oleh karena itu, pemulihan atau prosesnya harus dilakukan secara menyeluruh dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Widianti berharap seluruh rangkaian master plan rekonstruksi ini dapat menjadi proyek percontohan atau pilot project bagi desa-desa adat lainnya dalam memperkuat mitigasi resiko dan keselamatan tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi. Berikut disampaikan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana.
4: Kami tadi berfokus untuk jangka menengah dan jangka panjangnya, bagaimana masyarakat Desa Sade ini bisa kembali aktif bekerja, ibu-ibu bisa mulai menenun kembali, kemudian anak-anak ini juga bersekolah. Kami juga minta tadi untuk dibuat bersama Pemda tim kerja untuk mendata kembali secara detail nama-nama, berapa jumlah pekerja yang terdampak di sana, atas pimpinan dari Pak Gubernur dan Pak Bupati juga mulai membuat master plan. Master plan ini harus menjadi pilot project untuk desa-desa adat lainnya yang rawan kebakaran, rawan kena musibah, itu bagaimana teknologi yang ada sekarang bisa dibuat sehingga ada infrastruktur keselamatannya dan bisa menjadi contoh untuk desa-desa adat lainnya. Ini tidak lama.
3: Selain itu, Sobat Sonora, pemerintah juga merencanakan pembukaan akun donasi satu pintu untuk mempermudah pengumpulan dana rekonstruksi desa. Langkah ini juga diimbangi dengan upaya pemenuhan pasokan bahan baku bangunan tradisional yang menjadi tantangan utama masyarakat adat dalam pemulihan atau memulihkan hunian mereka. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
2: Baik, terima kasih Olive ya untuk laporan Anda. Sahabat Sonora, tadi Bu Silvia juga komen nih ya, sayang terjadi kebakaran di Desa Sade ya, saya pernah ke situ, kata Bu Silvia, mereka bisa hidup sangat sederhana. Saya akan sapa Kak Nita Susanti, selamat sore Kak Nita. Terima kasih, salam untuk pendengar Sonora dimanapun berada, dari Nita di Sunter ya, Jakarta Utara. Baik, salam juga untuk keluarga Kanita ya, sehat selalu, semoga selalu bahagia, ya apapun yang dikerjakan bisa berhasil ya. Ya, sahabat Sonora, saya Rico Marbun masih terus bersama dengan Anda. Yang lagi di jalan ya sahabat Sonora, tetap hati-hati. Ingin berbagi pantauan lalu lintas juga boleh, kami tunggu di 08121229200. Sedikit lagu slow tempo ya sahabat Sonora, kami hadirkan untuk Anda. Lagu dari Anang dan Chris Dayanti. Lagu yang cukup lama ya, kalau tidak salah di 90-an atau di tahun 2000-an ya. Berartinya dirimu.

Ya, banyak yang komen ini sahabat Sonora, terhibur banget lagunya ya dari Kak Astil Leo. Jadi ingat lagunya, kata siapa nih sebentar, Romance ya. Lagu saya SMA dulu di Pontianak, Kalimantan Barat. Keren ya, masih ingat aja ya.

0: Ya, Bu Sylvia, terima kasih banyak. Bang Rico senang nyanyi ya. Iya, kita bersenandung boleh. Daripada sepi ya, kita nyanyi-nyanyi aja. Kebetulan lagunya juga enak ya. Sejenak nanti kami hadirkan juga sahabat Sonora ya untuk beberapa informasi khususnya kondisi lalu lintas di sejumlah ruas tol.
1: Sonora FM News, Traffic and Music. Informasi jalan tol.
0: Langsung kami ajak Anda menuju tol dalam kota dari Kuningan hingga Tomang dan dari Angke ke Pluit ini padat. Sebaliknya Semanggi ke Cawang juga terpantau padat tol dalam kota. Tol Sediatmo, sahabat Sonora, tol bandara ini lancar dua arahnya. Kemudian perkembangan di ruas tol Wiyotowiono dari Tanjung Priok sampai dengan Pluit ini padat. Sebaliknya dari Pluit hingga Tanjung Priok dan Rawamangun ke Cawang terpantau padat. Lalu lintas di ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta padat di Karawaci sampai dengan res area kilometer 14, sebaliknya ini padat dari Kembangan hingga res area kilometer 13. Ruas tol Jagorawi, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Informasi yang kami terima, sahabat Sonora ini ramai lancar, hanya tersendat di sekitaran Cawang. Lanjut untuk tol Jor, dari Bambu Apus sampai dengan Fatmawati padat, sebaliknya dari Joglo hingga Pondok Pinang juga terpantau padat di ruas tol Jor. Ruas tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai dengan res area kilometer 19. Sebaliknya menuju Jakarta ramai lancar. Dan perkembangan di tol layang MBZ, kami terima informasinya dari rekan-rekan di Jasa Marga, Toll Road Command Center untuk tol layang MBZ. Kedua arah yang terpantau ramai bergerak lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Baik, kita teruskan sahabat Sonora. Selamat sore Kak Stefanus atau Mas Stefanus Nus ya. Kak, boleh minta lagu? Ini dia ya. Untuk permintaan lagu AMKM Malam nanti boleh ikut di pukul 8 ya. Di pukul 20. Oke, silakan nanti boleh gabung ya. Kak Becky, apa kabarnya? Katanya baik, Ito. Lapar ya, makan dong. Oke. Setelah siaran nanti kita makan ya, biar kenyang. Bu Sylvia, terima kasih banyak untuk pujiannya. Salam untuk anak tercinta dan juga keluarga besar ya, Bu Sylvia ya. Kak Becky sedang menikmati makan katanya. Benar kah? Selamat menikmati makan ya. Oke, sahabat Sonora saat ini mungkin sedang ada di jalan, tetap hati-hati ya. Kami terus bersama dengan Anda, saya Rico Marbun, temani sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Halo sahabat Sonora, lagi ngerencanain liburan impian, kenapa nggak ke Makau? Destinasi yang sempurna buat traveler Indonesia. Di sini, yang suka belanja bisa menikmati diskon fantastis di hotel-hotel mewah dari Wynn Palace, Venetian hingga MGM Cotai. Plus diskon ratusan ribu rupiah. Pengen hiburan, tonton spektakuler House of Dancing Water, kunjungi Team Lab dengan hemat, atau naik gondola dengan potongan harga istimewa. Kabar gembira, mulai Oktober sampai Desember tahun ini, Tai Lalat dan Mak-Mak, maskot resmi Dinas Pariwisata Makau, akan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Kampanye promosi terbatas yang gak boleh dilewatkan. Booking sekarang juga melalui Traveloka, Klok, Agoda, atau langsung di website resmi. Liburan impian Anda menunggu. Makau, destinasi wisata terbaik Anda. Baik, kita teruskan sahabat Sonora yang sedang rencanain liburan. Boleh lo ke Makau. Boleh direncanain dulu ya. Nanti bisa di-update biayanya dan segala macam ya. Lanjut ya, pukul 17.37 saat ini. Lagu Slang, I Miss You But I Hate You.

Ya, lagu dari Slang sahabat Sonora, I Miss You But I Hate You. Ya, Riko Marun masih bersama dengan Anda. Ada informasi kami terima dari 0878 sekian-sekian ya. Jalan Gajah Mada terpantau padat merayap sore hari ini. Terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Berikut fotonya juga ya. Tetap hati-hati Anda yang saat ini di perjalanan. Bu Foni juga mampir nih, Bu Foni ya. Mau sapa-sapa saja. Cuaca di Sunter Mendung, Sunter Jakarta Utara. Salam sehat dan juga tetap semangat, Tuhan memberkati. Sama-sama Bu Foni. Salam juga untuk keluarga ya. Oke, itu beberapa sahabat yang sudah berbagi pantauan informasi lalu lintas yang saat ini sedang di jalan. Sudah mulai terasa padat nih Bang Riko nih ya. Ada kesempatan untuk berbagi, boleh sahabat semua. Tapi tetap hati-hati ya, kami akan terus bersama dengan Anda. Lagu-lagu terbaik kembali akan terus kami hadirkan.

0: Ya, satu informasi kami terima dari Pusat Informasi Radio Sonora, tol Kunciran ini ke arah Serpong, tol Kunciran ke arah Serpong padat menjelang kilometer 19400 atau sekitar Jelupang ya, karena ada perbaikan jalan di lajur 2 dan 3. Informasi kami terima dari Pak Jumadi. Pak Sumadi. Kok jadi Pak Jumadi ya? Pak Sumadi. Sekali lagi sahabat Sonora, Pak Sumadi menyampaikan tol Kunciran Serpong padat menjelang kilometer 19400 atau sekitar Jelupang karena ada perbaikan jalan di lajur 2 dan 3. Informasi sekali lagi kami terima dari Pak Sumadi. Terima kasih banyak Pak Sumadi untuk informasi yang disampaikan.
1: Terus dengarkan Sonora Network. Liputan Sonora.
0: Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran apartemen Pavilion yang terjadi pada hari ini. Bagaimana laporan selengkapnya? Rekan Lili sudah siap menyampaikan. Silakan, Li.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di apartemen Pavilion yang berada di Jalan Kiai Jimas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari ini. Ditemui di depan gerbang apartemen, Bayu menjelaskan ada 33 orang yang dilarikan ke rumah sakit karena gangguan pernafasan.
3: Dilarikan ke rumah sakit juga, kah? Itu ada berapa orang dan apakah termasuk ke dalam 33 orang hitungan tadi?
4: Ya, kemungkinan itu termasuk tadi ada beberapa anak-anak yang kami evakuasi, itu ada 13 orang lagi. Ini kan butuh penanganan lebih lanjut. Ya, mungkin ketakutan fobia gitu ya, karena memang situasi asap yang cukup tebal di dalam apartemen ini. Jadi mungkin itu dia yang mungkin mengecek kesehatan di hospital. Tapi alhamdulillah ya, tadi begitu keluar dari lokasi ini tidak ada yang pingsan, tidak ada yang mengeluh karena untuk memastikan kesehatannya baik. Itu aja sih.
3: Penegasan tidak ada korban jiwa ya, Pak?
4: Betul. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada korban jiwa di lokasi ini.
2: Bayu mengakui proses evakuasi memakan waktu yang cukup lama. Dinas Gulkarmat sore hari ini menurunkan 3 Bronto Skylift dengan kapasitas 5 orang termasuk operatornya. Dengan minimnya kapasitas dan tingginya apartemen yaitu hingga 30 lantai, maka proses evakuasi tentunya memakan waktu yang cukup lama. Saat ini menurut Bayu pihaknya tengah melakukan penyisiran dari lantai 1 hingga lantai 30. Ia pun berharap tidak ditemukan penghuni yang mengalami pingsan atau hal yang tidak diinginkan dalam penyisiran saat ini. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Ya, sahabat Sonora, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Bayu Megantara, juga menambahkan dugaan sementara kebakaran karena fenomena kelistrikan. Dan saat ini mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran berangsur-angsur mulai meninggalkan lokasi kebakaran di apartemen Pavilion di Jalan Kiai Jimas Major, Jakarta Pusat.
1: Demikian liputan Sonora. Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Baik sahabat Sonora, sudah mendekati pukul 18, saat ini sudah pukul 17 lewat 52 menit ya. Selamat sore yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta, saya Rico Marbun ya. Saya undur pamit boleh ya? Mendekati pukul 18, sebentar saya cek dulu beberapa informasi ternyata masuk sore hari ini ya. Oke, kita akan simak, ini ada informasi yang disampaikan Pak Taufik ya. Informasi lalu lintas, Pak Taufik. Selamat sore Pak Taufik, silakan Pak.
1: Terima kasih Bang Rico, selamat sore sahabat Sonora. Melintas di kawasan industri MM2100 yang menuju ke dalam kawasan terpantau ramai bergerak lancar. Menjelang pembayaran Cibitung 8, kurang lebih 300 meter ada kepadatan imbas ada satu kendaraan yang mogok di lajur kiri. Lepas pembayaran di Cibitung 8 yang menuju arah Jakarta, tol Jakarta Cikampek KM23600 masuk langsung padat merayap karena volume kendaraan yang menuju arah Jakarta. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek di sekitar KM23600 ramai bergerak lancar. Saat ini masih berada di sekitar KM23. Cuaca tampak sudah mulai gelap. Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Pak Taufik untuk informasi yang disampaikan. Hati-hati di jalan, kami tunggu nanti perkembangan selanjutnya Pak Taufik ya. Baik sahabat Sonora, saya undur pamit ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain untuk kesempatan Sonora hari ini ya. Ada dua lagu terakhir yang sudah kami siapkan. Tentu tidak mengurangi rasa hormat ya, dalam artian tetaplah bersama dengan Sonora ya di kesempatan sore hari ini ya. Sambil menikmati sore yang agak cerah ini ya sahabat Sonora, lagu-lagu terbaik terus kami hadirkan untuk Anda. Oke, kita lanjutkan dan sekali lagi saya undur pamit, Rico Marbun, sampai jumpa sahabat Sonora.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih?
1: Ih, ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya ih. Seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Pekanbaru, Provinsi Riau telah mendeteksi lonjakan 2671 titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera. Prakirawan BMKG Pekanbaru, Putri Santi Siregar mengungkapkan, sebaran titik panas ini tersebar di 9 provinsi, dengan lonjakan tertinggi terdeteksi di Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik. Data BMKG tadi pagi Bangka Belitung dengan 312 titik, Jambi 330 titik, Riau 234 titik, Lampung 115 titik, Bengkulu 39 titik, Kepulauan Riau 29 titik, Sumatera Barat 21 titik, dan juga Sumatera Utara sebanyak 8 titik. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora. Militer Korea Selatan tengah membuat persiapan konkret untuk mengerahkan personel militernya ke Selat Hormuz. Pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan kepada televisi Australia SBS mengatakan, militer Korea Selatan bersiap mengerahkan pesawat patroli laut P-8, satuan penjinak bahan peledak, dan juga sebuah kapal pendukung logistis. Pemerintah Korea Selatan sebelumnya menyatakan pengerahan pasukan ke Selat Hormuz hanya akan dilakukan setelah perang antara Amerika Serikat dan Iran berakhir.
4: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, Hans Christian kembali menyapa Anda pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Di Selekta Sonora akan hadir hingga tuntas hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang masih dalam perjalanan mau berbagi informasi seputar lalu lintas, cuaca maupun juga kejadian penting di sekitar Anda, boleh berbagi bersama dengan kami di 0812-122-9200. Hans akan kembali temani Anda dengan beragam playlist lagu yang sudah disiapkan spesial untuk Anda dengan satu lagu dari Denada, Sambutlah.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
4: Yes, jangan mau ketinggalan beragam produk-produk tercanggih dari Broko Smart. Sahabat Sonora, bikin hunian Anda jadi lebih mudah dan juga nyaman tentunya dengan beragam produk dari Broko. Nah, kalau pengen tahu kira-kira barang mana aja yang cocok dengan hunian Anda, langsung aja mampir ke website resmi mereka di www.brokosmart.com.
0: Dengarkan Sonora Network.
4: Kita kembali update informasi lalu lintas untuk Anda di sore hari ini dari sahabat Sonora di nomor belakang 9605. Ini berbagi informasi dari Pegangsaan 2, macet parah dikarenakan ada perbaikan jalan. Dari sahabat Sonora Felix ya, selamat sore, terima kasih untuk informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Ada juga dari Fitri Puji, berbagi informasi dari ruas tol Wiyoto Wiono, arah Cawang kilometer 6600. Saat ini sudah mulai padat katanya. Terima kasih informasinya untuk sahabat Sonora Fitri. Kita juga akan kembali pantau informasi lalu lintas lainnya di sore hari ini. Sudah ada Pak Taufik yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Pak Taufik.
5: Terima kasih Bang Riko. Selamat sore sahabat Sonora. Melanjutkan laporan lalu lintas di tol Jakarta Cikampek lepas exit Bekasi Timur yang menuju arah Jakarta mulai lebih lancar sampai dengan Cikunir. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Bekasi Barat menuju arah Cikampek terpantau padat merayap. Cuaca tampak mendung. Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
4: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Kita kembali temani Anda dengan lagu-lagu terbaik di sore hari ini. Di antaranya ada Lord dengan Royals.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 18.31 waktu Indonesia Barat, Sobat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Kuningan sampai dengan Tomang, dan Angke ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya dari Semanggi ke Cawang terpantau padat. Ruas tol Sediatmo atau Bandara masih terpantau lancar di kedua arah untuk ruas tol Wiyoto Wiono. Dari Tanjung Priok sampai dengan Pluit padat, sebaliknya dari Pluit sampai dengan Tanjung Priok dan Rawamangun ke Cawang juga padat. Dari Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di Karawaci sampai dengan res area kilometer 14 dan di Kebon Jeruk sampai dengan ke Tomang. Sebaliknya padat dari Tomang sampai dengan Kebon Jeruk dan berlanjut dari Kembangan hingga kilometer 17 imbas dari perbaikan jalan. Dari Karawaci sampai dengan exit Bitung juga masih terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jagorawi di mana masih terpantau ramai lancar, tak hanya mengalami ketersendatan di Cawang saja. Untuk ruas tol Jor dari Bambu Apus sampai dengan Fatmawati padat. Sebaliknya Joglo sampai dengan Pondok Pinang juga padat. Dan untuk pantauan dari ruas tol Jakarta Cikampek, Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai dengan res area kilometer 19A dan menjelang res area kilometer 39. Sebaliknya Jakarta padat dari Cibitung sampai dengan res area kilometer 19B. Informasi terakhir dari ruas tol Layang MBZ di kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, Sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Jangan sampai ketinggalan hunian Anda, pasti akan jadi lebih nyaman dengan beragam perangkat dari Broko Smart ya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk menikmati nyamannya hunian Anda bersama dengan Broko Smart. Mending langsung aja lihat-lihat katalognya sekarang juga. Dan juga siapa tahu yang bisa Anda bawa pulang produk dari www.brokosmart.com.
0: Dengarkan Sonora Network.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam, sahabat Sonora, yang kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Feng Shui Sonora. Dan seperti biasa, kalau ngomongin soal Feng Shui, Hans juga sudah terhubung melalui line telepon bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Selamat malam Pak Kang, apa kabar?
1: Selamat malam juga Gan Hans, selalu baik, selalu always tentunya.
0: Luar biasa. Malam hari ini sudah siap menyapa sahabat Sonora lagi Pak Kang?
1: Oh, selalu dong.
0: Oke, di YouTube dulu mungkin Pak Kang, ada apa nih yang menarik untuk kita bahas malam hari ini?
1: Di YouTube ya? Mm-hmm. Ini ada pertanyaan dari apa itu?
0: Siapa nih Pak Kang?
1: Mei Chuan.
0: Oh, Mei Chuan, ya.
1: Ya, dia Jugagin Mei Chuan ini bertanya Pak Ben. Jugagin atau Jugagan sih?
0: Tanya
1: pada video, dapur jarang masak, tingkatkan hoki rumah, pesohor bermasalah.
0: Oke.
1: Selamat malam, Kakang, Jugagan Hans, dan Jugagan Jugagin Sonora. Semoga sehat selalu dan always hoki.
0: Amin, terima kasih.
1: Pertanyaan nih, yang pertama, kalau dapur ada di sektor utara, tapi dia bilang, kompornya menghadap ke selatan. Apakah dengan menyalakan lampu 24 jam sudah sudah cukup untuk menyiasatinya? Cukup nggak sih?
0: Waduh, nggak tahu tuh Pak Kang, gimana tuh?
1: Kalau kompor udah salah, kemudian dia mau menyiasatinya dengan menyalakan lampu 24 jam, saya pikir-pikir kalau orang udah siap-siap terus kemudian nyalainnya cuma 24 jam langsung dimatiin, apakah ada manfaatnya ya?
0: Gak tahu gimana tuh Pak Kang?
1: Mungkin maksudnya 24 jam non-stop kali ya setiap hari.
0: Oh iya betul. Maksudnya kalau 24 jam sekali percuma ya? Betul, selalu nyala ya.
1: Iya. Kalau 24 jam buat apa ya gak?
0: Harus 60 berapa tuh artinya? 72 kayaknya Pak Kang.
1: 24 jam seminggu 7 kali atau sebulan 30 gitu.
0: Betul, intinya adalah selalu dinyalakan ya.
1: Iya, tapi sebetulnya gak semudah itu untuk menyiasati kekeliruan menempatkan dapur pada sektor yang salah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Karena sektor yang salah, misalnya kita menempatkannya di tangga, itu kan tempatnya air. Walau bagaimanapun, dia akan tetap aja kurang bagus, walaupun lampunya dinyalakan terus. Gitu. Yeah. Nyalakan non-stop, saya nggak mau pakai 24 jam deh.
0: Biar nggak ambigu ya. Oke, ya.
1: Tetapi ya mungkin aja dia akan mengurangi kejelekannya gitu ya. Boleh-boleh aja, tetapi yang terbaik adalah sebaiknya secara umum, karena kita kan harusnya tuh kalau untuk memindahkan itu ya dihitung ya di posisi mana gitu ya, dan kalaupun mau menyiasatinya banyak aspek yang harus diperhitungkan berkaitan dengan komposisi elemen kelahiran kepala keluarga ya. Nah, tetapi yang paling bagus sih kalau dipindahkan aja deh ke sektor yang paling benar gitu. Dan juga jangan sampai melanggar pantangan-pantangannya. Jangan kemudian dipindahkan ke posisi yang bagus nih. Misalnya ke timur, tenggara, selatan, barat, barat laut gitu ya. Tetapi kemudian melanggar adanya di lorong, kan tempatnya terlalu sempit, lantainya turun, atau ketinggian plafonnya rendah, gelap, atau spatulanya ketika memasak buang keluar. Banyak hal tuh ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi hal-hal semacam itu harus dipedulikan. Satu hal juga harus tahu. Apakah posisi rumahnya cocok apa enggak?
0: Oh iya betul ya.
1: Entar udah dibongkar-bongkar-bongkar
0: ternyata duduk rumahnya salah ya.
1: ada percuma juga ya.
0: Iya, iya, betul.
1: Nah, kemudian ada pertanyaan yang keduanya nih.
0: Dari mana? Masih yang sama ya, Pak Kang ya?
1: Si.
0: Oke.
1: Okay. Pak Kang pernah bilang katanya, kalau mau sukses, maka harus ada hopeng. Hopeng apa hopeng?
0: Temen gitu.
1: Namun semakin berumur, pertemanan yang tulus itu susah sekali ditemukan. Artinya apa? Ketika belum berumur
0: lebih gampang.
1: Lebih gampang. Ya, kenapa bisa ketika berumur jadi susah?
0: Ya kan udah sibuk masing-masing kali, Pak Kang.
1: Nah, atau mungkin juga karena udah berumur kemudian kemampuan finansialnya lemah, kemudian ditinggalkan oleh sahabat.
0: Oh iya benar. Oh iya betul lah.
1: Bisa aja kan?
0: Bisa-bisa Pak Kang.
1: Iya. Harusnya kan kalau pertemanan itu bukan hanya mengacu kepada usia dong ya.
0: Iya benar Pak Kang.
1: Nah, dia bilang lagi nih, namun semakin berumur pertemanan yang tulus itu susah sekali ditemukan, karena kebanyakan pertemanan itu ada udang di balik batu. Padanya transaksional. Nah, kalau udang di balik batu bagus dong ya.
0: Enak ya Pak Kang, digoreng gitu ya.
1: Setiap batu kita balik ada udang. Ada udang di balik batu kan?
0: Iya betul Pak Kang.
1: Balik batu ada udang. Ada 100 kali kita balik tuh bisa masak udang loh.
0: Buka restoran Pak Kang.
1: Ada udang balik batu. Jangan sampai ada batu di balik udang.
0: Udangnya gede banget, bagus loh Pak Kang. Kalau ada batu balik udang, udangnya seger nih, gede-gede.
1: Jadi kita guyonan loh ya, main cuan. Jadi sifatnya transaksional. Dari diri kita sudah tulus berteman katanya. Ya. Ternyata malah dimanfaatkan. Ingat saya, kalau relationship, cinta-cintaan, yang diperhatikan adalah sektor barat daya. Dia kasih tanda tanya, maksudnya betul nggak tuh? Memang kalau sektor barat daya itu adalah cekungan, itu mengakibatkan kekuatan jodoh melemah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya? Nah, memang pertemanan juga adalah jodoh. Ya, namun demikian bukan itu satu-satunya yang harus dipedulikan. Ya. Kita lanjut dulu nih, dia punya pertanyaan.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh Pak Kang.
1: Apakah hubungan pertemanan juga di barat daya? Apakah ada warna pakaian yang dapat membantu tingkatkan intuisi supaya tidak berteman dengan orang yang salah?
0: Oke. Okay.
1: Apa saja yang perlu diperhatikan secara umum menurut Feng Shui, dan bagaimana menyiasatinya jika tidak sesuai Feng Shui?
0: Oke, gimana tuh Pak?
1: Begini, kalau kita berteman, kan kalau kita bisa bedain teman sama sahabat berbeda ya?
0: Betul Pak, setuju.
1: Sahabat itu orang bilang sekarang bestie kali ya?
0: Iya benar, udah kayak keluarga gitu ya Pak Kang ya?
1: Iya. Nah, kalau kita cuma baru berteman, ternyata nggak cocok, kita tinggalkan saja. Apa susahnya sih?
0: Iya benar Pak Kang. Setuju.
1: Ngapain pusing-pusingin gitu?
0: Ada mungkin orang-orang yang overthinking Pak Kang, kebanyakan mikir.
1: Mungkin. Jadi mengapa harus kita bebankan itu ke pikiran kita? Orang tiap hari aja banyak persoalan yang harus kita hadapi,
0: khususnya
1: dalam hal mengejar ekonomi misalnya.
0: Iya, betul,
1: ya.
0: Betul. Iya.
1: Apa ini hal-hal yang begituan kita pusingin dong ya?
0: Setuju Pak Kang.
1: Nah, tetapi kalau yang dimaksudkan dengan teman itu dalam konteks ini adalah mitra bisnis, ini berbeda loh.
0: Iya betul.
1: Nah, kita harus menghitungnya. Adakah kecocokan di antara kita? Misalnya begini.
0: Gimana tuh Pak Kang?
1: Kita nggak cocok usaha pakaian.
0: Oke.
1: Atau kita nggak cocok usaha kuliner. Tapi si A, sahabat kita nih, cocok.
0: Oh iya.
1: Dan dia kemudian mengajak kita untuk bermitra. Nah, dalam hal ini, kita harus benar-benar yakin bahwa si mitra tadi kita itu, A itu tadi, memang berkecocokan untuk mengelola bidang kuliner atau pakaian tadi gitu ya. Nah, oke dong ya.
0: Betul, Bang.
1: Tapi kita harus ngitung juga nih.
0: Apa?
1: Cocok gak sih dia sama kita untuk bermitra?
0: Oh iya.
1: Berapa potensi kecocokan? Apakah ada potensi besoknya dia bisa melakukan hal-hal yang seperti udang di balik batu tadi gitu ya?
0: Yeah.
1: Kemudian dia misalnya menggelapkan kemajuan atau segala macam sehingga ketika usaha maju kita ditendang gitu ya.
0: Ya.
1: Nah ini penting kita menghitung. Tapi kalau cuma sekedar pertemanan, berarti teman yang memang mau cari untungnya aja ngapain harus dipaksa untuk berteman dengan
0: betul.
1: Dia ya.
0: Iya, selewat-selewat aja Pak Kang ya.
1: Iya, kita gak perlu pusingkan dong ya.
0: Betul Pak. Nah,
1: kemudian kalau ditanya tadi, apa sih kaitannya dengan feng shui? Nah ya. Di sini.
0: Apa nih Pak Kang?
1: Kita pernah bilang kalau pintu kamar tidur ada di ruang tamu, nah tentu saja akan mengakibatkan ekonomi kita terganggu dalam konteks ini. Misalnya saudara aja mau
0: minjem uang gitu ya,
1: uang dan tidak mengembalikan, berarti kan ada sifat nakalnya gitu ya.
0: Betul Pak.
1: Nah kalau saudara aja begitu bagaimana teman?
0: Oh iya benar ya. Iya.
1: Nah kemudian apalagi kalau ruang tamunya nggak ada nih, kan nggak boleh. Dan kemudian ruang tamunya bersatu dengan ruang keluarga yang bukan ruang keluarganya ada di depan bersama ruang tamu, tapi ruang tamunya yang mengikut di bagian dijadikan satu di bagian dalam rumah. Nah ini kan sama juga seolah-olah kita memberi peluang buat orang luar untuk mengintervensi eksistensi kita.
0: Iya benar.
1: Ya?
0: Ya.
1: Jadi itu yang harus diwaspadai. Nah kemudian banyak hal.
0: Apa nih Pak? Ya?
1: Misalnya kalau kita lagi tiong, kita juga harus waspada.
0: Oh iya.
1: Kayak keberuntungan kita rendah gitu ya. Nah oleh sebab itu maka satu hal juga, kita selalu menyiapkan kalender tahunan kan?
0: Betul, bisa dilihat di sana ya.
1: Benar, jadi andai kata satu ketika di teman baik nih, telepon, gua ada kantau nih. Lihat dulu tanggalnya kita bagus enggak?
0: Betul, apalagi udah lama enggak kontekan gitu Pak Kang ya.
1: Benar, jangan-jangan dia punya niat tidak terpuji kan?
0: Betul.
1: Nah, itu yang harus kita waspadai. Di antaranya. Jadi kalau feng shui rumah kita memang dari A sampai Z, kita bicara gak usah khusus deh, secara umum aja udah baik. Maka kita punya daya tahan untuk menghadapi hal-hal yang buruk semacam itu. Apalagi kalau rumah kita tata sesuai dengan feng shui yang bersifat pribadi. Ya. Jadi itu jawabannya ya.
0: Ya, semoga membantu ya.
1: Jadi pertanyaan mengenai apakah juga di sektor barat daya, boleh dibilang benar. Karena pertemanan, jodoh adanya di sektor tersebut. Tetapi bukan berarti aspek lain, kekeliruan lain tidak bisa menimbulkan hal yang juga bersifat senada ya.
0: Baik. Oke, okay. Ada pertanyaan dari siapa lagi nih Pak Kang?
1: Lanjut ya.
0: Boleh Pak Kang.
1: Kemudian ada Selisa Petu.
0: Oh, selamat malam, rajin ya.
1: Jadi sering gak bertanya nih ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Pada video dapur jarang masak, tingkatkan hoki rumah, pesohor bermasalah.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam Pak Kang and tim FSE and Sonora.
0: Selamat malam.
1: Semoga Pak Kang sehat selalu.
0: Amin.
1: Asik. Oh, harus nggak dibicarakan.
0: Gak apa-apa, Hans banyak yang doain, Pak Kang.
1: Pak Kang, kompas HP suka goyang-goyang dan berubah. Kadang 248 derajat, kadang 247 derajat. Batas antara barat daya dan barat. Barat daya barat itu 247,5 ya. Iya benar ya, jadi 24. Jadi 202,5 sampai 247,5 benar. Jadi itu jadi sebaiknya video mengenai Kong Wang Tu juga tolong di
0: seksama ya.
1: Iya. Nah, dalam konteks ini kenapa sih itu kompas bisa goyang-goyang kan?
0: Kenapa tuh, Pak Kang?
1: Memang kalau saya saya pribadi nih ya. Yeah. Lebih percaya pada kompas yang manual.
0: Oh iya.
1: Karena saya bisa putar. Tetapi bukan berarti kompas pada handphone salah. Nah, kesalahan bisa terjadi goyang-goyang baik pada kompas manual maupun kompas di handphone kalau ada magnet di dekat kita ketika kita melakukan pengompasan.
0: Iya.
1: Apa aja yang ada magnetnya, Hans?
0: Misalnya ada device, ada gadget lain gitu, bisa ya, Pak Kang ya?
1: Ya, jadi kalau dia megang dua handphone aja kan sudah bisa ada gangguan tuh ya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau di dekat dia itu ada pompa sadio.
0: Oh iya, yang dari logam-logam ya.
1: Ada, atau dia mengukurnya di dalam mobil atau di samping mobil.
0: Oh iya, bisa, betul.
1: Nah, mengingat bahwa kompas itu bisa terganggu magnet. Apalagi Hans yang bisa bikin goyang-goyang itu kompas, Hans.
0: Error kayaknya handphone-nya, Pak.
1: Hans, sekali saya melihat ya, saya punya klien nih ya, datang nih ya.
0: Yeah.
1: Saya bilang, wah, kalau dia bingung bagaimana untuk menentukan arah rumah gitu ya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Saya bilang gini deh. Coba deh, ukur saya punya posisi ini. Ini di posisi mana? Ya, ukur, Han. Kok ngaco ya, saya bilang. Kenapa bisa ngaco? Wah, saya bilang kalau gitu, kompasnya handphone ya, nggak bisa dipercaya dong.
0: Iya.
1: Tapi akhirnya saya berpikir, saya bilang coba lihat. Lu punya handphone nih, ada tutupnya nggak?
0: Oh iya, kadang ada magnetnya ya. Iya, betul.
1: Kalau ditutup ceklek gitu kan. Dia narik itu berarti udah magnet kan.
0: Iya, betul, Pak Kang.
1: Nah, itu dia.
0: Oh iya, betul. Dekat banget lagi ya, Pak Kang ya. Dekat banget lagi kalau tutup handphone ya.
1: Benar.
0: Iya.
1: Jadi tolong diperhatikan, jangan-jangan memang ada magnet di penutup handphone.
0: Oke.
1: Atau ada sesuatu yang dia tempel-tempel tuh.
0: Iya, benar-benar. Aksesoris handphone sekarang banyak ya.
1: Iya. Nah, Pak, apa kita sudahi atau mau lanjut lagi nih?
0: Boleh lanjut dulu, Pak Kang.
1: Oke, kita lanjut ya. Ada juragan nih kayaknya nih ya.
0: Siapa namanya, Pak Kang?
1: Relaksasi ASMR.
0: Oh iya, langganan juga ya.
1: Benar. Tapi pertanyaannya biasanya bagus-bagus ini.
0: Oke, nanya apa kali ini, Pak Kang?
1: Satu ini. Ada video dapur jarang masak, tingkatkan hoki rumah. Persoal sepertinya ininya apa videonya nih? Saya curiga keliru, jangan berbicara pada video yang terakhir nih.
0: Iya.
1: Yang terakhir kalau nggak salah video perselingkuhan. Apalagi itu ya judulnya ya?
0: Waduh, sebentar.
1: Tadi saya ingat nih. Perselingkuhan terus.
0: Tarhan sambil nyontek juga, Pak Kang.
1: Ada patung ke dalam rumah, inget gak yang kita bicara soal?
0: Oh iya, betul. Ular ya.
1: Kepala ularnya.
0: Iya, betul, Pak Kang.
1: Terus pintu mati yang tersembunyi ya.
0: Perselingkuhan hadap patung ke dalam rumah.
1: Benar. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Dia bilang selamat siang, Pak Kang.
0: Wah, udah malam ya.
1: Iya, mungkin pada waktu dia ngetik waktu siang.
0: Iya, pertanyaannya apa nih, Pak Kang?
1: Saya ada lahan katanya, lumayan.
0: Iya.
1: Lumayan luas lah. 1000 meter persegi. Wah, asik dong.
0: Iya, lumayan ya.
1: 1000 meter sih enak banget.
0: Bener.
1: Tetapi letaknya lebih rendah dari jalan di depannya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, sayang banget ya. Lebih rendah sekitar 1 meter. Kalau 1 meter lebih rendah, kemudian bahaja ada 1000 meter, 1000 kali 1 meter, 1000 kubik.
0: Iya, benar.
1: Nah, 1000 kubik belum pemadatan. Dengan pemadatan bisa 1000 lebih tuh. Taruhlah pemadatannya 10-20% ya 1200 kubik.
0: Sedang ya. Betul, Kang.
1: Karena biaya nguruknya masih sangat besar. Dia udah
0: ngitung artinya, Pak Kang.
1: Apakah saya bisa menguruk hanya seluas tanah yang ingin saya bangun?
0: Oh ya.
1: Sekitar 6 kali 15 meter saja. Kalau bisa, apakah letak bangunan mesti di tengah lahan? Atau bagaimana ya, Pak?
0: Oke.
1: Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sehat selalu katanya. Kita ucapin yang sama ya. Salam sehat buat Juragan Relaksasi ASMR.
0: Amin.
1: Nah, bagaimana kalau menurut Hans?
0: Kayaknya bisa aja selama di tembok mungkin ya, Pak Kang ya.
1: Begini Hans.
0: Gimana, Pak Kang?
1: Tadi dia bilang ada 1000 meter. Hal yang dia bangun kecil aja sih, cuma 6-15.
0: Iya. Yeah.
1: 90 ya. Ya wajar lah kalau dia bangun, dia nguruk aja. Dia yang nguruk sama bangun rumah mungkin lebih mahal biaya nguruk ya.
0: Iya benar, Pak Kang. Apalagi kalau gak kepake semua ya.
1: Iya. Nah, tetapi pengurukan gak bisa enggak, Hans. Memang harus.
0: Oh, emang harus ya.
1: Samping karena untuk tanah yang 6-15 harus kita tinggikan. Minimal sama dengan jalan di depan rumah.
0: Iya. Yeah.
1: Bagus-bagus kalau kita lebihkan sedikit.
0: Oke.
1: Okay. Karena seringkali kan jalanan di aspal tiap tahun naik tuh.
0: Oh iya benar ya, harus nge-spare ya.
1: 5 tahun, 10 tahun dia naik berapa senti kan?
0: Betul, betul.
1: Nah, nanti kita repot lagi.
0: Turun lagi ya.
1: Masa kita mau dongkrak tuh bangunan.
0: Betul, betul.
1: Nah, caranya gimana? Paling enggak, Hans. Kita kalau kita bikin itu lahan langsung turun dengan tangga ke bagian bawah, itu namanya satu hal yang curam penurunannya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi penurunan dalam feng shui atau tanjakan pada feng shui itu nggak boleh curam kan?
0: Oke.
1: Okay. Mesti pelan-pelan gitu ya. Jadi turunnya harus apa itu?
0: Harus landai.
1: Landai, naiknya pun begitu. Okay. Gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi dia harus bikin tuh, Hans.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, setelah itu baru bagian yang 6 kali 15 itu ditinggikan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kemudian dia bertanya.
0: Apa nih, Pak Kang?
1: Di bagian tengah, bangunan boleh nggak? Ya, boleh aja. Dibangun di bagian tengah, tetapi kalau di bagian tengah yang ditinggikan ada konsekuensinya, Hans.
0: Apa tuh, Pak Kang?
1: Coba pikir apa, Hans?
0: Apa ya?
1: Apa konsepnya nih? Feng Shui, dalilnya bersandar pada gunung.
0: Oh iya, jadi nggak ada sandarannya ya?
1: Nah, kan melihat lautan kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau dia bangun di tengah 6-15 berarti di belakangnya turun lagi dong.
0: Iya, iya, betul, betul. Iya, betul, tidak ada sandaran ya.
1: Jadi yang paling bagus kalau boleh aja dia bangun 6-15 di tengah, tapi lahan pada bagian belakangnya jangan dibikin menurun.
0: Oh, kan? Iya.
1: Tetap rata.
0: Iya.
1: Kalau enggak, dia lebih baik bangun di bagian belakangnya dong ya. Iya,
0: betul.
1: Walaupun sebetulnya kalau secara umum boleh begitu, tapi kalau secara khusus nih Hans, kita mesti menghitung. Kita kan harus menghitung 9 bagian ruang. Ya. Jadi lahan itu harus kita bagi 3 ke kanan, 3 ke belakang. Ya, 3 ke samping, 3 ke belakang.
0: Betul.
1: Nah, sektor manakah yang paling potensial tuh harus ada hitungannya, Hans. Okay. Kalau kita mau betul-betul mengikuti apa ketentuan daripada feng shui, yeah, gitu. Okay. Tetapi penempatan di tengah, mm-hmm, yang bagus. Kenapa bagus, Hans?
0: Kenapa, Pak?
1: Karena tanah, kalau kita membagi 8 agama angin, Hans,
0: yeah,
1: saya mau tanya, tanah adanya di mana, Hans?
0: Waduh, di mana tuh, Pak?
1: Tanah adanya timur laut, barat daya, mm-hmm, dan sentral.
0: Oh, sentral itu tanah.
1: Nah, kalau dia bilang tadi mau bangun di tengah-tengah, berarti dia kan membangunkan, membangkitkan unsur tanah.
0: Bagus ya artinya.
1: Itu bagus. Mm. Maka daripada itu, Hans, mm-hmm, sebetulnya nih, Hans,
0: yeah,
1: kalau kita berbicara umum,
0: yeah,
1: kita mau bikin ruang tidur utama.
0: Mm-hmm.
1: Ruang tidur utama yang paling bagus pada satu rumah adanya di mana, Hans?
0: Tengah-tengah.
1: Tengah-tengah, Hans.
0: Iya.
1: Tetapi itu kan pada zaman dulu rumah pada luas-luas, Hans.
0: Benar, punya lahan besar ya.
1: Misalnya rumahnya 30 kali 30, mm-hmm, ya. Dia taruh di tengah.
0: Iya.
1: 5 kali 5. Mm-hmm. Kanannya masih lega.
0: Iya, benar.
1: Sekarang tanahnya aja 8 kali 20.
0: Betul.
1: Ditaruh di tengah-tengah.
0: Udah. Pinggirnya gak kepake apa-apa ya. Betul-betul.
1: Sebetulnya kalau kita bilang tengah, mm-hmm, memang kita memanfaatkan energi tanah dengan baik. Namun demikian, kembali kepada pertanyaannya relaksasi ASMR.
0: Mm-hmm.
1: Oke, okay, dia bangun di tengah.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan catatan bagian belakangnya harus tinggi, mm-hmm, dan bagian depannya harus menurun landai,
0: mm-hmm,
1: kemudian nanti dia tingkatkan lagi, mm-hmm, rumahnya. Nah, ketika dia meningkatkan bagian rumahnya,
0: mm-hmm,
1: boleh dengan tanggaan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dia dari jalanan untuk penurunan,
0: mm-hmm,
1: sebaiknya dia membuat satu penurunan yang landai yang pelan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ketika dia naik ke dalam rumah, dia boleh menggunakan
0: tangga.
1: Tangga saja, tangga punya hitungan ya kan?
0: Betul, Pak Kang.
1: Lahir, hidup, sakit, mati, dan sengsara.
0: Ya.
1: Harus sampai di teras atau sampai di bagian lantai rumah harus pada hitungan lahir dan hidup, Hans.
0: Ya.
1: Atau tua gitu, hmm, ya. Lahir, hidup, atau hidup tua gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, ini yang harus kita kondisikan.
0: Ya.
1: Ada satu hal yang saya ingat, Hans.
0: Apa tuh, Pak Kang?
1: Pernah nggak Hans masuk ke dalam rumah seseorang,
0: mm-hmm,
1: ruang keluarganya dia turun, Hans, lantainya?
0: Oh iya, pernah.
1: Mm-hmm. Okay. Boleh nggak, Hans?
0: Nggak boleh harusnya, Pak Kang, ya?
1: Boleh, Hans.
0: Oh, boleh.
1: Misalnya gini,
0: mm-hmm,
1: jalanan di depan rumahnya kita anggap aja sebagai titik nol.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Kemudian,
0: mm-hmm,
1: kalau penurunan di apa itu ruang keluarga itu 1 meter, kan?
0: Mm-hmm.
1: Karena misalnya dia mau meletakkan sofa yang
0: yang di bawah.
1: Bukan penurunannya ya?
0: Iya, iya.
1: Dia turunkan 1 meter.
0: Mm-hmm.
1: Boleh dengan catatan,
0: mm-hmm,
1: dari jalannya yang nol itu,
0: mm-hmm,
1: ke lantai daripada di depan ruang tamunya misalnya,
0: mm-hmm,
1: itu udah lebih dari 1 meter, Hans.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Jadi ketika nanti dia turun di 1 meter,
0: mm-hmm,
1: itu tetap lebih tinggi daripada jalan, Hans.
0: Iya, betul-betul.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Nah, jadi itu juga bisa diterapkan semacam itu. Ya, mudah-mudahan dengan begini, juga dan relaksasi ASMR juga bisa lebih leluasa untuk mendesain rumahnya dong ya.
0: Betul, mumpung belum dibangun apa-apa ya.
1: Iya, mudah-mudahan juga dan relaksasi ASMR juga tidak malas untuk menyeksamai semua
0: video yang
1: kita publish di, mm-hmm, channel FSC Feng Shui Enthusiast,
0: mm-hmm,
1: agar penataan di dalamnya betul-betul juga nanti homey dan menghasilkan satu penataan Feng Shui yang
0: baik,
1: kasih, selaras, mm-hmm, dan seimbang.
0: Oke, okay, luar biasa. Pak Kang, kita harus break dulu sejenak, Pak Kang.
1: Oke.
0: Kita kembali sesaat lagi, sobat sonar jangan kemana-mana. Buat Anda juga yang masih punya pertanyaan, boleh disampaikan kepada kami di 0812-122-9200. Jangan lupa disertakan dengan nama, lalu juga tempat, dan juga jam lahir, tempat tanggal, dan juga jam lahir, baru disertakan dengan

0: Broko, Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
2: Broko smart, one smart ecosystem.
3: Jangan sampai ketinggalan untuk cari tahu katalog lebih lengkapnya dari Broko. Tentunya semua ini cuma bisa diakses di website resmi mereka di www.brokosmart.com.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda di Feng Shui Sonora malam hari ini. Pak Kang, sebelum kita ke WhatsApp, masih ada yang mau ditambahkan Pak Kang?
1: Sementara belum ada sih, cukup dulu deh.
0: Oke, okay, kita
1: langsung aja untuk ke WhatsApp ya.
0: Boleh Pak Kang. Kita ke penanya pertama Pak Kang. Ini ada namanya Yeni.
1: Wanita
0: ya. Wanita, betul.
1: Double N?
0: Enggak Pak Kang, Yanki Eko Nano India.
1: Oke.
0: Okay. Wanita tanggalnya 13 bulan 11.
1: 13 bulan 11.
0: Tahunnya 1988.
1: Ya.
0: Jamnya jam 5 pagi Pak Kang.
1: Ya.
0: Lalu ada pasangannya Pak Kang?
1: Ya.
0: Namanya adalah Willy Whisky India 55 Yanki.
1: Willy apa nih?
0: Willy aja Pak Kang.
1: Kalau ini nanya jodoh ya?
0: Betul Pak Kang.
1: Kalau nanya jodoh mestinya lengkap ya.
0: Oke, okay. Ini jadi mau di skip dulu Pak Kang?
1: Nggak apa-apa lah.
0: Oh nggak apa-apa, oke. Okay.
1: Yang garis besar benar-benar juga deh.
0: Oh oke.
1: Okay. Yang benar-benar bisa kita bahas.
0: Ya. Yeah. Ini Willy-nya tadi di Whisky India 55 Yanki.
1: Ya.
0: Pria di tanggal 14 bulan September.
1: 14 bulan 9.
0: Iya. Tahunnya 1985.
1: Ya.
0: Nggak jadi Pak Kang, kita next ya. Nggak ada jamnya Pak Kang. Jamnya nggak tahu ditulisnya. Oke, kita ke penanya berikutnya Pak Kang.
1: Oke.
0: Kita ke Jessica Yolanda.
1: Jessica pakai J.
0: Betul, di Juliet, Eko, Sierra, Sierra, India, Charlie, Alpha. Yolandanya di Yankee, Oscar, 5, Alpha, Nano, Delta, Alpha.
1: Oke.
0: Perempuan kelahiran 18 bulan 6.
1: 18 bulan 6.
0: Betul, tahunnya 2003.
1: 2003.
0: Jamnya 15.08 Pak Kang.
1: 15.08.
0: Iya. Ini menanyakan Pak Kang soal kalau saya punya rumah bagusnya hadap kemana dan tempat usaha hadap kemana, usaha yang cocok apa jika buka toko roti, apakah cocok, lalu untuk kesehatan dan warna baju apakah ada yang perlu diperhatikan, terima kasih.
1: Gak ada penjelasan.
0: Mm-hmm.
1: Kan usianya masih ya, ya?
0: Betul,
1: baru 24 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Asalkan kalender Imlek
0: ya. Yeah.
1: Dia menikah enggak gitu ya. Mm-hmm. Bakal menikah enggak.
0: Betul, karena kalau menikah ikut suami ya.
1: Benar. Mm-hmm. Jadi untuk itu maka tempat usahanya yang paling cocok.
0: Mm-hmm.
1: Kalau untuk dia pribadi.
0: Mm-hmm.
1: Adalah menghadap barat atau menghadap selatan gitu.
0: Oke, okay.
1: Kemudian dia bilang mau buka toko roti.
0: Betul Pak Kang.
1: Termasuk yang cocok.
0: Oh cocok ya.
1: Iya.
0: Ada yang lebih cocok apa Kang?
1: Kuliner.
0: Oh kuliner, oke, okay. Baik, kesehatan dan warna baju ada yang perlu diperhatikan Pak Kang?
1: Dia waktu lahir memang sudah kuning gitu ya.
0: Oke,
1: okay. Jadi harus jaga levelnya. Mm-hmm. Jangan terlalu lelah, jangan terlalu capek.
0: Mm-hmm.
1: Karena apa? Karena memang dia terlalu gesit jadi orang gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi apa-apa jangan terburu nafsu, segala sesuatu harus dipikirkan dulu baru ditindaklanjuti.
0: Mm-hmm.
1: Agar tidak boros daya.
0: Oke, okay. Baik. Baju ada yang perlu diperhatikan Pak Kang warnanya?
1: Pakai baju hijau sebaiknya.
0: Oke, okay. Baju sebaiknya hijau ya. Oke, okay, kita ke penanya lainnya Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini ada namanya Devi Alpiani, Hans Bantu Eja.
1: Ya.
0: Di Delta, Eko, Victor, India.
1: Ya.
0: Alpha, 5, Papa, India, Alpha, Nano, India.
1: Ya, Devi Alpiani.
0: Betul. Tanggal 1 bulan 12, Pak Kang.
1: 1 bulan 12.
0: Tahunnya 1996.
1: 1996.
0: Jamnya jam 21.00, Pak Kang.
1: 21.00.
0: Ini menanyakan soal unsur yang dominan. Unsur dominan apa yang ada dalam diri saya, kekuatan dan kekurangan yang perlu jadi perhatian, pekerjaan yang cocok, dan warna baju. Saat ini sedang banyak masalah karena tahun ciong besar katanya. Apakah ada solusinya buat saya? Terima kasih.
1: Kalau solusi...
0: Udah banyak ya Pak Kang ya?
1: Itu dia.
0: Sesamai video. Udah sering kita bahas. Setiap bulan juga ada lagi ya Pak Kang ya?
1: Maka daripada itu, sebetulnya saya bikin kalender itu bukan untuk apa loh. Bukannya mau ngejar omset. Tapi bagaimanakah ada seseorang yang sedang cong bisa punya solusi yang baik. Seorang yang lagi selaras bisa meningkatkan, memaksimalisasikan pendapatannya. Itu ya. Nah, kemudian ada juga tinjauan-tinjauan apa yang harus dilakukan.
0: Betul.
1: Berdasarkan usia sio. Misalnya Devi Alpiani ini kan siotikus usianya 31 tahun ya. Berdasarkan Imlek ya. Pada lahir tanggal 21 bulan 10 tahun 2547 hari Minggu. Nah, di sana ada tulis tuh untuk siotikus yang usianya 31 tahun di kalender ini ya. Apa yang harus dilakukan?
0: Oh iya.
1: Dan feng shui-nya yang benar harus dibikin seperti apa gitu. Kemudian adakah kekeliruan feng shui di dalam rumah yang harus diperbaiki? Itu ada di kalender.
0: Okay.
1: Itu baru di kalender. Setelah itu kita bikin penjelasan. Penjelasannya ada di mana? Pertama ada di YouTube channelnya.
0: Betul.
1: Sonora.
0: Iya.
1: Ya, harus diseksamai dong.
0: Betul.
1: Ya, 12 sio itu termasuk sio tikus ya.
0: Iya.
1: Bagaimana cara menyiasatinya ada gitu ya. Nah, jadi kalau Devi Alpiani bertanya bagaimana solusinya,
0: sudah banyak ya.
1: Sama ini dia nggak pernah pernah mengerti adanya tuh.
0: Iya.
1: 12 yo. Jadi abis ini tolong segera di
0: kunjungi
1: deh tuh ya channel YouTube channelnya Sonora ya.
0: Iya.
1: Untuk sio tikus.
0: Iya.
1: Nah, terus kemudian bagaimana menyiasati tiap bulannya kan ada.
0: Ada, betul. Sudah di-upload ya.
1: Nah,
0: di
1: channel. Bahkan habis ini saya juga mau merekam video untuk bulan Imlek yang ke-8 di tahun kuda api ini. Gitu. Jadi setiap saat, setiap bulannya kita juga memberikan arahan sesuai feng shui bagaimana yang sebaiknya kita lakukan dan apa yang sebaiknya yang seyogianya tidak kita lakukan. Dan tanggal selaras saat ciongnya pun ada gitu ya.
0: Betul.
1: Ini semua yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh Devi Alpiani ya.
0: Okay. Baik. Yang yang lainnya paket lengkap apa kan?
1: Ya, kalau Devi Alpiani ya potensi bisnis ya keberuntungannya lumayan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, tetapi bagaimana supaya keberuntungan yang lumayan ini bisa meningkat? Tentu sih harus disiasati, ya. Gak ada yang instan gitu, kecuali memang orang tua udah kaya gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, tinggal nurunin ya.
1: Tinggal nurunin. Tapi itu pun kalau kita gak bisa bawanya,
0: habis ya.
1: Jatuh juga.
0: Iya, betul.
1: Nah, untuk itu, harus introspeksi diri nih. Masih kelebihan kita dan kekurangan kita. Devi Alpiani ini, kelemahannya di mana? Gampang tersinggung.
0: Oke.
1: Malas untuk berinovasi, berkreativitas. Bahkan memang dia bukan orang yang golong pemalas ya. Tetapi gampang ngelamun. Nah, kalau udah begitu bisa lupa segalanya.
0: Iya, iya.
1: Nah, yang paling masalah itu ketersinggungannya itu harus dibuang dan kalau rasanya prinsipnya belum bertumbuh, sebaiknya setahun dua tahun ke depan pakai baju warna hijau.
0: Oke. Okay. Ada lagi Pak Kang? Kesehatan dan yang lain?
1: Sementara cukup.
0: Cukup ya? Oke. Okay. Kita berpindah ke penanya lainnya Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini ada sahabat Sonora. Oke, ini karena bertanyanya soal rumah, jadi data yang dikasih adalah data suami dan juga anaknya karena rencana mau pindah ke rumah anaknya katanya Pak Kang. Ada nama suaminya adalah Michael Kurniawan.
1: Ya.
0: Michaelnya perlu dieja Pak Kang?
1: Gak usah.
0: Gak usah ya. Michael Kurniawan, Kurniawannya ejaan normal semua Pak Kang.
1: Oke.
0: Tanggal lahirnya tanggal 4 bulan 4.
1: 4 bulan 4.
0: Tahunnya 1967.
1: 967.
0: Betul, saat ini masih bekerja di kantor katanya Pak Kang.
1: Jamnya?
0: Oh iya betul, gak ada jamnya. Gak bisa Pak Kang, artinya kita ganti Pak Kang. Baru sadar lagi Pak Kang. Oke, sebentar kita ganti ke yang lain. Ini ada Tai Mei Chuan. Wah, ini kelihatannya sama-sama yang tadi. Kita coba dulu boleh Pak Kang?
1: Oke, siapa?
0: Tai Mei Chuan.
1: Tai?
0: DAI tulisannya. Delta Alpha India.
1: Ya, Tai.
0: Tai Mei Mama Eko India.
1: Ya.
0: Cuannya Juliet Uzbek Alpha Nano.
1: Oke.
0: Wanita kelahiran 25 bulan 7.
1: 25 bulan 7.
0: Tahunnya 1985.
1: Ya.
0: Jamnya 17:58.
1: 17:58.
0: Ya, ini mau tanya soal jodoh Pak Kang. Apakah ada hambatannya? Dan juga feng shui rumah di bagian barat daya ini tidak ada masalah katanya Pak Kang. Terima kasih.
1: Ya, memang banyak hal kalau berdasarkan feng shui yang umum.
0: Mm-hmm.
1: Itu adalah melihat barat daya.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga melihat apakah di samping dapur, di atas dapur, di bawah dapur, apakah ada ruang tidur gak?
0: Oh, oke. Okay.
1: Ruang tidur siapapun.
0: Iya.
1: Yeah. Bukan berarti harus ruang tidurnya Mei Chuan loh ya.
0: Betul.
1: Jadi misalnya, ada kamar tidur tapi kamar tidur pembantu gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tetap aja kena gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya,
0: yeah.
1: Jadi tolong semua sahabat Sonora memahami hal ini.
0: Hmm.
1: Jadi bukan cuma orang yang bersangkutan yang terkena gitu ya, tetapi siapapun wanita khususnya yang berdomisili huni rumah dengan kamar tidur yang berada di samping, di berhadapan, di atas atau di bawah ruang tidur akan terkena masalah susah jodoh ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita berbicara mengenai komposisi elemen, ya sebetulnya nggak ada satu hambatan apapun, ya.
0: Iya.
1: Artinya segala sesuatunya baik. Namun nggak ada salahnya bagi Mei Chuan dan simak belum tuh ya video mendobrak hambatan jodoh.
0: Oh iya betul.
1: Kalau kesemuanya juga nggak ada, khawatir ada sesuatu. Misalnya kalau Mei Chuan itu telepon, saya bisa dengar suaranya mungkin, bagus mungkin loh ya.
0: Yeah.
1: Saya bisa mendetek energinya, apakah ada sesuatu saci atau jelek misalnya yang datangnya dari diri sendiri atau bahkan dari luar dari pihak luar gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Karena di zaman modern ini hal-hal yang sifatnya mistik, supranatural itu masih berlangsung.
0: Masih ada ya.
1: Karena misalnya kita periksa nih, misalnya ini salah contoh ya. Karena seseorang ya, dia pernah putus hubungan dengan kekasihnya dan pikir bahwa dia jangan-jangan selama ini dipermainkan. Sakit hati.
0: Iya benar, dikirimkan terus ya.
1: Makanya ada yang ada Pak Mio bilang cinta ditolak dukun bertindak.
0: Pakai cara lain ya Pak Kang ya. Iya iya iya iya.
1: Yang selain, kalau itu semua memang di sini kita saya enggak melihat adanya hambatan. Kalau di rumahnya juga enggak ada hambatan dan berdasarkan apa yang diintrospeksikan yang telah dijelaskan pada video mendobrak hambatan jodoh pun gak ada masalah. Ya tentunya harus diperiksa lebih lanjut ada apakah gerangan gitu.
0: Ya baik, oke deh, cukup Pak Kang
1: ya.
0: Oke, kita juga harus berakhir Pak Kang, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Oke deh.
0: Terima kasih banyak Pak Kang.
1: Iya, kita sampai minggu depan ya.
0: Sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat terus Pak Kang.
1: Selamat malam. Untuk semua sahabat yang sedang bertugas di studio dan juga kepada sahabat Sonora dimanapun berada.
0: Amin. Terima kasih Pak Kang. Selamat malam.
1: Sama-sama.
0: Dan demikian Feng Shui Sonoro untuk edisi Jumat 4 September 2026. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, sahabat Sonora. Dan setelah ini juga nanti Hans akan hadir untuk Anda dalam program AMKM. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta Nistra Weekend Music. Selamat malam, Sahabat Sonora. Hans Christian kembali hadir dalam program AMKM Anda Meminta Kami Memutar. Dua jam ke depan, Hans akan temani dengan requestan lagu-lagu dari Anda. Boleh mulai dikirimkan ya, 0812-122-9200. Via teks boleh, voice note juga boleh. Yang paling penting, lagu-lagunya dari tahun 93 hingga masa kini. Untuk mengawali perjumpaan kita, sudah Hans siapkan satu lagu dari Creek River yang akan terlebih dahulu menyapa Anda di malam hari ini, featuring dengan Christina Smith, ada Night and Day. Yang lainnya, yang baru request, Hans tunggu ya.

0: Sonar FM 92 Jakarta, ini Traffic and Music, masih ditemanin sama Hans Christian. Pukul 20.08 waktu Indonesia Barat. Ada Sita di Kemayoran yang sudah join, mau request lagu katanya. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Sonora. Ini Yaya dari Kemayoran. Kirim lagu buat teman-teman aku, teman-teman semua sekolah SMP PGRI 38. Dengan lagu Jumbawa-Jumbawa. Jumbawa Tim Ting. Tunggu lagunya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Lagunya belum bisa Hans putar kan nih. Mungkin punya lagu pilihan lain, boleh kembali dikirimkan malam hari ini 0812-122-9200. Mau diganti dengan lagu apa ya? Sambil menunggu, sudah ada satu lagu lainnya pilihan dari Ibu Riani Sutopo di Keramat Jati, Jakarta. Selamat malam Ibu Riani, apa kabar? Ini minta diputarkan lagunya My Universe dari BTS. Lagunya katanya khusus untuk seluruh kru Sonora yang sedang bertugas saat ini. Untuk Mas Hans, hello again. Terima kasih sudah memutarkan lagu permintaan saya. Hope everything is okay with you. Stay healthy, happy always. Terima kasih untuk kiriman lagunya juga dari Pedi Sutopo dan juga Bu Yulia Pastel di Alfa Indah. Juga katanya buat Ibu Oriza yang ada di Rawalumbu. Thank you Bu Riani sudah memilih lagu. Semoga Bu Riani sehat-sehat juga malam hari ini. Lagunya sudah siap dari BTS, ada My Universe.

Setia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Yes, tadi baru saja Anda dengarkan satu lagu dari One Direction dengan I Change, ya, pilihan lagu dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Nur, Kak Zizi, Pak Johan, Philip, dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada. Buat Bang Han serta kru juga ini selamat bekerja dan juga terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Kita akan lanjutkan ke satu lagu berikutnya. Pilihan dari sahabat Sonora Derry. Selamat malam, ini minta lagunya Le Sserafim yang judulnya Bumpala. Lagunya dikirimkan buat sahabat Sonora, buat Hans dan juga kru yang lagi bertugas di malam hari ini. Siap, lagunya sudah Hans siapkan, akan menjadi teman Anda di malam hari ini. Buat yang masih mau bergabung, boleh banget ya, 0812-122-9200. Bumpala tu pun paling ramah karena

Ya, Sonora FM 92 Jakarta and Traffic and Music menemani Anda pukul 20:21 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita mau ke satu lagu pilihan dari Nathan, betul ya? Ini memilih lagu dari Fun dengan We Are Young. Lagunya dikirimkan buat semua pendengar dimanapun berada dan juga kru Sonora yang bertugas. Tetap semangat dan juga sehat selalu di hari yang menjelang akhir pekan pertama di September katanya. Dan juga terima kasih buat Kak Hans. Terima kasih. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Nanti akan menemani Anda. Selain lagu pilihan dari Nathan, juga ada lagu pilihan dari Ibu Liliani di Tanjung Duren. Memilih satu lagu dari Anna Mary dengan 2002. Lagunya dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo, Yulia P. Foni, Oriza, Sylvia, dan lain-lain. Selamat beristirahat, salam sehat, dan juga bahagia. Terima kasih.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News.

hari. Satu lagu dari Hindia dengan evaluasi, satu lagu permintaan dari Nia. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah Hans putarkan ya. Memilih lagunya Hindia dengan evaluasi yang baru saja menemani sahabat Sonora yang lagi di jalan ataupun juga yang masih beraktivitas. Satu informasi lalu lintas juga disampaikan oleh Pak Siprianus ya. Ada kecelakaan dua mobil di lajur paling kanan jalan tol Jakarta Cikampek. Arah Cikampek sekitar kilometer 51400 dan saat ini sudah ada petugas, harap berhati-hati dan lalu lintas sedikit tersendat menuju ke lokasi kecelakaan. Sementara untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Terima kasih Pak Siprianus untuk informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Ini untuk menemani perjalanan dari Pak Siprianus di malam hari ini. Sudah Hans pilihkan ya. Satu lagu dari Nio dengan Miss Independent yang akan menemani Pak Siprianus dalam perjalanan. Dan juga sahabat-sahabat Sonora juga yang mungkin malam hari ini masih berkendara. Bagaimana kondisi lalu lintas sekitar Anda? Boleh ya, sambil berbagi bersama dengan Hans di nomor yang sama 0812 122 9200.

0: Dari Wall City dengan Carly Rae Jepsen dengan Good Time. Satu lagu pilihan dari Anna yang ada di Tangerang. Dan lagunya mau dikirimkan untuk ayah, ibu, kakak, buat juga keponakan Leticia dan juga Vincent, buat juga Vivi, Fanny dan juga Nisa. Untuk yang sedang ada di jalan, ini hati-hati katanya ya, jangan ngebut untuk mencegah microslip katanya. Sehat selalu, bahagia dan juga ceria dan semangat bersama dengan tim Radio Sonora Jakarta. Terima kasih lagunya sudah Hans putarkan menemani Anda di malam hari ini. Next ada sahabat Sonora Adeline juga sudah bergabung. Selamat malam.
1: Malam Om Hans, ini Adeline dari BSD. Mau lagu Love Hangover dari Jenny, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Lagunya sudah siap nih buat temenin kamu. Lagi di mana nih? Lagi di rumah, lagi di jalan atau lagi di luar? Lagunya dari Jenny ya, featuring dengan Dominic Fike, ada Love Hangover.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Overjack dengan The Spark baru saja hadir. Pilihan lagu dari Pak Michael di Tangerang. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya juga sudah Hans putarkan ya. Ini request lagunya Overjack yang judulnya The Spark. Lagunya buat seluruh sahabat Sonora, buat Hans dan juga tim yang lagi bertugas. Terima kasih lagunya sudah menemani. Baru saja tadi Hans putarkan. Nextnya ada Ibu Oriza juga sudah bergabung. Selamat malam.
1: ANKM malam. Selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Tiga Diva, Semua Jadi Satu, Calvin Harris, Feel So Close, Lady Gaga, Just Dance. Lagu buat kita semua dimana saja berada. Titik salam buat Tin, Nur, Lily, Lena, Foni, Vanda, Sylvia, Grace, Rianti, Tiani Sutopo, Sri Petojo, Edi Sutopo, Yulia, P, R, Asti, Zizi, Ani, Pinka, Alika, Wati, Becky, Elis, Noval, Philip, Siprianus, Widodo Sibarani, Mama Doli. Salam sehat buat semua. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Han, tetap semangat. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Riza. Ini Hans masukkan yang playlist Lady Gaga ya, yang judulnya Just Dance. Masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu lainnya. Yang masih mau bergabung boleh banget langsung aja di nomor 0812-122-9200. Via text boleh, voice note juga boleh. Tapi satu lagu dulu dari Lady Gaga dengan Just Dance.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Masih menemani Anda malam hari ini, kita sapa terlebih dahulu Ibu Sylvia. Selamat malam.
2: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans, selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Westlife, I Wanna Grow Up With You. Untuk semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga Bung Hans, dan untuk Liliani, Foni, Orisa, Norianti, Asti, Sisi, dan grup ibu-ibu GMP, Nova juga, Philips, salam sehat dan berbahagia di akhir pekan bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Ada baiknya mendidik anak agar selalu bersyukur, sebab ketika mereka menjadi dewasa, mereka akan memahami nilai-nilai dari kehidupan ini. Oke Bung Hans, happy weekend bersama rekan-rekan Sonora ya. God bless you.
1: Terima kasih, happy weekend juga Ibu Sylvia. Selamat menikmati akhir pekannya. Dari Ibu Sylvia nanti akan disusul dengan satu lagu lainnya pilihan dari Pak Daniel di Kelapa Gading. Minta lagunya Again dari Lenny Kravitz. Lagunya dikirimkan salam untuk semua kru Sonora, buat Kohan selamat bertugas dan juga tetap semangat sampai dengan selesai siaran. Terima kasih, lagunya nanti mohon ditunggu ya. Kurang lebih 4 menit setelah satu lagu dari Westlife, I Wanna Grow Old With You.

Dari lagunya Lenny Kravitz, Again, Hans Moboterin. Buat sahabat Sonora, satu lagu berikutnya yang katanya malam hari ini lagi di perjalanan bareng sama istrinya, katanya yang lagi tidur di kursi sebelah. Saya lagi nyetir katanya di Gatsu arah Pancoran yang macet di malam hari ini. Ada Pak Enrico sudah menyapa. Selamat malam Pak Enrico. Istrinya masih tidur atau sudah bangun? Minta lagunya si Alon Seven ya, dengan judulnya Kita. Nanti akan menemani Pak Enrico di perjalanan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan ya, amin. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Mei di Jakarta Utara, yang pengen diputarkan lagunya Nicky dengan judul Tsunami. Lagunya untuk tim Sonora dan juga listeners. Have a great day and good rest. Thank you so much Mei di Jakarta Utara. Lagunya ditunggu ya, nanti akan Hans putarkan setelah lagunya si Alon Seven dengan Kita akan terlebih dahulu menemani Anda di AMK Malam.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

satu lagu daripada Reborn dengan Ego baru saja hadir menemani Anda. Pilihan lagu dari Pak Ferdinson. Selamat malam Pak Ferdinson, menyapa dari Komplek Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Lagunya berkirimkan salam, katanya buat semua pendengar sahabat Sonora. Untuk penyiar serta kru yang lagi bertugas, happy nice day aja. God bless you serta jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Ferdinson untuk pilihan lagunya. Berikutnya juga akan Hans putarkan, sudah siap menanti Anda. Satu lagu pilihan dari ini siapa tadi yang minta ya? Lagunya Boyzone dengan judul Picture of You. Satu lagu permintaan dari sahabat Sonora. Namanya mana ini ya? Wendy yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Lagunya mau dikirimkan buat rekan-rekan yang lagi bertugas, buat keluarga di rumah yang ada di Pamulang, yang sedang mendengarkan Radio Sonora katanya. Selamat malam, sehat selalu buat semuanya. Sehat-sehat, sahabat Sonora dimanapun Anda mendengarkan. Semoga Anda juga bisa menikmati lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Salah satunya adalah lagunya Boyzone dengan Picture of You.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
0: Sonora FM, News, Traffic and Music.

0: One song from Backstreet Boys dengan Shape of My Heart baru saja hadir menemani Anda. Pilihan lagu dari Esri yang ada di Tambun. Lagunya dikirimkan salam katanya buat semua yang lagi dengerin MKM di malam hari ini. Terima kasih. Next, ada Ibu Nur di Pekalongan juga yang sudah menyapa. Selamat malam, Bu Nur.
1: Halo, selamat malam AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Tanpa Kekasihku, Agnes Monica. Lagu ini untuk Bu Sumila, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Bu Sri, Asti, Jeremia, Noval, Pak Widodo Sibarani, Pak Philip, dan Pak Johan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat selalu. Untuk Bung Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Nur. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya, Agnes Monica dengan Tanpa Kekasihku. Nanti akan menemani Anda. Tadi sempat mengirimkan salam untuk Bu Rianti. Nah, kebenaran ada Bu Riantinya nih. Selamat malam Bu Rianti.
2: Malam. Selamat malam Ko Hans. Nih dari Bu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Orisa Latifah, Ibu Panda, Ibu Poni, Ibu Sylvia, Bu Sri Petonjo, Mbak Asti, Kak Sisi, Bu Riani Sutopo, Ibu Tin, Pai Sutopo, Bu Yulia P, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Pak Pili, Pak Suprianus, Nopal, dan semua pendengar Sonora. Ucapannya selamat malam, selamat istirahat. Minta lagunya dari Mary Beth Tin Pasar Moon. Buat Kohan, selamat bertugas, sehat selalu. Makasih.
0: Terima kasih. Lagunya juga sudah Han siapkan ya, dari Mary Beth Tin Pasar Moon. Nanti akan menemani

Maribeth dengan Denpasar Moon-nya baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. Next song, ini Hans punya lagu pilihan dari Derajat Imransyah yang ada di Makassar. Katanya malam hari ini mau request lagunya Vanessa Carlton dengan A Thousand Miles. Lagunya dikirimkan buat para pendengar dan juga kru MKM Sonora di mana saja. Di rumah Makassar, ini masih mati lampu katanya, tapi masih bisa streaming radio Sonora kayak zaman dulu. Weh, thank you, terima kasih sudah setia bersama dengan radio Sonora. Di malam hari ini lagunya juga sudah siap ya, nanti akan menemani. Tapi sebelum kita putarkan lagunya Vanessa Carlton, A Thousand Miles, ini Hans mau bacakan dulu satu permintaan lagu lainnya, pilihan dari Ibu Tin yang ada di Bekasi. Mau diputarkan lagunya One More Night dari Maroon 5. Lagunya buat Ibu Riza, Ibu Nur, Bu Rianti, dan juga semua sahabat Sonora di malam hari ini. Siap, lagunya ditunggu ya Ibu Tin. Setelah satu lagu dari Vanessa Carlton, A Thousand Miles, akan hadir terlebih dahulu menemani Anda di malam hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya Hans Christian di AMK Malam.

Maroon 5, One More Night baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora di MK Malam. Dan ternyata satu lagu dari Maroon 5 ini membawa kita ke penghujung program MKM untuk edisi Jumat 4 September 2026. Tentunya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program MKM di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf ya untuk yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan di malam hari ini, bisa kembali dicoba. MKM esok siang akan kembali hadir menemani Anda di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti juga menutup kebersamaan kita, sudah Hans siapkan satu lagu pilihan dari Cika yang ada di Jakarta. Ini request lagunya Clarity dari Z. Terima kasih Hans, thank you juga Cika sudah bergabung malam hari ini. Nanti akan Hans jadikan lagu penutup di malam hari ini ya. Dan juga untuk Anda sahabat Sonora yang masih bersama dengan Sonora Network, setelah ini nanti akan hadir lagu-lagu jazz terbaik menemani Anda di Rest and Relax di pukul 22 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show tepatnya pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang masih di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Selamat menikmati weekend Anda, sahabat Sonora, yang masih beraktivitas malam hari ini. Semangat terus ya. Ada ER juga tadi di Bandung, sempat menyapa katanya. Semangat siarannya dan juga semoga sehat selalu. Ini mau kirim-kirim salam aja katanya buat Ibu Riza, buat Ibu Rianti, Kak Zizi. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak buat Kak Hans dari ER yang ada di Bandung. Luar biasa ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan untuk Anda, selamat menikmati nanti lagu-lagu jazz di Rest and Relax. Tapi satu lagu dulu menutup kebersamaan kita dari Z dengan Clarity. Have a great night, sahabat Sonora. Bye-bye.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
2: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.

0: Sonora FM 92. Terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

1 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonor Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM News, traffic, and music.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: hear this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora FM News Traffic.

0: pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Saya itu punya temen, gajinya cuma 1 juta. Tapi dia hidupnya tuh selalu bersyukur, selalu merasa hidupnya tuh cukup. Bahkan bisa nabung juga buat beli rumah, buat beli mobil. Padahal gajinya cuma 1 juta. By the way, dia gajiannya harian ya.
2: Sonora Weekend, hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Mau juga dong kalau hariannya digaji 1 juta. Tapi kalau sekarang gak usah mikirin gaji-gaji deh. Sekarang mikirin istirahat aja udah. Karena sekarang weekend. Oh, setelah weekend kali ini ditemani bersama Sony Wicaksono. Tumben nih hari Sabtu. 3 jam sampai nanti pukul 9 pagi.

Dewa 19 yang terputar selimut hati mengawali Sonora Weekend di hari ini. Sekarang hari kelima di bulan September 2026. Hari Sabtu nih, siapa yang sudah dapat libur? Kalau yang masih harus kerja, semangat ya sahabat Sonora. Kalau ini adalah hari weekend pertama di minggu ini, silakan bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sekarang ada Sony Wicaksono nih yang akan menemani Anda selama 3 jam ke depan. Seperti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya Yudi nih kalau yang nemenin di hari Sabtu. Cuma kita switch dulu ya. Jadi sayanya hari ini, Yudinya besok, nanti di hari Minggu. Good morning untuk beberapa yang sudah absen nih. Ada Pak Inanto Wijaya dari Gading Serpong, lancar lalu lintas ya kalau Gading Serpong ke BSD. Pak Johan, waalaikumsalam Pak Johan. Semoga sehat-sehat juga buat Pak Johan. Stay tune aja, mantap. Jangan lupa ngopi sama sarapan Pak Johan. Ibu Nur dari Pekalongan, yang saat ini pagi ini cuaca cerah, happy weekend for you Ibu Nur. Cuacanya kalau saya baca prediksi dari BMKG di wilayah Jabodetabek, hari ini diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga berawan. Kalau sejumlah wilayah di Jakarta sendiri itu prediksinya berawan kalau dari BMKG. Sementara kalau Bekasi juga cenderung berawan dengan suhunya maksimal di 34 derajat. Bogor juga diprediksi berawan, kisaran suhunya 21 sampai 34 derajat Celcius. Dan Tangerang juga berpotensi berawan dengan suhu yang relatif lebih hangat. Yang mau pagi ini memperpanjang surat izin mengemudi, kami sampaikan ada 5 lokasi ya untuk SIM keliling di hari ini dari Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah di lobi depan Mall Grand Cakung, di lobi utama LTJ Glodok, area parkir samping Universitas Trilogi, lobi selatan Mall Ciputra, dan area parkir kantor pos lapangan Banteng. Oh iya, pagi ini juga kami sudah mendapatkan informasi kepadatan nih di tol ya. Yang pertama adalah di tol Jakarta Tangerang, tol Jangar. Ini kepadatan yang arah ke Bitung di Karang Tengah, kilometer 9. Padatnya disebabkan oleh penanganan kecelakaan yang ada di lajur tengah. Jadi silakan Anda bisa hindari lajur tengah ya untuk Anda yang akan mengarah ke Bitung. Kemudian kepadatan satu lagi itu terpantau di tol Jakarta Cikampek. Kepadatan yang arah ke Cikampek ini terpusat di Cikarang Pusat, kilometer 38 sampai 39. Kepadatan tersebut disebabkan oleh adanya perbaikan jalan di Cikarang Pusat yang memang masih akan berlangsung sampai hari ini di lajur 1 sebelah kiri. Nah, jadi Anda bisa gunakan lajur kanan untuk mengantisipasi kepadatan di tol Jakarta Cikampek yang arah ke Cikampek. Yang mau absen juga masih ditunggu ya di 0812 122 9200.

setia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id. Anda masih mendengar

capek gak sih kalau harus menunggu 1000 tahun? Buru-buru 1000 tahun, 100 tahun aja belum tentu nyampe ya, aduh. Tapi doanya semoga sehat-sehat terus aja deh ya, sahabat Sonora yang lagi mendengarkan. Tidak hanya yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, tapi juga saya ingin menyapa teman-teman atau sahabat Sonora yang mendengarkan juga melalui 97,4 FM Yogyakarta dan 96,7 FM Pontianak. Wih, saya pengen tahu nih siapa aja nih sahabat Sonora yang ada di Jogja atau Pontianak. Tadi saya sudah kasih tahu untuk prediksi cuaca, tapi untuk Jabodetabek aja. Sekarang saya ingin Yogyakarta dulu deh ya. Kalau BMKG, ini kalau berdasarkan data resmi perakiraan cuacanya, kondisi diperkirakan Yogyakarta ini merata di 4 kabupaten dan 1 kota administratif berawan. Dan proyeksinya ini suhunya antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Jadi masih cukup panas cuacanya, baik itu Jabodetabek ataupun juga Yogyakarta. Tapi berbeda nih kalau yang di Pontianak. Kalau Pontianak, BMKG memprediksi seluruh kecamatan di kota Pontianak mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan sampai sedang. Kecamatan Pontianak Selatan, juga kecamatan Pontianak Utara diperkirakan kuat diguyur hujan di sore hari. Sedangkan untuk kota Pontianak, Pontianak Kota, Pontianak Timur, Barat, dan Tenggara itu akan berawan pada pagi sampai siang hari. Meskipun begitu, fenomena udara kabur akibat asap masih akan menyelimuti kota katulistiwa ini. Tapi kalau ada yang mau kasih tahu langsung juga untuk warga Pontianak bagaimana kondisinya pagi ini, boleh ya, langsung cus

0: tetap bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

ya di Sonora Weekend bersama Sonu Wicaksono, seperti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang bertanya, loh Mas Yudinya kemana Mas? Mas Yudinya nanti besok ya. Kita tukeran dulu supaya andanya tidak bosan juga untuk mendengarkan Sonora. Lagu-lagunya masih enak-enak tentu saja. Dan sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya juga punya beragam informasi menarik untuk Anda ya. Tadi juga sudah saya update untuk perkiraan cuaca di hari ini. Mayoritas sih masih berawan. Dan kalau pagi ini kan ya masih adem seperti ini ya. Nah, kalau udah siangan dikit, misalkan udah jam 9 atau jam 10, bahkan di jam 12, jam 1, wow, panasnya minta ampun. Ini aja matahari tuh udah mulai bersinar, apalagi siang. Hidih. Cuaca emang namanya juga kemarau ya sahabat Sonora, dan September ini memang adalah salah satu puncaknya kalau kata BMKG. Dan kondisi yang ada di Indonesia, terutama untuk kalau kita bicara soal cuaca ya, tidak separah seperti apa yang sedang terjadi di Eropa. Wah, di Eropa ini gelombang panas lagi tinggi-tingginya sahabat Sonora, apalagi di Spanyol nih. Suhu di El Granado ya, di Andalusia Spanyol, itu pada Kamis 3 September lalu itu mencapai 45,7 derajat Celcius. Bayangkan 45, mendidih itu ya. Sebenarnya temperatur ini bahkan jadi suhu tertinggi yang tercatat di Spanyol sepanjang tahun 2026 ini. Dan memang suhu di atas 40 derajat Celcius sedang melanda wilayah selatan dan barat Spanyol nih dalam seminggu terakhir. Kalau menurut BMKG-nya Spanyol yakni AEMET, itu bahkan mereka sempat mengeluarkan peringatan merah atau level tertinggi bahaya panas, kali pertama peringatan merah tersebut dikeluarkan sejak 2007 silam. Wow. Kalau di sini mungkin udah kebiasa kali ya panas-panasan.

Helikopter H225M Karakal ini dilengkapi dengan water bucket, kapasitasnya cukup banyak ya, hingga 2000 liter air. Itu digunakan untuk mendukung pemadaman melalui waterbombing, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau dari darat. Nah, sementara itu otorita IKN juga sudah mengambil langkah hukum terhadap pihak yang diduga terlibat dalam karhutla di kawasan itu. Selain itu, satu perusahaan terduga pelaku pembakaran dilaporkan aparat penegak hukum. Dan kalau menurut pernyataan dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono, perkara dugaan pembakaran lahan di kawasan Nusantara masih dalam proses penyidikan. Tapi kalau ruang lingkup yang lebih luas lagi, secara umum sahabat Sonora, polisi sendiri masih belum membidik pelaku korporasi penyebab karhutla yang terjadi di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kalau menurut pernyataan dari Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pipit Subianto, sampai saat ini pihaknya baru menetapkan total 112 orang tersangka dalam periode 1 Januari hingga 3 September lalu. Ia menyebut ratusan pelaku kebakaran itu masih bersifat perorangan, bukan sebuah atau satu korporasi, dan Pipit mengatakan mereka melakukan pembakaran di area lahan pribadi hingga akhirnya meluas ke area yang lain.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.